Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa, salam sejahtera. Mudah-mudahan tetap dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa selalu. Di kesempatan pagi hari ini, di hari Minggu bertepatan dengan tanggal 19 Juli 2026, bersama Bang Andre menemani Anda di acara Ngopi Say. Kopinya diseruput, semangatnya lanjut. Dan di kesempatan pagi hari ini, rekan Prima, Bang Andre menemani Anda 3 kali 60 menit ke depan sampai lepas pukul 10 waktu Indonesia Barat, dengan menghadirkan lagu-lagu yang bagus ya untuk menemani rekan Prima dimanapun Anda berada di kesempatan pagi hari ini, yang sudah stay tune di 95,8 Prima FM, radio nomor 1 di Indramayu Barat. Dan sebelum Bang Andre akan melanjutkan ya rekan Prima, Bang Andre mengucapkan selamat pagi, selamat bergabung ya buat yang amat berhormat ya, saya Az-Zaitun beserta Umi dan keluarga di kesempatan pagi hari ini yang selalu monitor Prima FM. Bang Andre ucapkan selamat pagi, mudah-mudahan sehat selalu dan bahagia, tetap semangat ya untuk berbagi ilmu kepada seluruh sivitas Az-Zaitun. Dan di kesempatan pagi hari ini juga Bang Andre ucapkan selamat pagi buat Rektor dan Wakil Rektor IAI Al-Aziz Az-Zaitun ya, di kesempatan pagi hari ini yang monitor selalu Prima FM. Tentunya Bang Andri ucapkan selamat pagi, tetap semangat untuk berbagi ilmu kepada seluruh mahasiswa yang ada IAI Al-Zaitun, dan tetap semangat ya untuk menjalani aktivitas di kesempatan pagi hari ini. Dan sebelum rekan Prima, Bang Andri akan menerima, mengajak dan untuk interaktif di kesempatan pagi hari ini, Bang Andri akan absen ya rekan Prima semuanya yang sudah bergabung dimanapun Anda berada, terutama yang sudah ada di grup fans Tuna di kesempatan pagi hari ini. Selamat bergabung aja, mudah-mudahan semuanya sehat selalu dan tetap semangat ya rekan Prima. Yang pertama, selamat pagi aja buat warga masyarakat yang ada di Gantar dan sekitarnya. Selamat pagi, selamat beraktivitas bagi Anda yang sedang aktivitas. Selamat istirahat ya, selamat bagi Anda yang sedang istirahat. Selamat pagi aja buat warga Horkelis dan sekitarnya. Selamat pagi buat yang ada di Gabus Wetan, Gabus Kulon, yang ada di Patrol, yang ada di Karangsinom, yang ada di Anjatan, yang ada di Wangu, terus yang ada di Sukatani Laban. Tak lupa juga buat yang ada di Cilandak Lor ya, Cilandak Wetan, yang jelas Cilandak semua ya, di kesempatan pagi hari ini yang sudah monitor Prima FM. Tentunya Bang Andri ucapkan selamat pagi dan mudah-mudahan sehat selalu dan tetap semangat ya. Dan selamat pagi aja buat yang ada di sana, yang ada di Subang, yang ada di Kalijati, Pusaka Ratu, Pusaka Negara, yang ada di Binong, selamat pagi aja. Mudah-mudahan di kesempatan pagi hari ini rekan Prima semuanya sehat selalu dan tetap semangat ya. Dan tak lupa juga buat yang ada di Sumedang, yang ada di Majalengka, terus yang ada di Cirebon juga, selamat pagi, selamat bergabung bersama Prima FM dan bersama Bang Andre menemani Anda di Ngopi Say. Kopinya diseruput, semangatnya lanjut. Dan juga yang ada di live TikTok ya, di kesempatan pagi hari ini Bang Andre menyapa. Yang pertama, selamat pagi aja buat yang ada di Kota Tegal, yang ada di Slawi, yang ada di Banjarnegara, terus yang ada di Kudus, yang ada di Demak ya, yang ada di Jepara, langsung ngetan ya, yang ada di Pengalongan, terus yang ada di Semarang ya, yang ada di Madiun, yang ada di Magetan juga, selamat pagi, selamat bergabung bersama Prima FM di live TikTok ya, di kesempatan pagi hari ini. Dan juga selamat pagi aja buat yang ada di Surabaya, yang ada di Lamongan, yang ada di Bojonegoro, yang ada di Jember, yang ada di Bali, yang ada di NTT, NTB, selamat pagi, selamat bergabung bersama Prima FM. Dan juga selamat pagi aja lanjut ya, yang ada di Kalimantan, selamat pagi Wong Kalimantan Samarinda, yang ada di Palu juga, selamat pagi, selamat bergabung bersama Prima FM. Dan lanjutnya yang ada di Sumatera, selamat pagi Wong Sumatera, yang ada di Lampung, terus yang ada di Bengkalis ya, selamat pagi Bengkalis ya, Bang Andri menyapa buat Wong Bengkalis di kesempatan pagi hari ini yang sudah bergabung bersama Prima FM di live TikTok ya, selamat pagi dan mudah-mudahan sehat selalu dan tetap semangat. Lanjut Wong Bangka, selamat pagi Wong Bangka ya, di kesempatan pagi hari ini yang sudah bergabung bersama Prima FM. Tak lupa yang ada di deket ya, yang ada di Jakarta, selamat pagi aja, Jakarta Timur, Jakarta Barat, Jakarta Selatan, Jakarta Pusat, dan Jakarta Utara. Dan tak lupa yang ada di Bantar Gebang Bekasi, selamat pagi, selamat bergabung bersama Prima FM. Dan juga tak lupa buat yang ada di Depok ya, yang ada di Bogor juga selamat pagi. Tak lupa juga buat yang ada di Bandung, selamat pagi, selamat bergabung bersama Prima FM. Tentunya di kesempatan pagi hari ini Bang Andre menyapa dan juga mengajak rekan Prima semua untuk
bergabung bersama Prima FM ya. Dan tak lupa juga buat yang ada di Az-Zaitun, selamat pagi Ajawong Zaitun KB di kesempatan pagi hari ini. Bang Andre menyapa, mudah-mudahan semangat selalu ya dan bahagia untuk menjalani aktivitas di kesempatan pagi hari ini. Oke rekan Prima, dilanjut ya. Bang Andre akan putarkan lagu tentunya untuk menemani rekan Prima dimanapun Anda berada di

0: enak banget itu tuh.
1: Nasi lengko esok-esok wajib ya.
0: Anak togene, ya teh.
1: Togecang.
0: Anak tempene.
1: Tempecang.
0: Tempecang sih teh.
1: Biar ada lagunya kan, togecang, togecang.
0: Terus anak sambelete.
1: Sambelete?
0: Iya.
1: Sambel.
0: Sambelnya kayak beda.
1: Oh iya, sambel kacang ya.
0: Iya, sambelnya kacang.
1: Iya, ya wis yuk makan yuk.
0: Orang baru makan.
1: Ya udah, tebak-tebakan aja ya.
0: Tapi yang paling enak nih teh, yang paling enak tuh ada teh.
1: Satu apa?
0: Jadi tuh harus ada tuh teh.
1: Iya.
0: Ini makanan yang suka susah ditawar, tapi banyak yang beli.
1: Makanan susah ditawar.
0: Apapun harganya, iya.
1: Banyak yang beli.
0: Iya.
1: Panganan apa kumul?
0: Lah, anak nih nasi lengko itu pasti anak.
1: Di nasi lengko ada makanan yang nggak bisa ditawar. Boleh dibeli.
0: Larang gane wes dituku.
1: Ini makanan yang

0: Mbet ini kayaknya nih.
1: Apa teh makanan yang susah ditawar tapi banyak yang beli berapapun regane apa teh?
0: Tempe duduk.
1: Tutulah tempe mah murah ikut teh.
0: Ya udah deh, nyerah deh.
1: RT mah suka ngasih tebak-tebakan kalau belum pegang kepala puyeng nggak pernah mau ngasih jawaban. Jawab dulu teh.
0: Habis sampoan jadi nggak garuk-garuk.
1: Apa?
0: Nggak tahu.
1: Senganan yang nasi lengkok.
0: Senganan yang nasi lengkok, wah nyerah.
1: Jawabannya. Endok asin.
0: Endok asin nggak bisa ditawar.
1: Nah iyalah kalau ditawar endok pite.
0: Oh jadi endok kena

Oke, selamat pagi. Terima kasih ya sudah bergabung bersama Prima FM. Dan 23 menit lepas pukul 7 waktu Indonesia Barat di kesempatan pagi hari ini. Terima kasih yang sudah bergabung di 95,8 Prima FM. Tentunya di kesempatan pagi hari ini Bang Andri ucapkan selamat beraktivitas, selamat bergabung, dan juga selamat beristirahat bagi Anda yang sedang istirahat.

Dan tentunya di kesempatan pagi hari ini rekan Prima yang punya janji ya, jangan lupa karena hari Minggu ini biasanya banyak kesibukan ya, untuk bertemu seseorang atau aktivitas-aktivitas yang lainnya yang berkaitan dengan berkumpul bersama keluarga, bersama rekan ya tentunya. Dan waktu sudah menunjukkan pukul 7 lewat 24 menit ya, tentunya sudah siang ya rekan Prima. Dan matahari sudah menampakkan sinarnya ya, kurang lebih 1,5 meter ya dari permukaan tanah. Oke. Dan masih ngopi say, kopinya diseruput, semangatnya lanjut ya di kesempatan pagi hari ini. Dan terima kasih yang sudah bergabung di live TikTok di kesempatan pagi hari ini. Bang Andri menyapa buat rekan Prima semua dimanapun Anda berada. Dan tentunya Bang Andri menemani Anda dengan lagu-lagu yang bagus ya, untuk menemani rekan Prima di kesempatan pagi hari ini. Dan juga tak lupa buat bapak-bapak petani ya, yang di sekitaran Indramayu yang hari ini sedang melaksanakan atau sedang panen padi ya di kesempatan pagi hari ini. Semangat selalu ya bapak petani, karena bagaimanapun juga ujung tombak dari kehidupan adalah makan ya enggak. Kalau tidak makan berarti ya tidak berlangsung kehidupannya ya. Maka dari itu bapak petani luar biasa jasanya ya, yang memberikan kehidupan buat manusia tentunya ya. Karena dengan makan berarti petani adalah ujung tombaknya. Hari-hari ini atau manusia modern ya rekan Prima, kalau manusia zaman dulu ya apa adanya yang di alam. Sekarang ini kan namanya manusia yang modern, butuh penghidupan yang layak, butuh masa depan, dan butuh persediaan makan yang cukup ya tentunya. Maka ujung tombaknya adalah petani. Dan Bang Andri memberikan apresiasi buat petani di seluruh Indonesia yang hari ini sedang bercocok tanam dan juga berpanen atau melaksanakan panen raya di khususnya di wilayah Gantar, wilayah Indramayu Barat dan sekitarnya. Dan juga yang kedua adalah selamat pagi juga buat bapak-bapak nelayan ya, yang hari ini akan melaksanakan aktivitasnya yaitu menangkap ikan di laut ya. Dengan penangkapan ikan di laut berarti memberikan kehidupan juga untuk memberi makan ya kepada seluruh masyarakat ya. Dengan tangkapan ikan berarti kita bisa mengkonsumsi ikan-ikan laut yang ditangkap oleh para nelayan. Dan kita berikan apresiasi buat bapak-bapak nelayan yang bersusah payah menangkap ikan di laut ya, sehingga bisa kita nikmati di kesempatan-kesempatan hari ini ya rekan Prima. Karena di pasar-pasar, di swalayan-swalayan ya, yang dipenuhi ikan laut, berarti itu adalah tangkapan dari para nelayan, baik nelayan tradisional maupun nelayan yang modern ya. Bang Andri ucapkan selamat bekerja, dan kita memberikan apresiasi kepada seluruh nelayan yang ada di Indonesia khususnya ya. Oke, masih bersama 95,8 Prima FM, radionya Indramayu, 27 menit ya lepas pukul 7 waktu Indonesia Barat. Dan masih bersama Bang Andre menemani Anda di ngopi say, kopinya diseruput, semangatnya lanjut. Dan di kesempatan pagi hari ini sekali lagi rekan Prima, Bang Andre mengucapkan selamat pagi aja buat yang ada di grup fans Tura. Di kesempatan pagi hari ini sudah menyimak selalu bersama Prima FM. Tentunya Bang Andre memberikan apresiasi buat rekan Prima semua. Dan juga jangan lupa ya, nanti jam 10 rekan Prima ada kumpulan arisan ya di Prima FM. Barangkali rekan Prima yang ingin gabung untuk datang ke Prima FM disilahkan ya. Dan juga nanti ada karaoke live ya, barangkali rekan Prima yang ingin datang ke studio untuk karaoke live disilahkan ya, nanti banyak yang hadir ya. Oke, dan masih di 95,8 Prima FM, radionya Indramayu. Dan masih bersama Bang Andre, acara Ngopi Say. Kita hadirkan ya lagu berikutnya yang untuk menemani rekan Prima dimanapun Anda berada di kesempatan pagi hari ini. Oke, tetap semangat ya. Dan Bang Andre akan hadirkan lagu yang bagus ya, tentunya untuk menemani rekan Prima di kesempatan pagi hari ini. Yo, ada cinta dan air mata.

Kabar gembira. Telah hadir Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik di Subang Raya. Program DP 0 rupiah sudah bisa memiliki barang elektronik impian Anda sekeluarga. Angsuran ringan, proses cepat. Beli cash juga bisa. Harga dijamin termurah se-Subang Raya. Jika ada yang lebih murah, selisihnya kita kembalikan. Apalagi harga dijamin lebih murah daripada harga di online. Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik, mempersembahkan program DP 0 rupiah untuk kulkas, AC, dan mesin cuci. Tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. Wow, tidak keluar uang sama sekali. Anda sudah bisa memiliki kulkas, AC, dan mesin, dan cuci. Juga ada program DP 200 ribuan. Anda sudah bisa memiliki sepeda listrik keren dan praktis. Angsuran ringan, proses cepat. Buktikan dan datang langsung ke Trijaya Elektronik Pagaden, samping Trijaya Motor dan Mixu Pagaden. Trijaya Elektronik Haurgelis, depan Apotek K24 dan Janji Jiwa Haurgelis. Trijaya Elektronik Soklat Subang Kota, deretan unit PRI Soklat Subang Kota. Trijaya Elektronik Patok Besi, samping Trijaya Motor dan Siu Sarengseng Gempol Sari Patok Besi. Trijaya Elektronik Pamanukan, samping Bank Mandiri, depan Bank BRI Pamanukan. Trijaya Elektronik Kalijati, Food Court Lanud Kalijati, samping RSAU Lanud Kalijati. Trijaya Elektronik Cikaum, Gandasari dekat Pasar Ampera Cikaum. Barang-barang komplit di Trijaya Elektronik. Kulkas banyak, AC banyak, TV

0: Sembahkan yang terbaik untuk Subang Raya dan Indramayu Raya. Harga dijamin termurah. Pelayanan ramah dan menyenangkan. Program tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. After sales bergaransi memuaskan. Gratis minuman dingin dan mainan anak untuk pengunjung Trijaya Elektronik. Juga ada reseller dan agen untuk Anda yang mau maju dan sukses bersama. Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik.
1: 95,8

Oke, masih di 95,8 Prima FM, radionya Indramayu. Dan masih bersama Bang Andre menemani Anda di Ngopi Say. Kopinya diseruput, semangatnya lanjut. Dan rekan Prima, Bang Andre ucapkan selamat pagi aja buat rekan Prima yang baru menemukan gelombang kami di 95,8 Prima FM. Tentunya selamat bergabung. Mudah-mudahan sehat selalu dan tetap semangat dan bahagia tentunya bersama Prima FM. Dan juga yang baru menemukan gelombang kami atau baru follow ya di live TikTok Prima, Bang Andri ucapkan selamat datang, selamat bergabung bersama Prima FM ya. Tentunya di kesempatan pagi hari ini mudah-mudahan sehat selalu dan tetap semangat ya. Terima kasih ada Wong Demak ya, terus ada Wong Bekasi, Wong Banjarnegara. Selamat pagi di kesempatan pagi hari ini yang sudah follow dan sudah bergabung bersama live TikTok. Bang Andri ucapkan selamat pagi dan tetap semangat ya untuk menjalani aktivitas di kesempatan pagi hari ini. Dan juga rekan Prima, selamat pagi aja buat yang baru menggelar dagangan ya. Biasanya hari Minggu para pedagang kaki lima atau pedagang-pedagang yang ada di pinggir-pinggir jalan ya, yang menjajakan dagangan ya untuk sarapan dan lain-lain. Bang Andri ucapkan selamat pagi, selamat beraktivitas ya tentunya. Mudah-mudahan hari ini hari baik buat kita semua ya rekan Prima. Karena bagaimanapun juga hari Minggu biasanya hari yang bahagia, karena hari tersebut banyak kita yang senyum. Karena apa? Hari Minggu hari libur ya. Enggak rekan Prima. Oke rekan Prima, di kesempatan pagi hari ini Bang Andri juga akan bacakan berita-berita dan informasi-informasi penting ya rekan Prima, untuk rekan Prima semua dimanapun Anda berada. Yang belum bergabung, segera bergabung ya, jangan sampai ketinggalan. Oke. Informasi diliput dari atau dikutip dari locknews.co.id ya rekan Prima. Mobilitas dan urat nadi perekonomian masyarakat Kecamatan Kroya, Kabupaten Indramayu dipastikan bakal semakin menggeliat ya rekan Prima. Hal ini seiring diresmikannya atau dibuka jembatan sungai Cilalanang yang menghubungkan antara Desa Sukamelang dan Desa Temiang pada hari Kamis tanggal 16 Juli 2026 kemarin ya. Dan peresmian infrastruktur vital ini disambut penuh rasa syukur oleh Komandan Korem dan Rem 063 Sunan Gunung Jati Kolonel Infanteri Hista Soleh Harahap. Ia berharap kehadiran jembatan baru ini dapat memberikan dampak domino yang pasti memberikan dampak positif bagi warga sekitar ya rekan Prima. Dan alhamdulillah pada hari ini kita resmikan jembatan di Desa Sukamelang yang menghubungkan Desa Sukamelang dan Desa Temiang di Kecamatan Kroya. Tugas Bapak Korem ya 063 di kesempatan yang lalu ya. Dan kandidat demikian, kendati demikian, dan Rem menitipkan pesan bagi warga masyarakat setempat. Ia meminta masyarakat untuk menumbuhkan rasa memiliki agar infrastruktur ini dapat bertahan lama. Harapannya tolong dijaga keberlangsungan jembatan ini, tambahnya. Dan apresiasi senada juga dari pemerintah kabupaten atau Pemkab Indramayu, Sekretaris Daerah Sekda Indramayu Ahmad Sadeli menyampaikan terima kasih yang mendalam atas kontribusi nyata TNI khususnya Kodim 0616 Indramayu yang terlibat langsung dalam proses pembangunan. Saya menyampaikan atas nama pemerintah Kodim 0616, mudah-mudahan segala upaya yang sudah ditempuh membawa keberkahan dan kemaslahatan bagi masyarakat Indramayu, ungkapnya. Dan menurut arahannya, Sekda kembali menegaskan pentingnya peran aktif masyarakat dalam merawat aset publik tersebut. Akses jalan yang kini terbuka lebar harus dimanfaatkan secara bijak untuk mendongkrak kesejahteraan dan ekonomi masyarakat tersebut. Dan yang penting bagi kita semuanya, terutama masyarakat Kroya dan dua desa yang memiliki hubung kait ya, maupun Desa Temiang juga, betul-betul harus memelihara jembatan yang sudah diwujudkan hari ini. Jangan sampai nanti disalahgunakan hal yang lain, tetapi gunakan untuk kegiatan-kegiatan yang positif. Tugas Bapak Korem ya di kesempatan yang lalu. Selanjutnya yang kita
beralih sebuah artikel yang diterbitkan oleh docnews.co.id ya, rekan Prima, menyoroti fenomena yang kerap muncul di ruang publik, yakni kecenderungan sebagai pejabat merespon kritik dengan menyerang atau mendiskreditkan atau mengkritiknya dibanding menjawab substansi kritik yang disampaikan. Dalam negara demokrasi, kritik sejatinya merupakan instrumen penting untuk menguji kebijakan, memperbaiki kekurangan, serta memperkuat kualitas pengambilan keputusan. Ketika kritik dijawab dengan data dan argumentasi, masyarakat memperoleh ruang untuk memahami persoalan yang lebih utuh, ya rekan Prima. Dalam konteks tersebut, Kampus Al-Zaitun dinilai terus mengembangkan budaya dialog melalui seminar, forum ilmiah, diskusi kebangsaan, hingga dialog lintas agama dan budaya sebagai bagian dari proses pendidikan karakter. Dan berbagai forum tersebut menjadi ruang bagi peserta untuk menghargai perbedaan pandangan dan memperkaya gagasan demi mencari solusi terbaik bagi bangsa. Dan budaya berdialog dan keterbukaan tersebut terhadap kritik dinilai menjadi fondasi penting dan membangun demokrasi yang sehat sekaligus menyiapkan generasi yang mampu mengelola perbedaan secara dewasa. Ya rekan Prima, diliput dari locknews.co.id di kesempatan hari ini. Oke rekan Prima, 49 menit ya lepas pukul 7 waktu Indonesia Barat ya, masih bersama Bang Andri menemani Anda di Ngopi Say, kopinya diseruput, semangatnya lanjut. Untung segera oke, masih ke yang kemarin ya, Ventura. Oke rekan Prima, 49 menit ya lepas pukul 7 waktu Indonesia Barat dan masih bersama Bang Andri kesempatan hari ini. Jangan lupa barangkali rekan Prima yang ingin gabung ya, setelah nanti jam 8 Bang Andri akan buka interaktif di telepon atau di line telepon di 0853-2189-9582. Oke, kita hadirkan kembali barangkali rekan Prima yang semalam sudah berkunjung ke rumah pacar ya, sungguh asiknya ya. Oke, kita dengarkan bersama-sama Tawa Kuncar untuk rekan Prima semua.

0: teh. Ajak napa teh kali-kali ke restoran mewah, apalagi bisa makan di restoran mewah Jepang. Pingin banget makan sushi, itu gimana rasanya? Wasabi yang katanya tuh pedes banget sambal ijonya. Lu ngajakinnya mah ke warteg, warteg deui teh, teh.
1: Iya iya, enggak usah jauh-jauh ke Jepang. Di sini juga udah banyak kok makanan mahal.
0: Emang di mana teh, di Indramayu?
1: Ya, ya banyak lah yang mahal, nyari kok yang mahal.
0: Terus, lah kan katanya yang mahal tuh enak pasti, teh.
1: Oh iya enak.
0: Iya enggak? Pingin banget itu nyicipin wasabi, ya kan? Sushi.
1: Sushi.
0: Terus ikan apa tuh, teh? Salmon.
1: Ikan salmon.
0: Iya, ini yang mentah itu loh.
1: Terus ikan dori.
0: Ikan dori. Nah. Kan itu kan semuanya ada di restoran Jepang, apalagi nah mewah. Eh, ngomong-ngomong, teh, bahasa Jepang lihat menu restoran mewah apaan, teh?
1: Menu, ini ada menu.
0: Ya.
1: Terus
0: lihat menunya di restoran mewah.
1: Nah, waduh, nggak tahu.
0: Bahasa Jepangnya apa?
1: Nggak tahu.
0: Ah, gimana sih, teh? Nih, bahasa Jepangnya lihat menu restoran mewah, kukira nasi murah. Hai.
1: Oh, ternyata mahal. Baru nasinya aja udah mahal banget.
0: Mahal. Udah lah, posisikan, teh.
1: Oh, iya, iya, pasti mahal ya. Nasi aja 15.000 ya. Gimana ayamnya ya?
0: Gimana ayamnya? Gimana salmonnya ya, teh?
1: Betul sekali.
0: Cabenya juga mahal.
1: Cabe buya. Eh, enggak.
2: Sembilan lima koma delapan lima.

0: Oke, masih di 95,8 Prima FM, radionya Indramayu. Dan masih bersama Bang Andri menemani Anda di Ngopi Say. Kopinya diserubut, semangatnya lanjut, lancar ya. Enggak keselio bunda, nanti inget-inget ya. Oke, masih bersama Bang Andri menemani Anda di Ngopi Say di kesempatan pagi hari ini. Dan waktu menunjukkan pukul 8 lewat 2 menit ya. Seperti Bang Andri janjikan ya, rekan Prima yang ingin gabung untuk interaktif bisa gunakan ya di line telepon di 0853-2189-9582. Yuk yang mau gabung di kesempatan pagi hari ini. Oke. Dan juga selamat pagi aja buat yang ada di Singapura ya, di kesempatan pagi hari ini yang sudah bergabung ya. Selamat bergabung bersama Prima FM. Yang ada di Jepang juga, yang ada di Korea, selamat pagi. Yang ada di Abu Dhabi, selamat pagi ya, di kesempatan pagi hari ini sudah bergabung bersama Prima FM. Juga tak lupa buat yang ada di Malaysia, terus yang ada di Hong Kong ya, di kesempatan pagi hari ini sudah bergabung bersama Prima FM. Dengan diucapkan selamat bergabung lewat live TikTok Prima FM ya, di kesempatan pagi hari ini. Oke, rekan Prima, dibuka kembali di 0853-2189-9582 di kesempatan pagi hari ini yang sudah bergabung. Bang Andri akan angkat ya. Dengan siapa nih? Assalamualaikum. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ngopi Say. Kopinya diseruput, semangatnya lanjut. Pripun kabare Ibu Sukina?
1: Alhamdulillah
0: sehat Ibu Sukina. Ada siapa itu rame-rame pagi-pagi?
1: Biasa, ada istrinya Ibu Oyo.
0: Oh, istrinya
1: almarhum.
0: Oh, gitu. Anak tukang jamu. Ada tukang jamu enggak tuh?
1: Baru berangkat. Lagi enakan ya. Biasa rame
0: gitu. Oh, gitu ya.
1: Udah kesana.
0: Enggak mau nunggu jam 8 sih ya.
1: Iya, karena jam 8 dia kesini. Baru
0: gitu ya.
1: Dari Ibu Oyok baik.
0: Oke. Ibu Sukina. Lagi apa tuh?
1: Puternakin
0: apa tuh?
1: Suara hati ya.
0: Suara hati.
1: Suara hati biasa ada kayak aduh idalailah kan enak
0: idalailah kok. Ada enggak suara hatinya yang remik ya? Oke, coba.
1: Salam dulu.
0: Oh iya, ada nih, ada.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Sopo iki?
1: Malam-malam yang itu Pak Angga.
0: Mama Oyo takut no.
1: Lagi pada belanja.
0: Oh, lagi pada belanja.
1: Mau itunya ojek ya,
0: Sarah. Oh, iya.
1: Ibu.
0: Bunda Rita.
1: Selalu ya. Semangat.
0: Oke.
1: Lawan pokoknya apa yang jangan penyakit. Semangat, Kak Pak Andri.
0: Alhamdulillah.
1: Alhamdulillah menjual semangat, kita semangat pengen
0: itu waktu, lagi rame ta. Ibu Sukina lagi rame ta nang kono. Apa wis pada bubar kana?
1: Ora, agi sempat.
0: Oke, sempat. Dari, sempat
1: langsung terus.
0: Wis ora apa-apa. Iya lamun ana. Iya. Bunda Rita, oke.
1: Tangi, sira males temen sira
0: iya, wong tua sing nyupir kok. Durung masak durung apa kok teleponan bae. Oke. Oh, iya. Oke.
1: Okay. Anggo. Ketemu mau
0: ketemu lagi setah mau. Lagi belanja apa lagi jalan-jalan ke nang pasar?
1: Ora, abi ini karena orang bongkot jadi kan tinggal ditaruh bae Bang Andi.
0: Wis berarti jadi bos ya. Ya wis jadi bos kono.
1: Oh, iya. Makanya gak sibuk
0: bae. Sibuk bae. Nah,
1: sibuk.
0: Iya karo guyang guyu. Iya, guyang guyu karo ngitung duit bae ngono ya tugasnya ya.
1: Ini
0: nyengir baik
1: juga.
0: Oke.
1: Gembur-gembur ya. Angga.
0: Oke.
1: Ayo dol, padangan naikin dol. Lulu muatan dol, suka-suk dol.
0: Oke.
1: Nyupir tenang baik dol, masa ngarah. Gewel, masa dang leong dol. Gak terus pendek emang.
0: Oke.
1: Lu mang wanta.
0: Heeh, mang wanta, oke.
1: Semangat, Bu. Sapur aja nyerah baik, sapur menyerah baik, kalau enggak ada
0: lagu nyerah. Iya, jaluk lagu ini nyerah piye to? Ojo nyerah ngono lho. Tapi judulnya sih nyerah. Semangat semangat ya.
1: Oke. Lawan Mas Salim, kok semangat Mas Salim.
0: Oke, enggak lebih.
1: Mama Aldi.
0: Mama Aldi.
1: Capur.
0: Wes ya. Kang Ibeng.
1: Semangat Nang Ibeng.
0: Oke. Okay.
1: Bunda Mary.
0: Bunda Mary.
1: Bintang
0: unyu unyu. Waeng.
1: Wis nyarap burung wa.
0: Wis nyarap burung gua waeng ya. Hey, Mister Bono, jok lalen.
1: Oh, udah dong, bisa dong memang cukup lekap. Gak, kalau ngomong, karena bakal beli
0: gebrak-gebrak. Orang tangi-tangi, kok ngantuk baik.
1: Bang Andre.
0: Tapi kok, engkau. Mami
1: Mirat Mina, Mama Rat Mina. Angga,
0: apa
1: nama
0: Epi? Mama Rati. Oke.
1: Taisa, ayo semangat Taisa. Jangan kau semangat Taisa, coba cepat bergerak. Ingat, angga, Mama Indah.
0: Oke.
1: Indah rengat. Mama Mama Tuti, Mama Odang, Ibu Tuti, Mama Paujan, Bunda Mary.
0: Oke.
1: Kang Rian.
0: Kang Rian.
1: Jaya,
0: Kang Timan, Mama Iip tuh. Oke, Bu Sukina. Terus Ibu Sukina untuk sayuran hari ini yang paling digandrungi apa ini Bu Sukina?
1: Berebut di sininya juga.
0: Oh, kakung berebut ya.
1: Oh, ini banyak yang kebagian.
0: Oh, gitu. Apakah di pasaran apa namanya memang ada digandrungin apa memang apa namanya pengirimannya sedikit?
1: Lagi langka.
0: Oh, lagi langka.
1: Cuaca panas. Yang kangkung air-air itu ya kangkung kan ada warna dua, kangkung darat, kangkung air.
0: Betul.
1: Angkatan laut, angkatan darat. Angkatan laut, aku keasapan.
0: Oh. Tinggal.
1: Tinggal bantuan nih angkatan laut.
0: Oh.
1: Jadilah kakangku. Jadi pasarku mangkat bengiku kenang bakal ka barang Bang Andri. Rebutan iku wendelok ya cuma warung
0: tapi. Iya.
1: Gimana kebagian ku tukang sambel
0: asem. Iya, biasanya
1: titik sing kana rebutan.
0: Oh, iya.
1: Bengi bakal nuku kepol kangkung sing angka bae padahal malah berada itu kurap papa. Bakal bilang aku kudu bengi Bang Andri.
0: Iya. Berarti begitulah, harus duluan Sukina. Harus duluan ya Ibu Sukina ya.
1: Oh iya dong.
0: Iya. Yang namanya apa namanya pedagang juga ada nilai ibadahnya memberikan yang terbaik buat ya apa namanya yang pembeli
1: amin.
0: Ya Ibu Sukina. Oke.
1: Emang gak ada, ada sih Bang Andri kayak ibadah juga ya.
0: Hujan-hujan
1: mangkat besok
0: iya. Ya, ya dapat ya. Untung sih pasti. Cuman kan keikhlasan juga harus tetap kita utamakan. Ya, Ibu Sukina ya.
1: Iya, oke. Iya, ya salam sana dulu.
0: Oke.
1: Senang banget semuanya.
0: Oke, Ibu Sukina.
1: Oke,
0: terima kasih Ibu Sukina.
1: Ucapane.
0: Ucapane.
1: Bakat meja Ibu Sukina pamit. Ibu ojo manggoni bae karo nek
0: kakek iki dinek adul. Oke. Matur kesuwun.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka. Ada Ibu Sukina di kesempatan pagi hari ini yang sudah bergabung bersama Prima FM. Ibu kita, Ibu Sukina, Ibu Prima ya. Sebelum pintu dibuka juga apa namanya sudah menunggu di depan ya. Oke, sehat selalu dan tetap semangat ya Ibu Sukina. Oke, dibuka kembali di 0853 2189 9582. Di kesempatan pagi hari ini ada siapa nih yang sudah bergabung? Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam. Merdeka.
0: Merdeka, ngopi say.
2: Kopinya diseruput, semangatnya lanjut.
0: Oke, ada Teh Isa. Apa kabar Teh Isa? Pagi hari ini ceria-ceria nih. Ceria-ceria nih, apa namanya Teh Isa?
2: Iya, sekarang udah ngerti lagi dong.
0: Waduh, iya.
2: Untuk jahe setengah kilo.
0: Bisaan.
2: Iya. Suaranya udah enggak bindeng lagi ya.
0: Berarti udah siap ya untuk berkaraoke ya. Oke. Alhamdulillah sehat selalu. Oke. Oke. Berarti iya. Berarti buat satu bulan ntar ya Teh Isa ya. Oke. Oke, Teh Isa. Alhamdulillah sudah sehat. Oke, Teh Isa lanjut mau request lagu apa nih? Ada Suara Hati, ada Romantika di Amor atau yang lainnya apa namanya Teh Isa?
2: Dukung Suara Hati aja.
0: Suara Hati aja. Oke, nanti diputarkan. Boleh salam-salamnya silakan, Teh Isa.
2: Buat Bapakku sayang, Bapak Salim. Lagi ngapain, Pak?
0: Oke.
2: Lagi nyuci-nyuci apa? Sekarang Minggu. Enggak sekolah.
0: Oke.
2: Iya, buat Ibu sayang,
0: Ibu Sukina.
2: Mimi Ratmina, Mama Ratmina.
0: Oke.
2: Mimi Saminahnya juga. Mama Indah,
0: Mama Indah, oke. Okay.
2: Buat Mama Pebi,
0: Mama Pebi, oke.
2: Mama Ikannya juga,
0: oke.
2: Okay. Buat Bunda Yuniasari,
0: Bunda Yuniasari, oke. Okay.
2: Mama Alin,
0: iya.
2: Ibu Billy, buat Bunda Mary,
0: oke.
2: Okay. Birini,
0: Birini,
2: Buat Mama Meni,
0: oke.
2: Okay. Mama Emma, Kang Agus Suryana,
0: Kang Agus,
2: Mang Wanta,
0: oke.
2: Okay. Wagan Ben,
0: Wagan Ben, oke.
2: Cakpur,
0: oke.
2: Bono,
0: oke.
2: Ya buat Mama Rati,
0: Mama Rati, oke.
2: Okay.
0: Iya.
2: Lagi pada ngapain nih? Lagi siap-siap mau ke radio ya.
0: Iya, siap-siap nih. Iya. Yang hari Minggu ini ya.
2: Ya buat okay. Mama Lina.
0: Mama
2: buat
0: Lina.
2: Mama juga.
0: Oke.
2: Okay. Buat semuanya aja.
0: Semuanya aja. Oke, okay, Teh Isa.
2: Sedih wiji-wiji.
0: Dirapel aja semua ya.
2: Dirapel aja okay. Semuanya.
0: Oke.
2: Lagunya dukung ibuku saja.
0: Nanti ada lagu Suara Hati. Oke.
2: Ya ucapannya Bang Andre.
0: Ucapannya.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka. Ada Teh Isa di kesempatan pagi hari ini sudah bergabung bersama Prima FM. Oke, yang mau gabung ya masih dibuka di 0853 2189 9582. Dan rekan Prima di kesempatan pagi hari ini, hari Minggu ya, Rekan Prima, selamat pagi aja buat Rekan Prima yang sedang senam, sedang jalan-jalan, terus juga sedang goes-goes ya di kesempatan pagi hari ini. Bang Adrian mengucapkan selamat pagi, selamat beraktivitas, selamat berolahraga. Mudah-mudahan sehat selalu dan tetap semangat ya. Karena ada pepatah mengatakan di dalam tubuh yang sehat terdapat jiwa yang sehat ya Rekan Prima. Kalau tubuh kita sehat pasti jiwa kita tetap sehat ya. Dan jangan lupa Rekan Prima, barangkali Rekan Prima yang mempunyai gejala flu, pilek, demam, sakit kepala, flu bingung, pilek bingung, sakit kepala apalagi tambah bingung ya. Kalau flu, pilek, demam, sakit kepala, ya minum Ultraflu biar enggak bingung ya, enggak Rekan Prima. Buktinya kalau flu mesti minum Ultraflu, sakit flu jadi bingung dan langsung flu-nya hilang. Dan flu memang mengganggu, hilangkan segera dengan minum Ultraflu tablet obat flu dengan komposisi lengkap ya Rekan Prima. Sakit kepala, demam, pegal-pegal, linu-linu, minum Ultraflu cepat hilang flu-nya ya. Dan Ultraflu ini diproduksi oleh PT Henson Pharma. Flu reda, lega rasanya. Dapatkan ya Ultraflu kemasan baru, ada blister 10 tablet ya, yang bisa dibeli di Indomaret terdekat, di apotik, toko obat berizin di seluruh Indonesia. Ultraflu jangan lupa ya, diproduksi oleh PT Henson Pharma. Apabila Anda flu, maka segeralah minum Ultraflu, pasti nanti akan reda flu-nya. Oke Rekan Prima, di kesempatan pagi hari ini dibuka kembali di 0853218995821. Satu penelpon lagi ya, diterima yang sudah masuk. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Fenstura Merdeka. Fenstura
3: Fenstura niki, ning kene,
0: ning Prima FM. Sareng sinten niki?
3: Tarung Mimirat.
0: Oh, Mimirat Mina to. Ngetes. Iya, masalahnya enggak ada fotonya, biasanya ada fotonya nih.
3: Kesenggol terus sama.
0: Jadi pakai telepon yang lama, kembali lagi ke yang lama.
3: Kembali lagi yang lama ya.
0: Oke, Mimirat Mina sehat selalu ya. Nanti hadir di studio ya.
3: Iya. Dan nanti ada radio.
0: Oke, Mimirat Mina mau request lagu apa nih? Silakan.
3: Mau lagu apa sih ya? Mojang Priangan.
0: Mojang Priangan. Mojang Priangan gitu ya. Berarti ada yang ditaksir nih. Mojang Priangan. Oke, salam-salamnya monggo, silakan.
3: Kang Andre. Kemarin apa yang Bandar Seni itu Mang Yudin?
0: Bandar Seni, Bandar Seni Prima FM. Pengen tahu orangnya. Kalau pengen tahu orangnya nanti hadir studio, pasti nanti ada. Tak undang ke sini pokoknya.
3: Bukan Bandar Seni Mang Yudin.
0: Nah, terus bandar apa?
3: Bandar Trey.
0: Bandar Seni
3: kalau
0: loh.
3: Kita senang tuh, dihitung terus musiknya Kang Andre.
0: Oh gitu sih, Bandar Seninya itu
3: Bang Yudin ya?
0: Iya, kalau belum tahu Bandar Seninya nanti ke studio, pasti nanti orangnya datang.
3: Bandar Serai paling Bang Yudin mah.
0: Bandar Serai.
3: Lagi senang dipilin, dibesarin, Bang Yudin mah.
0: Oke, Mimirat Mina, lanjut monggo.
3: Salam-salam ya Kang Andre.
0: Oke.
3: Buat Ibu Sukina. Supir ya Kang Andre.
0: Supir benar.
3: Kenaiknya?
0: Kenaiknya tadi ada Teh Isa.
3: Teh Isa. Ya buat Teh Isa yang punya sayang ya Teh.
0: Oke.
3: Buat Mimi Rati. Mimi Samina.
0: Oke.
3: Anggo Palebay.
0: Oke ya.
3: Pak Salim. Mama Aldin.
0: Mama Aldin, oke.
3: Okay. Mama Billy. Mama Pauser yang ada di Jakarta belum pulang
0: di Jakartanya. Oke. Okay.
3: Iya. buat Mama Angga.
0: Oke.
3: Okay. Buat Kang Akdor sama Mimi Lehanya.
0: Oke.
3: Okay. Buat Mr. Bono.
0: Mr. Bono, oke.
3: Okay. Buat Mimi Epi.
0: Mimi Epi, oke. Okay.
3: Buat Mama Ratlina sama Mama Odanya.
0: Oke. Okay.
3: Sama Non Ara.
0: Mama Ara, oke. Okay.
3: Mama Titi, ya Mama Indah.
0: Mama Indah, oke.
3: Okay.
0: Segitu
3: aja ya.
0: Segitu aja. Oke okay, dah.
3: Siap-siap ya.
0: Oh, siap-siap ya. Sudah jam 8:30 ya. Oke. Okay.
3: Iya. Sudah mau pamit.
0: Oke, okay, silakan.
3: Spesialnya buat Bang Andre ya.
0: Oke, okay, terima kasih Mimi Ratmina.
3: Iya. Kopi pahit, jangan diminum.
0: Oke. Okay.
3: Mimi Ratmina pamit. Assalamualaikum. Warahmatullahi taala wabarakatuh. Merdeka.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka. Ada Mimi Ratmina di kesempatan pagi hari ini sudah bergabung bersama Prima FM. Oke rekan Prima, 22 menit ya lepas pukul 8 waktu Indonesia Barat. Kita putarkan lagu Suara Hati. Dan buat rekan Prima yang ingin gabung bisa gunakan di line telepon di 0853-2189-9582. Tentunya setelah yang lagu ini ya. Oke, Suara Hati buat Ibu Sukina dan juga Teh Isa. AC.

0: Sehat sekali kok hari ini, Tam.
1: Wah, ya harus tetap sehat, bro.
0: Mondar-mandir sana kemari, masih kelihatan segar. Apa itu resepnya?
1: Gak macam-macam lah. Bila perlu, minum multivitamin Ultra K untuk membantu menyegarkan badan.
0: Wah, wah, wah, wah. Tepat sekali kau. Apa itu tadi? Ultra K.
1: Betul, Ultra K.
2: Untuk membantu menyegarkan badan, bila perlu, minumlah multivitamin Ultra K.
3: Rakap multivitamin, produk PT Henson Pharma. Baca aturan pakai.
4: 95,8 Prima FM.

0: Ini 95,8 Prima FM, radionya Indramayu di kesempatan pagi hari ini. Dan rekan Prima 34 menit lepas pukul 8 waktu Indonesia Barat. Dan masih bersama Bang Andre menemani Anda di Ngopi Say. Kopinya diseruput, semangatnya lanjut. Oke rekan Prima yang mau gabung bisa gunakan ya di line telepon di 0853-2189-9582. Mangga yang mau gabung ya. Dibuka kembali, yang mau gabung silahkan di 0853-2189-9582. Ada siapa nih? Assalamualaikum.
1: Salam warahmatullahi wabarakatuh. Kopi Say.
0: Tak tungguin tuh. Merdeka. Iya. Iya, kopinya diseruput pasti kalau pagi-pagi apa namanya udah nutuk-nutuk gelas ya, ketok-ketok gelas mah pasti ngopi Say. Iya. Itu kopi nih kari separo apa kari seperempat gua?
1: Kari seperempat.
0: Kari seperempat lamun karo iya lamun. Iya biasanya lamun penuh suaranya tuk tuk tuk tuk gitu ya. Iya. Nah, ngono. Lamun kari setengah berarti tong tong tong tong tong gitu ya. Nah, iya kalau kosong. Nah, itu nah, itu kosong itu berarti minta ditambah lagi
1: dah. Loh, tambah lagi
0: ada 5 liter mah. Alhamdulillah. Ta. Bi Rini baru datang Bi Rini, kan.
1: Oh, Bi Rini kepo ditabuhin,
0: tapi jelas tadi. Dari selamat pagi Kapten. Ya, alhamdulillah selamat pagi.
1: Terus mandi Bi Rini ya.
0: Bi Rini kok teko sama ta Bi Rini teko sama ta Bi Rini.
1: Ya, kurang anjel enggak.
0: Teko sama ketelen kabeh ngono ya.
1: Iya,
0: orang andel ya. Wong compreng mah. Wong compreng ngelangkah sawae ngono ya.
1: Ya ana lune
0: mah, tapi jadi kita standar jare.
1: Ora
0: ada orang percaya. Tandur aku bayar. Iya, jare ora percaya beneran ge jare tandur.
1: Tandur balik ke jam 5.
0: Nah, kono iya tuh. Heeh, Bi Rini ora percaya jare tandur mah balik ke jam 5.
1: Paling
0: pas. Iki jarene tandure ket awit subuh kok jare. Ikatan beli kono ya, tandur nak subuh-subuh kono. Iya, nggo lampu teplok kono ya, aduh nih ya. Apa tandure ya? Ya wes ora apa-apa. Ibu Sukina.
1: Penumpangnya
0: Teh Isa.
1: Oh, beres bae.
0: Iya, sama-sama semangat ya.
1: Ya kenapa
0: nang raste? Iya.
1: Oh, nah Teh Isa Ibu Sukina ya. Heeh. Tenang Ibu Sukina ada masalah.
0: Heeh, Ibu Sukina.
1: Ya kan,
0: Ibu Sukina. Ibu Sukina.
1: Lagunya kangen apa
0: kangen? Lagunya ada romantika di amur ya, gitu.
1: Dukung
0: bae. Oke, ya. Nanti diputarkan. Salam emang enggak.
1: Salam aja mau kaya. Saya Ibu Supina ya.
0: Oke.
1: Terus apa mari karena mau kah?
0: Nah, Mimirat Mina. Oh, iya. Oh, pasti.
1: Iya,
0: HP sing cilik. Kalau HP gede kalah terus karena apa namanya kesenggol terus, jadi kembali lagi ke HP cilik, jadi.
1: Lamun
0: HP gede dipoyoki bayan, gambar sing ayu, jadi.
1: Iya. Ganggo Tondol.
0: Oke.
1: Okay.
0: Ganggo Mamarati. Heeh, oke.
1: Mama Wedang.
0: Heeh.
1: Ganggo Mama Indah, Mama Tita.
0: Oke.
1: Sama Nani.
0: Oke.
1: Dan Mary Bapak
0: Jali. Heeh.
1: Kang Wanta.
0: Heeh, Kang Wanta. Oke.
1: Ganggo Jadi Bono.
0: Heeh.
1: Ganggo Bunda Yuniasari.
0: Heeh.
1: Terus
0: kanggo Birini. Oke, okay, Birini. Ya, ha, Birini maning kah?
1: Wadane
0: santur orang antel. Orang
1: antel. Mama Birini.
0: Heeh.
1: Mama Aldin.
0: Oke.
1: Boleh
0: rekenom. Heeh. Ada
1: Mimenok Desi. Heeh.
0: Nakasang. Heeh, sampai kono.
1: Kang Aman.
0: Heeh, Kang Aman.
1: Rian.
0: Heeh.
1: Terus yang Cakpur.
0: Heeh, Cakpur.
1: Lokanire ning Bongas, Belakang.
0: Heeh.
1: Nah,
0: pribasane
1: mang penen kita.
0: Pribasane
1: anak Pak RW ngebun pare.
0: Cakep.
1: Anak Pak RW kan.
0: Iya, heeh. Ya berarti nang sawah ya berarti cakep ya kan.
1: Iya, iya.
0: Oh lagi
1: Pak RW ngebun pare.
0: Heeh.
1: Terus dana sembunggune cai.
0: Wah, mantap.
1: Mantap
0: kan. Heeh.
1: Ibu Sukina bagian menggawe laka batu re.
0: Heeh.
1: Tapi kadang-kadang pesan-pesan
0: bebekan baik lah
1: kono.
0: Nah iya bener. Iya oke.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nang Rastim ya di kesempatan pagi hari ini sudah bergabung bersama Prima FM. Lamun mesam-mesam langkah Bature ya perlu ditanyakan. Tapi Bature radio ya ya penting juga. Berarti anak Bature ngono lamun ora wong ya radio ya. Oke dibuka kembali di 0853-2189-9582 di kesempatan pagi hari ini. Mangga yang mau gabung. Dan juga selamat pagi aja buat yang ada di Compreng. Selamat pagi. Mudah-mudahan sehat selalu dan tetap semangat ya. Dibuka kembali di 0853-2189-9582 di belakang Nang Rastim. Ada siapa nih yang sudah bergabung? Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ngopi say.
2: Kopinya diseruput, semangatnya lanjut.
0: Kang Sondol, apa kabar nih?
2: Alhamdulillah baik.
0: Tembe katon nih wis suwe ya. Seminggu. Lagi buka apa nutup?
2: Nembeke lagi buka sapu ah.
0: Oh gitu ya. Di sapu biar rezekinya datang dengan lancar ya.
2: Mangatim kok
0: dari. Oh, oke. Kenal Nang Rastim ta?
2: kenalan
0: lamun dina minggu mah Nang Rastim, lamun sore mah Kai. Hendro Lesmono. Kai dulure maksudnya dulure. Kok goyang-goyang baik. Ya, bilangin aja Nang Rastim ada salam tuh songko dulure siapa Hendro Lesmono. Tapi kisip malam lagi wingi ka ya, hari ini libur pasti mancing kok. Hari Sabtu Minggu dia libur, jadinya hari Sabtu Minggu pasti masuk nanti Hendro Lesmono.
2: Yang kau sih bang salahnya metu Hendro.
0: Nah.
2: Masih metu
0: yang hati. Makanya kan hari-hari biasa nggak masuk dia karena dia kerja. Jadi kalau Sabtu Minggu libur pasti nanti hadir ya. Halo Pak Hendro. Oke, Kang Sonda. Guyu bae soki-soki ya.
2: Olahraga mulut.
0: Oh iya. Oke, Kang Sondol, mau request lagu apa nih?
2: Pengen Haruskah Berakhir.
0: Haruskah Berakhir. Oke. Salam-salamnya mangga.
2: Nanggo Nang Atim sing nembeke neplo.
0: Heeh.
2: Nanggo Mama Epi.
0: Oke.
2: Okay. Kanggo Mama Rati.
0: Oke.
2: Okay. Kanggo yo Yayu kula dewek yo
0: Ratna. Oke.
2: Okay. Kanggo sekabiane bayang.
0: Sekabiane. Oh iya. Oke, okay, nanti lagunya ditunggu ya. Oke. Okay.
2: Ambura sing durung disebut ana pas
3: ono
2: memarat apa sing rame kah?
3: Siapa ngono?
2: Sing rame kah?
3: Sing rame siapa? Sukina. Ibu Sukina ta. Ha iya.
2: Sing rame karo
3: ono. Oke. Oke.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka. Ada Kang Sondol ya di kesempatan pagi hari ini sudah bergabung bersama Prima FM. Oke, lagunya nanti dicari dulu ya. Harus gak berakhir. Oke, rekan Prima di menit yang ke-45 di kesempatan pagi hari ini. Dan masih bersama Bang Andri menemani Anda di Ngopi Say. Kopinya diseruput, semangatnya lanjut. Oke, rekan Prima, kita nikmati dulu lagunya. Romantika di Amur, spesial buat Nang Rastim dan juga buat semuanya. Oke.

Kabar gembira. Telah hadir Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik di Subang Raya. Program DP 0 rupiah sudah bisa memiliki barang elektronik impian Anda sekeluarga. Angsuran ringan, proses cepat. Beli cash juga bisa. Harga dijamin termurah se-Subang Raya. Jika ada yang lebih murah, selisihnya kita kembalikan. Apalagi harga dijamin lebih murah daripada harga di online. Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik, mempersembahkan program DP 0 rupiah untuk kulkas, AC, dan mesin cuci. Tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. Wow, tidak keluar uang sama sekali. Anda sudah bisa memiliki kulkas, AC, dan mesin cuci. Juga ada program DP 200 ribuan. Anda sudah bisa memiliki sepeda listrik keren dan praktis. Angsuran ringan, proses cepat. Buktikan dan datang langsung ke Trijaya Elektronik Pagaden, samping Trijaya Motor dan Mixu Pagaden. Trijaya Elektronik Haurgelis, depan Apotek K24 dan Janji Jiwa Haurgelis. Trijaya Elektronik Soklat Subang Kota, deretan unit BRI Soklat Subang Kota. Trijaya Elektronik Patok Besi, samping Trijaya Motor dan Siu Sarengseng Gempol Sari Patok Besi. Trijaya Elektronik Pamanukan, samping Bank Mandiri, depan Bank BRI Pamanukan. Trijaya Elektronik Kalijati, Food Court Lanud Kalijati, samping RSAU Lanud Kalijati. Trijaya Elektronik Cikaum, Gandasari dekat Pasar Ampera Cikaum. Barang-barang komplit di Trijaya Elektronik. Kulkas banyak, AC banyak, TV banyak, mesin cuci banyak.

0: dipersembahkan yang terbaik untuk Subang Raya dan Indramayu Raya. Harga dijamin termurah, pelayanan ramah dan menyenangkan, program tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan, after sales bergaransi memuaskan, gratis minuman dingin dan mainan anak untuk pengunjung Trijaya Elektronik, juga ada reseller dan agen untuk Anda yang mau maju dan sukses bersama. Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik.
1: 95,8 Prima

0: Oke, masih di 95,8 Prima FM, radionya Indramayu. Dan masih bersama Bang Andri menemani Anda di Ngopi Say. Kopinya diseruput, semangatnya lanjut. Dan Rekan Prima 59 menit lepas pukul 8 waktu Indonesia Barat. Dan Rekan Prima yang mau gabung bisa gunakan ya di line telepon di 0853-2189-9582 di kesempatan pagi hari ini. Oke, dan masih bersama Bang Andri. Dan tentunya terima kasih ya yang sudah gabung dari pagi sampai dengan siang hari ini ya. Dan juga selamat pagi juga buat yang di live TikTok semuanya aja di kesempatan pagi hari ini ya, yang selalu monitor ya di Prima FM. Ada wong mana tuh, Bengkalis ya. Ada wong Bengkalis, wong Sumatera di kesempatan pagi hari ini sudah bergabung bersama Prima FM di live TikTok. Oke, kita buka dulu ya di 0853-2189-9582. Ada siapa nih yang sudah masuk? Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam, Pak Pun.
0: Ngopi Say.
1: Ngopi Say di goyang.
0: Kopinya diseruput, semangatnya lanjut.
1: Semangat, salam sehat selalu.
0: Dengan siapa nih?
1: Dengan Bli Govinda.
0: Oh, Bli Govinda yang ada di Sumatera ya. Aduh, Bli Govinda. Wai kanan Lampung ya?
1: Ya, benar sekali, Lampung.
0: Oh, Lampung, Sumatera. Alhamdulillah, sudah bergabung.
1: Dengan biel bahasa di Lampung adalah tapi pun, kalau bahasa Sunda kan sampurasun.
0: Sampurasun. Kalau bahasa Jawanya wilujeng esuk ya. Wilujeng enjing, wilujeng esuk. Bli Govinda sehat selalu ya buat wong Sumatera ya di kesempatan pagi hari ini sudah bergabung bersama Prima FM. Oke. Bli Govinda, aktivitasnya apa di kesempatan pagi hari ini?
1: Aktivitasnya hari ini menunggu konser pelanggan Gold.
0: Oh, gitu.
1: Kangen masa siaran nih.
0: Oh iya, nah ayo gabung sini bersama Prima FM.
1: Penyiar idola yang ada di Prima FM.
0: Oh alhamdulillah, ketemulah yang sekarang ya.
1: Iya, kangen kan melepaskan ribuan kepada pendengar yang ada di sana saja berada.
0: Alhamdulillah. Oke, tetap semangat. Oke, terus Bli Govinda, cuaca di Sumatera hari ini, tempatnya di Waikanan, apakah cerah ceria, apakah mendung, apakah gimana? Coba dikasih tahu semua di seluruh pendengar Prima. Mangga.
1: Baik, saudara pendengar di mana saja Anda berada, dapat kami laporkan di pagi hari ini untuk cuaca di wilayah 15 Kecamatan Kabupaten Waikanan, di Waikanan, Kampung Bali Utara. Pada pagi hari ini cuaca cerah ya.
0: Cerah.
1: Namun malu-malu sang mencari menampakkan dirinya karena tutup awan tipis di pagi hari ini. Namun tidak menjelang teriknya matahari nanti sekitar pukul siang akan kembali panas seperti semula. Untuk menginformasikan untuk pendengar yang ada di 15 kecamatan Kabupaten Waikanan pada pagi hari jelang siang, untuk pengendara roda 4 maupun roda 2, gunakanlah masker karena debu bersebaran.
0: Oh, gitu.
1: Jalan juga jelek dan rusak. Untuk berhati-hati mengendarai dan kurangi kecepatan Anda, keselamatan diutamakan keluarga menanti di rumah.
0: Oke. Oke, selanjutnya Pangkang Bli Govinda di Sumatera hari ini, khususnya di sekitar Waikanan, lagi musim apa ini?
1: Musim yang sekarang ini kebanyakan yang lagi musim panen jagung ya.
0: Panen jagung.
1: Yang baru istilahnya berbunga atau yang lambat untuk bercocok tanam tidak menghasilkan. Nanti dikasih pakan ayam, pakan sapi untuk tahunya, karena dia menghasilkan gitu. Namun yang sudah dapatkan hujan kemarin ya, alhamdulillah dapat hasil yang cukup memuaskan gitu.
0: Apakah di apakah di Sumatera atau di Awaikanan khususnya, apakah sudah musim durian atau musim duku gitu ke Blok Govinda?
1: Untuk informasi di bulan 7 ini menjelang 8 ini belum.
0: Belum ya.
1: Sekitar 3 kanan lagi.
0: Oh iya iya. Oke oke.
1: Atau rambutan juga bisa. Atau mangga gitu. Nah, di situ sekarang musimnya adalah musim penghujung penghabisan itu penghasilan kopi.
0: Oh, dan kopi ya.
1: Kakao, kakao juga.
0: Oke, kakao. Coklat ya, coklat ya.
1: Ya. Nah, informasinya tuh gitu.
0: Oke, baik.
1: Informasi di Kampung Waikanan.
0: Oke.
1: Kemudian laporan terkini pagi hari ini.
0: Oke.
1: Untuk edisi hari Minggu dan bagi yang mau weekend yang ada di Prima FM atau mau meluncur ke Lampung, silakan berkunjunglah yang ada salah satu wisatawan yang ada di Lampung yaitu Puter Malu. Nah, atau Curug Gangsa juga ada juga air terjun apa Gangsa yang ada di Kasih juga, dan banyak juga taman-taman wisata yang ada di Waikanan seperti di Waikambas, di pasukan gajah juga ada. Lain sobat.
0: Oke.
1: Sekian laporan dari kami dari Blikok Cinda langsung dari
0: Waikanan,
1: Lampung, Waikanan dan alamat Govinda, Jalan Lintas Tengah, Bali Sadar Utara, Kecamatan Banjik, Kabupaten Waikanan. Terima kasih pada waktunya.
0: Oke.
1: Dan Prabukar, terima kasih.
0: Oke.
1: Blikovinda.
0: Oke, baik. Terima kasih Blikovinda. Selamat beraktivitas kembali. Baik rekan Prima, responden ya dari Prima FM. Blikovinda dari Waikanan, Sumatera di kesempatan pagi hari ini yang sudah melaporkan ya kondisi di apa namanya Waikanan, Sumatera. Cuaca apa namanya panas sama seperti di Jawa ya, dan banyak debu di sana, makanya kemana-mana harus pakai masker ya. Mudah-mudahan semuanya sehat selalu yang ada di Waikanan, Sumatera di kesempatan pagi hari ini. Terima kasih atas informasinya. Oke, dibuka kembali di 0853-2189-9582 di belakang Blikovinda. Dibuka kembali, ada siapa nih yang sudah bergabung? Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
0: Ngopi say.
2: Kopinya diseruput, semangatnya lanjut.
0: Dengan Bapak Salim.
2: Gimana sehat Bang?
0: Alhamdulillah, Bapak Salim. Kemana aja Bapak Salim? Baru nongol nih Bapak Salim ya.
2: Lagi nggak enak banget.
0: Oh
2: bang,
0: gitu ya. Mudah-mudahan.
2: Jemur Bang Andre.
0: Jemuran apa? Jemur badan.
2: Jemur badan. Jemur,
0: berjemur gitu ya, Pak Salim ya.
2: Berjemur iya. Enak banget. Dibuka bajunya hangat. Itu Bang Andre. Demam.
0: Gitu ya. Tapi sudah berobat ya?
2: Udah Bang Andre.
0: Oke.
2: Tadi dari Lampung ya Bang Andre.
0: Dari Lampung Waikanan.
2: Iya, Govinda ya Bang Andre.
0: Beli Govinda.
2: Oh, beli Govinda.
0: Beli Govinda. Oke.
2: Sehat selalu.
0: Oke, Bapak Salim.
2: Oh, salam-salam ya Bang
0: Andre. Oke, silakan Bapak Salim.
2: Lagunya ada apa aja Bang Andre?
0: Lagunya ada lagu Ubur-ubur Ikan Lele.
2: Bolehlah ubur-ubur aja.
0: Ubur-ubur Ikan Lele. Oke. Okay. Iya. Ayo Mangga.
2: Ikan Lele juga enak ya Bang.
0: Ikan Lele. Oke, salam-salamnya Mangga.
2: Salam-salamnya buat Nang Rasti.
0: Oke. Okay.
2: Mister Bono, Pututi, Mama Indah, Bapak Ami,
0: okay.
2: Yang punya rumah mewah, Mami Happy,
0: okay.
2: Ini Ratmina, Mama Ratmina, buat tadi Kang Sondol.
0: Kang Sondol, ya. Oke. Okay.
2: Buat Dapur, okay. Kang Ipe, Kang Rian,
0: Kang Rian, oke.
2: Okay. Kang Aman, buat Ayah Pamungkas,
0: oke.
2: Buat Kang Wanta,
0: Kang Wanta,
2: buat Aja Supriyati,
0: oke.
2: Okay. Buat Teisa, Kang Rasmonya,
0: oke.
2: Okay. Buat Mama Billy. Buat Ibu Sukina,
0: Ibu yang Sukina, oke.
2: Okay. Andre lagi sibuk jam segini banget.
0: Oh iya, banyak banyak pelanggan yang datang. Oke. Okay.
2: Semoga dagangannya laris manis ya, Bu ya.
0: Oke.
2: Okay. Iya, sehat selalu, Bu. Ya, spesialnya buat Bang Andre, pokoknya okay.
0: Buat semuanya aja. Oke deh.
2: Assalamualaikum, Merdeka.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Merdeka. Ada Bapak Salim ya di kesempatan pagi hari ini sudah bergabung bersama Prima FM. Oke rekan Prima, 9 menit lewat pukul 9 waktu Indonesia Barat. Dan jangan kemana-mana, setelah yang sweet ini Bang Andri akan kembali lagi di Ngopi Say. Kopinya diseruput, semangatnya lanjut. Oke rekan Prima, di menit yang ke-10 ya, lepas pukul 9 waktu Indonesia Barat, rekan Prima, Mahat Az-Zaitun Indramayu mengembangkan proyek penanaman 32.000 pohon durian hitam sebagai bagian dari integrasi pendidikan dan ekonomi berbasis ketahanan pangan. Program ini tidak hanya berorientasi pada hasil produksi, tetapi juga menjadi media pembelajaran langsung bagi pelajar melalui konsep L-STEAM, di mana proses sederhana seperti pemasangan ajir dimaknai sebagai praktik ilmu terpadu mulai dari sains, teknik, matematik hingga nilai sosial dan spiritual. Melalui pendekatan ini, peserta didik tidak hanya memahami teori tetapi juga terlibat langsung dalam sistem produksi yang memiliki nilai ekonomi tinggi di pasar global. Selain itu, rekan Prima, pemilihan durian hitam sebagai komoditas unggulan mencerminkan strategi pembangunan berbasis kualitas nilai tambah sekaligus menjadi sarana pembentukan karakter kemandirian dan tanggung jawab. Filosofi ajir sebagai penopang pohon juga dimaknai sebagai peran guru dalam membimbing pelajar hingga mampu berdiri sendiri. Program ini menunjukkan bahwa pendidikan di Az-Zaitun tidak terpisah dari realitas kehidupan, melainkan juga menjadi bagian dari upaya pembangunan peradaban yang mengintegrasikan ya ilmu ekonomi dan nilai kemanusiaan secara berkelanjutan ya rekan Prima. Dalam hal ini di Mahat Az-Zaitun ya dikembangkan dengan menanam 32.000 durian hitam. Oke rekan Prima, di menit yang ke-11 di kesempatan pagi hari ini Bang Andri akan berikan atau putarkan lagu ya, tentunya untuk rekan Prima dimanapun Anda berada yang masih stay selalu di 95,8 Prima FM, radio nomor 1 di Indramayu Barat. Ubur-ubur ikan lele, kita dengarkan bersama-sama. Yuk.

0: sakit kepala bingung.
1: Kamu ini kok selalu bingung-bingung. Kalau flu, pilek, demam, sakit kepala, ya minum Ultra Flu biar nggak bingung.
0: Iya jelas bingung, kan banyak macamnya obat flu.
1: Bukti nyata, kalau flu, ya mesti minum Ultra Flu. Sakit flunya jadi bingung. Langsung.

0: tablet obat flu, produksi Hanson Pharma. Baca aturan pakai, jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
1: Ultra Flu, ada kemasan baru, blister 10 tablet yang bisa dibeli di Indomaret.
2: Ultra Flu bisa Anda dapatkan di apotek, toko obat berizin, dan Indomaret di seluruh Indonesia.
3: 95,8 FM.

0: Oke, masih di 95,8 Prima FM, radionya Indramayu. Dan masih bersama Bang Andre menemani Anda di Ngopi Say. Kopinya diseruput, semangatnya lanjut. Oke, rekan Prima, 23 menit ya, lepas pukul 9 waktu Indonesia Barat. Dan masih bersama Bang Andre sampai lepas pukul 10 ya, di kesempatan pagi hari ini. Oke, yang mau gabung ya, bisa gunakan ya di line telepon di 0853-2189-9582 di kesempatan pagi hari ini. Oke, yang mau gabung ya rekan Prima, masih dibuka di 0853-2189-9582 di kesempatan pagi hari ini. Yang bergabung silahkan ya, mangga. Oke, ada yang sudah masuk, dibuka kembali. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bang Andre.
0: Ngopi say.
1: Si kopinya diseruput, semangatnya tetap lanjut.
0: Oke, dengan nama Mama Armit.
1: Ya.
0: Oke, suaranya kedengaran kah? Apa kabar nih di kesempatan pagi hari ini?
1: Baik, kebetulan air lautnya surut, jadi saya mendarat dulu.
0: Oh, mendarat dulu ya. Hati-hati kalau lama-lama mendarat nanti panas, kering.
1: Oke. Okay. Sudah pakai pelembab sih, Bang Andre.
0: Oke, berarti aman ya?
1: Aman lah.
0: Alhamdulillah.
1: Sebelumnya saya mau terima kasih banget ya untuk yang Mas Gokinda ya.

0: Kayak nama beli Govinda, kayak Bang Andre dah. Numpang tenar ya.
1: Lagunya memang Bang Andre. Ada lagunya.
0: Apa tuh?
1: Ada lagunya itu Govinda.
0: Apa tuh?
1: Judulnya Govinda lagunya.
0: Oh, Govinda ya.
1: Jaya-jaya.
0: Oh, jaya-jaya. Ada ini jaya-jaya. Oke, nanti diputarkan lagu jaya-jayanya. Oke.
1: Ini Bang Andre, tadi saya sempat melewati jalan di depan kecamatan Gabuswetan ya. Yang beberapa waktu ini memang jadi apa ya pusat perhatian.
0: Iya.
1: Karena memang sedang diperbaiki. Alhamdulillah nih. Tadi saya melintas di jalan tersebut ya, di jalan depan kecamatan Gabuswetan. Sudah mulai bisa dilewati.
0: Bisa dilewati ya.
1: Sudah bagus sekarang jalannya. Gitu. Tapi setelah ini saya arah ke ini ya, Kandang Haur ya.
0: Berarti ya, mengarah dari apa namanya, dari arah Sukaan dari itu. Suka Slamet arah ke sana ya.
1: Arah Kandang Haur.
0: Arah Kandang Haur. Oke.
1: Jadi sudah mulai bagus jalannya, sudah mulai bisa dilewati dengan dua jalur.
0: Sudah
1: nggak satu jalur lagi. Cuma memang nggak enak kalau misalnya nggak putus-putus ya. Selebihnya setelah melewati jalur yang bagus itu, yang jalan sudah diperbaiki. Harusnya menjadi pusat perhatian lagi buat pemerintah Kabupaten Indramayu untuk segera memperbaiki jalur yang setelahnya tuh, karena memang sudah goyang senggol lah.
0: Harus butuh perhatian ya, yang jelas ya.
1: Karena kan gini ya Bang Andre, kalau misalnya jalan-jalan yang ada di kecamatan
0: ya.
1: Ya, apalagi kecamatan itu banyak persawahan yang menghasilkan padi itu, harusnya pemerintah Kabupaten Indramayu itu benar-benar memperhatikan jalannya, jangan sampai ya infrastrukturnya itu tidak mendukung gitu. Jadi distribusi setelah panen itu akan jauh lebih cepat gitu, dan mempermudah para petani gitu. Kan kata Pak Prabowo, kalau petaninya kaya-kaya bisa ke luar negeri.
0: Betul, bisa jalan-jalan ya. Bukan orang kaya saja yang bisa jalan-jalan, petani juga boleh.
1: Kemarin Pak Prabowo sampaikan itu kan, wah saya bangga dengan petani-petani yang ada di Indonesia katanya, karena petani sekarang sudah bisa ke luar negeri. Pemandang para petani
0: yang merasa petani yang mau jalan-jalan ke luar negeri, barangkali yang sudah sukses ya, yang belum sukses berusaha untuk sukses ya.
1: Kan ada kan Kang Ibeng ya, petani.
0: Kang Ibeng, petani Prima FM ya. Oke, sebelum ditutup, silakan buka di live TikTok ini, ada Bli Govinda mengomentari reporter RRI Waikanan. Siapa tuh tadi, bolehlah nomornya untuk menyebutkan nama saya. Maksudnya dulu pernah di RRI Waikanan Bli Govinda ini. Jadi nanti bisa tuker nomor telepon, biar supaya nanti kalau ada informasi bisa disampaikan gitu.
1: Iya, Bli Govinda. Ini antara perpaduan Bali dan juga India ya.
0: Bli Govinda. Bli Govinda. Orang Bali merantau di India.
1: Jawa dan Batak, jadinya apa? Pejabat ya, peranakan Jawa Batak.
0: Jadi apa? Bli Govinda itu ya.
1: Oke,
0: terima kasih. Selamat menempuh perjalanan. Mama Mermaid.
1: Terima kasih.
0: Oke, okay. Terima kasih Mama Mermaid yang sudah menyampaikan informasi bahwa perjalanan atau jalan ya yang dari Kroya menuju ke apa namanya Karangsinom dan lain sebagainya ya yang

Arah menuju ke sana hari ini sudah bisa dilewati, dan mudah-mudahan bisa bermanfaat ya buat masyarakat ya, khususnya Indramayu ya, di kesempatan hari ini. Oke, sekali lagi yang mau gabung bisa gunakan di line telepon di 0853-2189-9582. Dan juga di kesempatan pagi hari ini, terima kasih ya yang sudah hadir di live TikTok di kesempatan pagi hari ini. Wong Jakarta, selamat pagi. Dan mudah-mudahan sehat selalu dan tetap semangat. Oke, rekan terima, di kesempatan pagi hari ini kita hadirkan kembali ya, ada lagu spesial buat Mama Mermaid ya, di kesempatan pagi hari ini yang sudah merequest lagu Jaya Jaya. Oke, jangan kemana-mana, masih bersama Bang Andre di Ngopi Say, kopinya diseruput, semangatnya lanjut. Jaya Jaya untuk rekan prima semua.

Gembira. Telah hadir Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik di Subang Raya. Program DP 0 rupiah sudah bisa memiliki barang elektronik impian Anda sekeluarga. Angsuran ringan, proses cepat. Beli cash juga bisa. Harga dijamin termurah se-Subang Raya. Jika ada yang lebih murah, selisihnya kita kembalikan. Apalagi harga dijamin lebih murah daripada harga di online. Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik, mempersembahkan program DP 0 rupiah untuk kulkas, AC, dan mesin cuci. Tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. Wow, tidak keluar uang sama sekali. Anda sudah bisa memiliki kulkas, AC, dan mesin cuci. Juga ada program DP 200 ribuan. Anda sudah bisa memiliki sepeda listrik keren dan praktis. Angsuran ringan, proses cepat. Buktikan dan datang langsung ke Trijaya Elektronik Pagaden, samping Trijaya Motor dan Mixu Pagaden. Trijaya Elektronik Haurgelis, depan Apotek K24 dan Janji Jiwa Haurgelis. Trijaya Elektronik Soklat Subang Kota, deretan unit BRI Soklat Subang Kota. Trijaya Elektronik Patok Besi, samping Trijaya Motor dan Siu Sarengseng Gempol Sari Patok Besi. Trijaya Elektronik Pamanukan, samping Bank Mandiri, depan Bank BRI Pamanukan. Trijaya Elektronik Kalijati, Food Court Lanud Kalijati, samping RS Aula Nud Kalijati. Trijaya Elektronik Cikaum, Gandasari dekat Pasar Ampera Cikaum. Barang-barang kumplit dari Trijaya Elektronik. Kulkas banyak, AC banyak, TV banyak.

Yang terbaik untuk Subang Raya dan Indramayu Raya. Harga dijamin termurah. Pelayanan ramah dan menyenangkan. Program tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. After sales bergaransi memuaskan. Gratis minuman dingin dan mainan anak untuk pengunjung Trijaya Elektronik. Juga dari reseller dan agen. Untuk Anda yang mau maju dan sukses bersama. Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik. 95,8.

0: Oke, masih di 95,8 Prima FM, radionya Indramayu. Dan rekan Prima, tadi sudah kita dengarkan bersama-sama ada Caya Caya. Spesial buat Bli Govinda yang ada di Waikanan Lampung ya, di kesempatan pagi hari ini yang sudah bergabung bersama Prima FM. Dan juga Wong Indramayu, selamat pagi menjelang siang ya di kesempatan pagi hari ini. Dan terima kasih sudah bergabung di live TikTok Prima ya. Dan mudah-mudahan sehat selalu dan tetap semangat. Oke rekan Prima yang mau gabung ya, masih di digunakan ya di line telepon di 0853-2189-9582. Oke, ada yang sudah masuk, diterima dulu ya. Dengan siapa nih? Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ngopi say.
1: Semangat terlanjut.
0: Mimi kaji, tumben-tumbennya kayak esuk-esuk mancing ya.
1: Iya.
0: Orang sibuk tak Mimi kaji?
1: Ripune.
0: Orang sibuk pagi-pagi.
1: Bosan.
0: Bogatan jalan-jalan, apa senam, apa ngono Mimi kaji, nang omah bae.
1: Bapak aja nih sawah bae.
0: Oh, nang sawah bae. Lagi apa, Mak Mimi kaji? Nang sawah.
1: Ya.
0: Oh, nyedot ya. Emang langka banyune apa Mimi kaji?
1: Ya, ini
0: mah ame
1: toya giliran
0: ya. Oh, ini giliran ya. Ya, mudah-mudahan apa namanya?
1: Kang Marco jangan gadai aljetun tuh, boten di tanam me.
0: Oh, ngono ta. Turun kali Mimi kaji.
1: Boten kecil setiap tahun enggak boten ditanam dari ketiga mah.
0: Oh, lamun ketika kurang banyu ya. Berarti apa namanya airnya enggak ada ya Mimi kaji ya. Dari rendeng etok ya. Iya, karena tanda hujan ya Mimi kaji ya. Oke, wis mboten napa-napa, sing penting semangat ya Mimi kaji ya. Mudah-mudahan panennya melimpah Mimi kaji. Terus nanamnya pirang bau Mimi kaji ki?
1: Setitik
0: kang. Setitiknya pira 10 bau ta. Nun?
1: Hektar.
0: Oh, sangang hektar.
1: Oke.
0: Okay. Oh, alhamdulillah ku ya setitik semono lah kayak sepira.
1: Ya kata ya dijual mah.
0: Iya, alhamdulillah Mimi kaji disyukuri baik ya. Sedikit ya disyukuri, banyak ya disyukuri. Mudah-mudahan berkah ya Mimi kaji ya. Oke, okay, Mimi kaji lanjut. Lagune sing apa iki?
1: Simalakama, Kang.
0: Simalakama.
1: Ya.
0: Tadi sebentar, tadi Simalakama. Wis anak ngom, wis diputer Simalakamane.
1: Ya wis Carmila.
0: Carmila. Oh, coba nanti kita cari Carmilanya. Oke. Okay. Monggo salam-salami.
1: Wonten, Kang.
0: Coba dicari dulu Carmilanya. Coba sebentar ya.
1: Oke. Wis ana Kang sing wae mlebet ke sinten sih, Kang?
0: Oh, sing
1: tepi ka. Simalakama. Aja-aja Simalakama wae, Kang.
0: Coba
1: tadi. Tepi ka sing Sumatera, Kang.
0: Nang ndi?
1: Ya wae kan sing Sumatera tadi.
0: Oh, Sumatera Bli Govinda.
1: Oh iya, salam kenal ya.
0: Oh, salam kenal. Nanti disalami ya dari Bli Govinda. Yeah. Wong Sumatera kok Mimi kaji aduh. Iya.
1: Aduh. Aduh sekare mlaku, aduh.
0: Iya, maksudnya aduh kok perjalanane suwe.
1: Kapal terbang.
0: Oke.
1: Ya kapal terbang kok kayak ning Griyamawon kan.
0: Ngono ta. Jare iya,
1: jare. Sampang aku kan ning Griyae ki ambek mawon terus ning
0: ngono. Mimi kaji punya apa namanya? Pernah jalan-jalan ke Sumatera ta, Mimi kaji?
1: Ya, gak ada anak hitung Batam.
0: Oh, Batam.
1: Jadi Batam kan masih kayak wilayah Sumatera.
0: Betul, masih wilayah Riau ya, Riau.
1: Ya, kapal terbang.
0: Oh, kapal terbang langsung ya ke Batam ya.
1: Saya waktunya berangkat ke Haji sih, Kang.
0: Oh iya ya.
1: Berangkat ke Haji, Kang. kan.
0: Iya.
1: Apa sangang jam.
0: Oh, sangang jam ya.
1: Sampai iku apa Mekah ke.
0: Mimi Kanji kene ana lagune iki kereta malam karo janur kuning. Kereta malam apa janur kuning Mimi Kanji?
1: Pesen
0: wes karo Sarmila. Sarmila ditoleh iki langka ke durung ana.
1: Langka. Ya perahu layar beang.
0: Hah?
1: Perahu layar.
0: Oh, perahu layar. Oke, perahu layar.
1: Layar mawon.
0: Nggih, nggih. Monggo salam-salame. Lanjut.
1: Salam ya Kak, Bapak Salim ya.
0: Oke. Okay.
1: Bapak Salim, Mulane. Dona Wasi. Mama Angga.
0: Oke.
1: Okay. Dalpa Seto, Ali Batasa. Anak Ali Batasa,
0: sama. Siapa kau Ali Batasa?
1: Itu pasti dia Ali Batasa orang. Jelas, enggak. Oh iya, Kang Rian, Bono, Kang Manjawala,
0: okay.
1: Kang Bondo, Kang Wasi.
0: Oke.
1: Terus
0: yang
1: Mama Pebi.
0: Mama Pebi, oke.
1: Mama Indah, Mama Sutip, Mama Soleha, Mama Soleh, Mama Titan.
0: Oke.
1: Terus yang Mama Pebi.
0: Sampun tuh. Oke.
1: Bandar Seni.
0: Bandar Seni. Iya, Bandar Seni ta.
1: Iya, Bandar Seni. Ini kan di Bandar Seni nomor 10 ya.
0: Bandar Seni Prima FM.
1: Iya. Iya. Ini kan juga Bandar Seni.
0: Oh iya, nomor kono.
1: Nomor 40
0: Mika Jima. Kono jare Kang Wanta, durung jare nek Kang Wanta.
1: Iya Kang Wanta, berbicara Kang Wanta. Suara Kang Kado, alhamdulillah kali suara mas. Ya mana orang Kang Wanta, mader parok
0: je. Parok nggak usah sepeda bayi bisa ya.
1: Kabut enak blok Karangasem kan.
0: Nah, Karangasem, ta. Kang Wanta ku Karangasem.
1: Terus Kang Ge. Bunda Haja Mary,
0: okay. Dok
1: Bintang, Teh Umpat, terus Kang Oto, Kang Ibe,
0: okay.
1: Kang Gopar, Bapak Purnomo, Kak Isa, Kang Dasmo,
0: okay.
1: Kang
0: Isa, Kang Dasmo, Kang Isa,
1: kejaratan Bang Sulan. Kapal terbang dan permisi ya Kang. Salam Kang Sedan Sena Mawon. Salam sayangnya Kang Gok Kang Ajra Kang Ajra Kang Ajra paling man paling sayang paling setia. 95,8 Prima FM.
0: Oke.
1: Drama itu Manjala
0: sembah yang kembang ekonik. Jelas nanti ketemu. Oke, karaoke udara. Oke, Mimi Kaji.
1: Saya ingat kebagian Mimi Kaji, yakin.
0: Engkau mancingnya mancing awalan nanti ya Pak Anu ya Mimi Kaji ya. Oke, Mimi Kaji.
1: Orang apa bawaran yang gawang-gawang apa lebutan orang.
0: Iya benar.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari kantor sayang, kantor sayang, kantor sayang.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mimi Kaji Supriyatin di kesempatan pagi hari ini sudah bergabung bersama Prima FM. Oke rekan Prima, 53 menit ya, lepas pukul 9 waktu Indonesia Barat. Oke. Dibuka kembali di 0853-2189-9582. Kayaknya penelpon terakhir nih ya. Oke, diterima dulu dengan siapa nih. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ngopi say. Merdeka ngopi say.
2: Ngopi say.
0: Kopinya diseruput. Semangatnya lanjut.
2: Semangatnya lanjut.
0: Sarung sinten iki.
2: Sehat Kang Arya, Kang Andre.
0: Bang Andre, iya sehat selalu. Alhamdulillah. Ini Abah Dekutil ta ini.
2: Duduk
0: siapa?
2: Uyut,
0: Kang Uyut. Suaranya pada sih. Iya, HP ini lagi iki apa diganti nomornya tadi ya. nomor itu belum tercantum ini. Kang Uyut ya. Uyut baik orang langkah kangnya ya. Oke, Uyut sehat selalu ya Uyut ya. Cukup Uyut baik. Wis we ora manjing-manjing sih kelalen ku suarane kaya apa dikutil.
2: Yang bulan mana ya?
0: Wis mbok.
2: Sehat,
0: baik, alhamdulillah. Ya. Uyut. Lamun pengen karaoke engko ya, barike bar ngopi saya nanti karaoke. Uyut mancing ya. Minggu. Lamun pengen nang radio ya mangga karaoke live nanti.
2: Radio ya pengen ya.
0: Mancing
2: radio.
0: Ya mah mancing lah, mancinge anune dingin. Kukune dingin ku mancing. Oke Uyut,
2: lagunya maju mundur.
0: Lagunya ada perahu layar, karena perahu layar ku mimik aja supir ajen sing request ke perahu layar.
2: Meluan
0: bae ya. Oke, mangga salam-salamnya. Oke.
2: Yo salamnya kanggo.
0: Mangga, mangga.
2: Mau mimik aja supir ajen ya.
0: Oke,
2: Wis panen durung
0: ya kan? Durung jare lagi nyedot kan.
2: Durung bukan panen makita marapun.
0: Iya,
2: heeh.
0: Ana rongtong. Heeh, ora apa-apa, lamun panen mah kita utang boleh ya. Bar panen bayar.
2: Iya. Utang bayar.
0: Oke, heeh lho, panen mengarep ngono ya. Oke, boleh lah nanti. Mimi Kaji kok Uyut pan apa nang dolan? Iya, dolan mana ngutang pari.
2: Rongtong.
0: Oke, lanjut monggo.
2: Salam kanggo Kang Salim ya.
0: Oke, heeh.
2: Terusan amin ya.
0: Heeh, sapa kono?
2: Ana nang Rastim.
0: Nang Rastim ya.
2: Iya, wis mandi durung Kang
0: Nang. Oh, nang Rastim mah isuk-isuk wis.
2: Oh.
0: Heeh, wis
2: ana dadi supir.
0: Heeh, ngopi dingin terus manjing, terus ngopi maning. Tah, rong gelas wis entok nih ya.
2: Anak Pancawala,
0: Pancawala. Oke.
2: Ibu Tuti, Ibu Eti, Mama Billy,
0: Mama Billy benar.
2: Terus Mama Aldin.
0: Oke.
2: Okay. Ya. Dan Mama Vera, terus ada Mama Papa Pemungkas ya.
0: Oke.
2: Okay. Dan Rian, terus ada Ari, apa? Aki Metal ya.
0: Aki Metal.
2: Ada Mimi, siapa tuh? Mimi Ratmina.
0: Oh, Mimi Ratmina wis.
2: Karo Mama Ratmina ketiko.
0: Oke.
2: Kang Pancawala.
0: Kang Wanta, Kang Wanta.
2: Mama Pauja.
0: Mama Pauja. Kang Wanta ku disapa.
2: Terus Bapak Anda apa ya?
0: Siapa kono? Papa Angga.
2: Ada Ibu Sukinah.
0: Ibu Sukinah.
2: Ibu Sukinah kalau anu nih dagangannya.
0: Dagangannya mas, jam semene mah wes nipis wes. Nipis wes an. Oke.
2: Terus ada Teh Aisyah juga ya.
0: Teh Aisyah. Oke.
2: Nok Bintang.
0: Nok Bintang. Oke.
2: Wakisut.
0: Wakisut.
2: Ada Palebe.
0: Palebe.
2: Upet juga ya. Yuni tuh, Ibu Yuni ya.
0: Oke.
2: Okay. Sudah Kang Aman tuh, Kang Aman tuh.
0: Kang Aman.
2: Oke, diseruput Kang Aman. Ada Tungkul Bayi Menggawe, diseruput ingin kopinya tuh.
0: Oke.
2: Cakur ya.
0: Oke, Cakur.
2: Mama Indah.
0: Mama Indah, oke. Okay. Nah, kuno. Kang Wanta jernih durung kok, Kang Wanta.
2: Ada Kang Rojaya, Jason ya.
0: Oke.
2: Terus ada Kang Sondol.
0: Kang Sondol, oke.
2: Kang Wanta tuh ya.
0: Mm-mm, sudah.
2: Kang Ibeng juga.
0: Ya. Kang Ibeng, oke.
2: Okay. Nah, kesana. Mm-mm. Kang Asep, Rolan nih,
0: oke, okay. Asep Rolan. Oke, okay, Uyut.
2: Terus ada Kang siapa ya? Ya buat semuanya deh.
0: Oke, Uyut.
2: Spesial buat Kang Andre,
0: okay.
2: Sehat selalu ya.
0: Oke, okay, terima kasih Uyut.
2: Panjang umur.
0: Amin.
2: Amin.
0: Oke, okay, Uyut.
2: Alhamdulillah.
0: Oke. Okay.
2: Nah, terima kasih waktunya ya.
0: Oke, terima kasih.
2: Merdeka.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka. Uyut ya, di kesempatan pagi hari ini sudah bergabung bersama Prima FM. Oke rekan Prima, Bang Andre akan pamit undur diri karena waktunya sudah habis ya rekan Prima. Jangan lupa setelah ngopi saya di kesempatan pagi hari ini akan dilanjut dengan Berdendang Karaoke Udara. Oke rekan Prima, terima kasih atas kebersamaannya. Sampai ketemu di Berdendang Karaoke Udara ya di kesempatan pagi hari ini. Dan Bang Andre ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka. Bye-bye.

langit senja terasa damai. Terima kasih ya sudah menemani sampai usai. Sampai bertemu lagi di acara Ngopi Sai. Hanya di 95,8 Prima FM, suara lokal bercerita menjadi inspirasi. Assalamualaikum Merdeka.

Jalan Siliwangi kilometer 2 Harku Horgelis Indramayu. Inilah 95,8 Prima FM. Dengar dan ikuti acara-acara kami.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa, salam sejahtera. Mudah-mudahan tetap dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa selalu. Di kesempatan pagi menjelang siang hari ini, di hari Ahad ya, di hari Minggu bertepatan dengan tanggal 9 Juli 2026, bersama pengantar teman-temannya Anda di Berdedang Karnegie Udara di 95,8 Radio Nomor 1 di Indramayu Barat. Dan di kesempatan pagi hari ini, rekan Prima Bangan teman-temannya Anda 2 kali 60 menit ke depan sampai lepas pukul 12.00. Dan tentunya rekan Prima Bangan Tri akan mengajak rekan Prima yang ingin berdedang karaoke udara, bisa gunakan di line telepon di 0853-218-99582. Namun di kesempatan pagi hari ini, rekan Prima Bang Andri akan buka dengan lagu yang bagus ya, tentunya untuk mengawali perjumpaan kita di kesempatan pagi hari ini. Oke rekan Prima, di kesempatan pagi hari ini Bang Andri akan buka dengan lagu yang bagus ya, tentunya untuk mengawali perjumpaan kita di kesempatan pagi hari ini. Oke, kita dengarkan bersama-sama. Dan setelah lagu ini nanti Bang Andri akan buka di line telepon di 0853-218-99582. Yuk kita dengarkan bersama-sama lagu yang akan dibawakan oleh Bang Andri sebagai lagu pembuka di kesempatan pagi hari ini. Oke, ada Akhir Sebuah Cerita untuk rekan Prima semua. Oke, yang mau gabung ya setelah lagu ini ya, nanti bisa gunakan di line telepon di 0853-218-99.

0: Oke, Rekan Prima, di kesempatan pagi hari ini sudah banget terbuka ya dengan lagu yang bagus ya tentunya. Untuk membuka di kesempatan pagi hari ini. Oke, Rekan Prima, di studio juga hadir ada Mama Aldin ya, yang sudah hadir di studio di kesempatan pagi hari ini. Oke, Rekan Prima. Oke, mulai dibuka ya. Dibuka dulu di 0853-2189-9582 untuk mengawali perjumpaan kita yang di kesempatan pagi hari ini. Oke, dibuka dulu ya dengan siapa nih yang sudah masuk. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Sarung sinten niki?
1: Sarung teh upet.
0: Teh upet. Teh upet apa teh pahit?
1: Baik.
0: Teh upet. Merdeka. Merdeka, sehat selalu teh upet ya.
1: Iya.
0: Teh upet lagi di mana nih? Di rumah ta?
1: Di rumah.
0: Teh upet mau nyanyi lagu apa?
1: Bantar bolang. Bantar bolang.
0: Bantar bolang, sebentar ya.
1: Iya, dari Iti Asela.
0: Oke. Ajak lalen.
1: Iya, ajak lalen, Agus Prima.
0: Oke, sebentar ya. Teh Opet, sambil iya. Salam dulu Teh Opet boleh.
1: Tangga Pak. Siapa ya?
0: Siapa? Birini, Birini, Birini.
1: Tanggo. Bunda Mary.
0: Bunda Mary, oke.
1: Kang Pancawala, Kang Ardi. Kang Pancawala,
0: oke.
1: Tanggo. Pak Angga.
0: Bapak Angga.
1: Nok Bintang.
0: Nok Bintang, oke. Oke, sambil jalannya Teh Upet ya. Karena yang nunggu. Karena yang nunggu juga banyak banget ini. Oke, bantar pulang kita dengarkan bersama-sama Teh Upet. Ayo, DJ Boy. Mangga.

0: kemana gue? aduh. Oke, kok nggak ada suaranya Teh Upet? Halo.
1: Halo.
0: Kenapa kok?
1: Nggak ada suaranya.
0: Kok nggak ada suaranya?
1: Okay. Balik lagi lah.
0: Balik lagi. Oke, okay, Teh Upet ya.
1: Nggak ada suaraan.
0: Yang mananya tuh?
1: Ini suara tetehnya nggak keluar.
0: Oh gitu ya. Oke, okay, Mangga, Teh Upet, diulang ya. Mudah-mudahan ada nih.
1: Asik. Kalau waktunya masuk dikasih tahu ya.
0: Oke.

Yo, masuk. Wadeng geleng.

Patobi sa putusnya. Asik. Awas yo, masuk. Pikiran. Asik, lanjut.

0: sono.
1: Tadi yang dari awalnya nggak apa,
0: Masuk. Oh gitu. Gitu ya, karena apa namanya mungkin
1: kadang keduluan.
0: Tapi tapi sudah masuk bagus ke TFT ya. Oke.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Teh Opet ya di Majalengka, Wong Mojolengko ya, yang sudah hadir di kesempatan siang hari ini. Oke, dibuka kembali di 0853-2189-9582. Di belakang Teh Opet ada siapa nih yang sudah masuk? Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
0: Mimi Kaji kepanggil ya, maning ya. Alhamdulillah. Lagu sing penak Mimi Kaji ya.
2: Lagu
0: nek. Lagu sing kalem ngono Mimi Kaji sing enak lah.
2: Sing enak.
0: Sing enak. Pengen banget pengen ngrungokna lagu sing enak kok kalem Mimi Kaji.
2: Lagu jero-jero.
0: Jero-jero. Jero-jero sebentar ya. Jero.
2: Aja duduk.
0: Apa kono?
2: Ya jero. Maksudnya lagu iku dalem-dalem.
0: Oh, maksudnya
2: ayo
0: sing
2: pengen ngrasani.
0: Pengen ngrasani.
2: Iya, sebentar. Sing durung pernah diputer. Nah, kesebut saya empat senggolane.
0: Sebentar ya Mimi Kanci ya, pengen ngrasani. Oke.
2: Ini Kang Komen, Kang Rasid, Mr. Bono, Kang Bodor, sama PB, Kang Aman.
0: Oke.
2: Ada apa sih? Ini FT, Mimi Sekina, Mimi Ratna.

0: Bang, Pasar Kuno, Bang.
1: Eh, tutup ya mimik aja ya.
0: Sing ori ya.
1: Sing ori ya. Oke, sebentar. Sing ori ya.
0: Pak Oyot, Bapak Salim, Bang Rian, Bintang, Anono.
1: Oke, Mak, mimik aja ya. Sing ya.

0: lagune bagus ngono ta. Mimi Kaji. Iya. Mimi Kaji mah kalau milih lagu mah pasti bagus ya karena karena sudah pengalaman.
1: Diputer ya Kang ya.
0: Engko diputerna di Ventura.
1: Iya, nang pengen rasane jodoh lah.
0: Oh iya, pengen rasane kok diputer ya Mimi Kaji ya. Oke Mimi Kaji.
1: Aduh kita nek
0: ada apa
1: ya
0: kesengsem. Oh kesengsem ta. Ya orang ya. Biasa baik Mimi Kaji mah ya.
1: Kesengsem nih Kang Andre. Kang Andre nek mau yo bae.
0: Nah,
1: ya kan ya. Ya Kang.
0: Nggih.
1: Salam sayang ya Kang Kang Andre sing paling paling sayang paling setia.
0: Oke, terima kasih Mimi Kaji. Ucapan nih.
1: Terima kasih Mbak FR Radio Indramayu. Bang Jalau Selampo yang kembang epoko nih. Oke, ketemu maning karo
0: okay.
1: Radio Prima maning. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah Kang Teh sayang, Kang Teh sayang.
0: Oke. Ada Mimi Kaji di kesempatan pagi hari ini sudah bergabung bersama Prima FM. Oke rekan Prima, jangan kemana-mana, masih di 95,8 Prima FM radionya Indramayu. Setelah satu ini Bang Andre akan kembali lagi.
2: Gembira, gembira, kabar, kabar, gembira, gembira. Telah hadir Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik di Subang Raya. Program DP 0 rupiah sudah bisa memiliki barang elektronik impian Anda sekeluarga. Angsuran ringan, proses cepat, cepat. Beli cash juga bisa, bisa. Harga dijamin termurah se-Subang Raya. Jika ada yang lebih murah, selisihnya kita kembalikan. Apalagi harga dijamin lebih murah daripada harga di online. Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik, mempersembahkan program DP 0 rupiah untuk kulkas, AC, dan mesin cuci. Tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. Wow, tidak keluar uang sama sekali. Anda sudah bisa memiliki kulkas.

0: di luar.
1: Iya, aduh.
0: Durung minum ta, karena harus timko.
1: Iya,
0: durung ngopi kan oh ya.
2: Urung rong gelas enang.
0: Gini jangan-jangan. Priwe.
1: Banyak kopi, banyak kelapa.
0: Cakep.
1: Tuku belakon, tuku celana. Bu lagi pengingin apa? Bisa kelakon duit karena Maldin.
0: Lo ngono ta. Bisaan ya. Oke.
2: Makasih banyak Nang Rastin.
1: Terima kasih.
2: Salamnya buat semuanya aja. Semoga selalu sehat.
0: Waalaikumsalam.
2: Kang Andre ya, Kang Andre.
0: Oke. Terima kasih Mama Aldin. Terima kasih Mama Aldin ya. Oke.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Merdeka.
0: Ada Mama Aldin ya. Nanti dibagi. Oke, ya.

0: kasih banyak.
1: Oke, ada Mama Aldin ya di kesempatan pagi hari ini sudah berada berkaraoke ya di karaoke live ya di 95,8 Prima FM. Oke rekan Prima, jangan kemana-mana, setelah satu ini Bang Andre akan kembali lagi. Oke.
2: Flu bingung, pilek bingung, sakit kepala bingung.
3: Kamu ini kok selalu bingung-bingung. Kalau flu, pilek, demam, sakit kepala, ya minum Ultra Flu biar nggak bingung.
2: Iya jelas bingung, kan banyak macamnya obat flu.
3: Bukti nyata, kalau flu, ya mesti minum Ultra Flu. Sakit flu-nya jadi bingung.

0: Tetraflu, tablet obat flu, produksi Hanson Pharma. Baca aturan pakai, jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
1: Ultraflu, ada kemasan baru, blister 10 tablet yang bisa dibeli di Indomaret.
2: Ultraflu bisa Anda dapatkan di apotek, toko obat berizin, dan Indomaret di seluruh Indonesia.

0: Oke, masih di 95,8 Prima FM radionya Indramayu dan rekan Prima 53 menit lepas pukul 10 waktu Indonesia Barat. Dan masih bersama Bang Antri menemani Anda di Berdedang Kak Rico Dara di 95,8 radio nomor 1 di Indramayu Barat. Oke, rekan Prima, dibuka kembali di 0853-2189-9582 yang sudah masuk dengan siapa nih? Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Berdendang karaoke. Aduh, tiga telepon yang masuk nih. Ada Papa Angga, Mr. Bono, Teh Isa yang menang. Alhamdulillah. Aduh, luar biasa. Karena biasa di luar nih jadi menangan ini. Oke, Teh Isa.
1: Ayo, daun hiris.
0: Daun hiris. Oke, sebentar ya, di sambil apa namanya di setting. Teh Isa, salam-salamnya Mangga.
1: Iya. Buat Papa Angga. Buat Papa Sangin sayang. Okay. Buat Ibu Pusanya, Ibu Sukina. Buat Mama Orda. Mama Orda daun hiris, Mas.
0: Daun hiris. Sebentar.
1: Buat Mama Indah.
0: Oke. Okay.
1: Buat Mister Bono, Mister Bono sayang.
0: Oke.
1: Ini Ratmina sayang. Buat Nang Rasim sayang.
0: Oke.
1: Okay. Mama Aldin.
0: Mama Aldin, Mama Aldin. Oke. Oke. Halo, Teh Isa. Duet apa namanya? Duet komplit ya. Oke, Teh Isa sudah siap ya daun hiris.
1: Insyaallah.
0: Ya, kita dengarkan bersama-sama daun hiris Teh Isa, Mangga. Asik.

0: Alhamdulillah. Kayak katanya lagunya kayak orang lari ya. Iya, yang cepet ya cepet, yang apa namanya, yang pelan ya pelan ya.
1: Iya.
0: Oke.
1: Okay. Ketemuannya aja ya, yang lagi kumpul-kumpul di sana.
0: Oke.
1: Okay. Ya, di rapel aja. Iya, Kak. Buat Mister Bono sayang. Iya, buat ibuku sayang, Ibu Sukina. Yang gak kena hiburan anak, Bu.
0: Oke. Okay.
1: Iya, moga tetap dikalanya kepingan. Oke. Buat Bapak Angga sayang, semua Bapak Bunda Angga. Rita.
0: Oke.
1: Okay. Selalu.
0: Oke.
1: Okay. Masuk, Pak. Yuk, Kang Andri.
0: Oke, terima kasih.
1: Assalamualaikum, merdeka.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, merdeka. Ada Teh Isa di kesempatan siang hari ini sudah bergabung bersama Prima FM. Oke, rekan Prima, 3 menit lepas pukul 11 waktu Indonesia Barat. Dan rekan Prima yang mau ikut, yang mau gabung bisa gunakan ya di line telepon di 0853-2189-9582. Oke, di belakang Teh Isa ada yang mau masuk dengan siapa nih, diterima kembali. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Berdendang karaoke DJ Boy. Oke, dengan Bapak Angga. Aduh, gak masuk-masuk ya Bapak Angga ya. Saingannya berat-berat. Oke.
2: Terang-terang terus.
0: Oke, Bapak Angga mau nyanyi lagu apa nih Bapak Angga?
2: Lagu ini dari Mami nih, pengennya lagi Cirebonan aja.
0: Oke, lagu apa Cirebonnya?
2: Lara Ati.
0: Lara Ati. Oke, sebentar ya.
2: Duniawati tuh yang Tengdung.
0: Tengdung ya. Oke, sebentar kita carikan.
2: Lagunya nih buat Bu Sukina, Mama Sukina. Selamat pagi menuju siang aja. Buat Mama Indah yang lagi berkumpul ya di studio. Pak Salim juga, selamat siang.
0: Kau memirat minah kah hadir kah?
2: Memirat minah hadir.
0: Oke.
2: Buat semuanya aja ya berkumpul ya.
0: Oke, Mama Angga.
2: Bukan
0: hari ini. Mama Titan ya.
2: Mama Titan juga. Kita. Minta disenggol.
0: Oke, Papa Angga sudah siap ya.
2: Coba musiknya kayak apa musiknya?
0: Oke, sebentar ya. Bener nggak?
2: Mana? Iya, ini.
0: Bener ya? Iya. Lanjut ya berarti ya.

0: Oke, Papa Angga.
1: Ini Bang Ardi, ini lagunya bukan ini terlalu rendah ini.
0: Oh, ini padahal ada jadi cowok ini udah.
1: Iya, tapi yang saya juga beberapa pada di dunia mati ya.
0: Oh iya.
1: Enggak malah kita bisa ini lagi ya.
0: Oke, okay, baik. Coba okay, nanti ya, dicarikan lagi. Oke, Papa Angga. Oke.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Bapak Angga di kesempatan siang hari ini sudah bergabung bersama Prima FM. Aduh, pas apa namanya? Tapi nadanya pas tapi kurang tinggi ya. Oke, terima kasih Bapak Angga yang sudah bergabung bersama Prima FM di kesempatan siang hari ini. Oke, ditunggu rekan Prima yang mau gabung ya, bisa gunakan di line telepon di 0853 2189 9582. Yuk, yang mau gabung, mangga.

Dibuka kembali yo di 0853 2189 9582. Tadi ada siapa, Mr. Bono. Giliran pas sepi-sepi semua, giliran masuk bareng, semuanya bareng ya. Oke, Mangga, dibuka kembali di 0853 2189 9582. Yo, Mangga.

Oke, sekali lagi rekan Prima yang mau gabung bisa gunakan ya di line telepon di 0853 2189 9582. Mangga yang mau gabung yuk.

Oke rekan Prima, di menit yang ke-13 di kesempatan siang hari ini. Bandar Seni yang akan menyanyikan sebuah lagu ya di kesempatan siang hari ini. Sebentar.

0: Oke rekan Prima, di menit yang ke-14 ya, di kesempatan siang hari ini akan kami hadirkan ya, yang sudah hadir di studio ada Bandar Seni yang akan menyanyikan lagu Deki Kita, dan kita dengarkan bersama-sama. Inilah suaranya, mangga.
1: Yo,

0: Alhamdulillah.
1: Selamat
0: Bik Rini, selamat. Oke, sing duwe Bandar Seni ya, Prima. Di kesempatan siang hari ini yang sudah bergabung bersama Prima FM. Oke, masih di 95,8 Prima FM, radionya Indramayu.

0: Oke rekan Prima, masih di 95,8 Prima FM, radionya Indramayu. Oke, tadi ada suara dari Bandar Seni Prima FM. Oke, jangan kemana-mana, setelah yang satu ini Bang Andre akan kembali lagi.
1: Flu bingung, pilek bingung, sakit kepala bingung.
2: Kamu ini kok selalu bingung-bingung. Kalau flu, pilek, demam, sakit kepala, ya minum Ultra Flu biar nggak bingung.
1: Iya jelas bingung, kan banyak macamnya obat flu.
2: Bukti nyata, kalau flu, ya mesti minum Ultra Flu. Sakit flunya jadi bingung lah.

0: Flu. Tablet obat flu produksi Hanson Pharma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
1: Ultra Flu ada kemasan baru, blister 10 tablet yang bisa dibeli di Indomaret.
2: Ultra Flu bisa Anda dapatkan di apotek, toko obat berizin, dan Indomaret di seluruh Indonesia.

0: Oke, masih di 95,8 Prima FM, radionya Indramayu. 24 menit ya, lepas pukul 11 waktu Indonesia Barat. Oke, yang telepon ditahan dulu ya, yang di studio pada hadir ya, yang mau kalau ke live ya, Kang Wanta sabar dulu ya, Kang Wanta ya. Sudah ada yang hadir di studio dan menyempatkan diri untuk berkaraoke di studio 95,8 Prima FM. Yang sudah hadir di kesempatan siang hari ini, kita panggil siapa dia? Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Sarang sarang sinten.
1: Sing duwe omah mewah.
0: Sing duwe omah mewah. Mepet sawah.
1: Sabar kawanta ya.
0: Tah ada salam dari Bi Rini kan.
1: Bi Rini. Salam balik. Waalaikumsalam.
0: Oke. Mimi Epi mau nyanyi lagu apa?
1: Kayaknya mah enaknya putus tali cinta baik.
0: Putus
1: kan?
0: Tali cinta. Iya. Putus tali cinta.
1: Dukang Andre. Aduh, kebayang lumayan. Ning mata. Nah.
0: Oke, sebentar ya.
1: Salam-salam.
0: Nah, yuk mangga.
1: Anggo Mimi Rati. Mm-hmm. Lagi apa Mimi Rati? Mm-hmm. Anggo Ibu Sukina. Mm-hmm. Ibu Sukina, ayo Ibu Sukina. Maju-maju.

0: semua aja lah yang ada di sini.
1: Oke, sudah siap ya?
0: Insyaallah.
1: Mimi Happy. Oke, putus tali cinta kita dengarkan bersama-sama dari
0: Bunda
1: Mimi
0: Mary.
1: Happy.
0: Oke. Iya, kok dingin kangen ring oleh tikar, kus dingin.
1: Oh, kok nota?
0: Ya Allah, mau ngapain padanya mereka? Oke, siap.

0: takono alhamdulillah.
1: Ya Allah, rewang ngitungi duitnya Kang Andri iku ya.
0: Abang-abang yang napira kuno.
1: Sing Ado, sing Papa Salim. Pokoknya semuanya pada nyawer. Alhamdulillah.
0: Oke, sami-sami.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka. Yes.

Oke, masih di 95,8 Prima FM, radionya Indramayu. Dan selamat siang buat Tete Soleha yang baru bergabung ya di kesempatan siang hari ini. Dan masih bersama Bang Andri menemani Anda di Berdedang Karaoke Udara di 95,8 Prima FM, radio nomor 1 di Indramayu.

Oke rekan Prima, kita hadirkan kembali ya yang sudah apa namanya hadir di studio ya untuk berkaraoke live ya di kesempatan siang hari ini. Mangga.

0: Kita sapa dulu ya dengan siapa nih yang sudah hadir. Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Sarang sinten, Mbak Yu.
1: Teh Nani
0: ya. Oke, Teh Nani sudah hadir di studio dan mau berkaraoke udara di kesempatan siang hari ini. Oke, Teh Nani mau nyanyi lagu apa, Teh Nani?
1: Aja ditangisi
0: gitu ya kayaknya. Ya. Lagu bengen ya.
1: Lagu bengen.
0: Oke. Sebentar ya. Oke, boleh salam-salam ya sambil kita carikan lagunya.

0: Mama Nenen.
1: Mama Nenen, oke. Okay.
0: Pak Kalim.
1: Pak Salim.
0: Pak Salim. Dan buat semuanya yang ada di studio.
1: Oke. Okay. Teh pahit, teh upet di sapa teh upet.
0: Teh upet ya.
1: Terus ada nih,
0: salam-salam.
1: Ada Bik Rini juga, Bik Rini dari Compreng.
0: Bik Rini dari Compreng.
1: Oke.
0: Okay. Salam kenalnya.
1: Oke, okay, sudah siap ya Teh Nani ya.
0: Yeah.
1: Oke, okay, kita dengarkan bersama-sama aja ditangisi oleh Teh Nani. Yuk, mangga.

0: Terima kasih atas kehadirannya.
1: Spesialnya buat Bang Andre.
0: Oke, terima kasih Teh Nani. Waalaikumsalam warahmatullahi
1: wabarakatuh.
0: Oke, Teh Nani. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Merdeka.
0: Merdeka. Oke.

0: Oke, masih di 95,8 Prima FM, radionya Indramayu. Teh Nani yang sudah hadir di studio dan di kesempatan siang hari ini sudah menyumbangkan lagunya dengan Aja Ditangisi. Oke, rekan Prima, jangan kemana-mana. Setelah yang satu ini, Bang Andri akan kembali lagi.
1: Gembira, gembira, kabar, kabar, gembira, gembira. Telah hadir Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik di Subang Raya. Program DP 0 rupiah sudah bisa memiliki barang elektronik impian Anda sekeluarga. Angsuran ringan, proses cepat. Cepat. Beli cash juga bisa. Bisa. Harga dijamin termurah se-Subang Raya. Jika ada yang lebih murah, selisihnya kita kembalikan. Apalagi harga dijamin lebih murah daripada harga di online. Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik, mempersembahkan program DP 0 rupiah untuk kulkas, AC, dan mesin cuci. Tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. Wow, tidak keluar uang sama sekali. Anda sudah bisa memiliki kulkas, AC, dan mesin, cuci. Juga ada program DP 200 ribuan. Anda sudah bisa memiliki sepeda listrik keren dan praktis. Angsuran ringan, proses cepat. Buktikan dan datang langsung ke Trijaya Elektronik Pagaden, samping Trijaya Motor dan Mixu Pagaden. Trijaya Elektronik Haurgelis, depan Apotek K24 dan Janji Jiwa Haurgelis. Trijaya Elektronik Soklat Subang Kota, deretan unit BRI Soklat Subang Kota. Trijaya Elektronik Patok Besi, samping Trijaya Motor dan Siu Sarengseng Gempol Sari Patok Besi. Trijaya Elektronik Pamanukan, samping Bank Mandiri, depan Bank BRI Pamanukan. Trijaya Elektronik Kalijati, Food Court Lanud Kalijati, samping RS Aulanud Kalijati. Trijaya Elektronik Cikaum, Gandasari dekat Pasar Ampera Cikaum. Barang-barang kumplit di Trijaya Elektronik. Kulkas banyak, AC banyak, TV banyak.

Bahkan yang terbaik untuk Subang Raya dan Indramayu Raya. Harga dijamin termurah. Pelayanan ramah dan menyenangkan. Program tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. After sales bergaransi memuaskan. Gratis minuman dingin dan mainan anak untuk pengunjung Trijaya Elektronik. Juga dari seller dan agen. Untuk Anda yang mau maju dan sukses bersama. Trijaya Elektronik.

Oke, masih di 95,8 Prima FM, radionya Indramayu. Dan masih bersama Bang Andre menemani Anda di Berdenang Karaoke Udara di 95,8 Prima FM, radio nomor 1 di Indramayu Barat. Oke, Nihono, selamat bergabung bersama Prima FM. Follow dulu ya. Asdoker juga di follow ya, biar selalu ada di TikTok Anda. Oke, masih di 95,8 Prima FM, radionya Indramayu. Dan kita hadirkan kembali yang tadi sudah ada Teh Nani yang menyanyikan sebuah lagu Wis Aja Ditangisi kononnya. Kita hadirkan kembali yang untuk live karaoke di kesempatan siang hari ini.

Oke, masih bersama 95,8 Prima FM radionya Indramayu. Sampai cara ketawanya aja mirip penyiar zaman dulu. Tah kuno tah. Penyiar zaman dulu apa namanya berganti Nihono siapa ku Nihono ya. Terima kasih sudah bergabung bersama Prima FM. Oke, kita hadirkan kembali yang di kesempatan siang hari ini sudah hadir di studio. Sebentar ya.

0: Bentar ya Kang Rian ya, sebentar.
1: Oke.
0: Oke, kita hadirkan assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Sarang sinten Kang?
2: Sarang Kang Rian.
0: Kang Rian. Oke, mau nyanyi lagu apa Kang Rian? Iya Kang Rian datang jam berapa tadi Kang Rian ya?

0: Dan buat yang lainnya yang sebutan dari A sampai Z ya, semoga sehat selalu.
1: Oke. Okay.
0: Dan juga yang ada di TikTok ya.
1: Wong Sukra sudah hadir.
0: Oh, Wong Sukra.
1: Ada Wong Cumpreng juga. Wong Cumpreng
0: juga ya, semoga sehat ya.
1: Kertas Maya.
0: Kertas Maya juga ada ya, Bang Andri ya.
1: Oke. Oke, sudah siap ya Kang Rian ya.
0: Oke, kita dicoba.
1: Oke, ada Kang Rian yang akan menyanyikan sebuah lagu. Pilih-pilih, kita dengarkan bersama-sama. Ini dia.
0: Oke.

0: sudah juga bergabung bersama Prima FM. Oke.
1: Ya, emang kalau mau pilih pasangan harus pilih-pilih dulu,
0: pilih-pilih
1: ya.
0: Pilih dulu ya.
1: Oke, terima kasih buat semuanya. Selalu mendengar Radio FM-nya dimanapun berada, semoga sukses selalu dan sehat selalu, sukses merdeka.
0: Oke.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Kang Rian ya, yang di kesempatan siang hari ini sudah bergabung bersama Prima FM. Rekan Prima 53 menit ya, lepas pukul 11 waktu Indonesia Barat. Dan masih bersama Bang Andre menemani Anda di Berdedang Karaoke Udara di kesempatan siang hari ini.

0: Oke, dan juga selamat siang aja buat Bunda Yuniasari. Katanya Bang Andre sudah beli peralatan, apa namanya, seperangkat peralatan karaoke ya, untuk bisa naik dan bisa berkaraoke di Prima FM. Terima kasih Bunda Yuniasari ya, sudah lama gak hadir ya di, apa namanya, di Radio Prima FM. Oke, kita tampilkan peserta terakhir. Ada peserta terakhir yang tidak asing lagi ya, Bunda Yuniasari, ada Mr. Bono di kesempatan siang hari ini yang hadir. Oke, kita kasih kesempatan ya sebelum Bang Andre akan pamit undur diri di acara Berdendang Karaoke Udara. Oke, silakan Mr. Bono. Mr. Bono, ada Bunda Yuniasari yang sudah hadir kembali. Katanya besok, apa namanya, karaoke-nya lebih hot.
1: Oh, insya Allah, iya, lebih hot lagi, lebih semangat lagi.
0: Lebih semangat lagi, iya, karena sudah beli perangkat, iya, alat untuk karaoke. Nah, iya, ada yang telepon aja, iya, tuh.
1: Iya, rakim nih kerjaannya nih. Rakim bingung mulu nih, rakim, pelanggaran ini.
0: Oke, langsung saja Mr. Bono mau nyanyi lagu apa nih?
1: Lagunya apa ya? Lagunya ini lagu permintaan dari Ibu Sutina.
0: Apa gue lagunya?
1: Lagu Semut Merah.
0: Semut Merah?
1: Iya.
0: Aku bagai semut merah, gitu ya?
1: Bukan.
0: Lagu itu ya? Bukan.
1: Bukan, itu lain lagi gitu.
0: Aku bagaikan semut merah.
1: Bukan
0: ya? Bukan. Aduh, oh, salah berarti ya?
1: Beda lah judulnya itu.
0: Oke, okay, Semut Merah ya.
1: Iya.
0: Oke, okay, kita berpunyai hadirkan ya.
1: Sutina, ya.
0: Oke, okay, sudah siap Mr. Bono?
1: Siap, insya Allah.
0: Oke, okay, langsung saja ya. Iya. Oke, okay, sebagai peserta terakhir, iya, di kesempatan siang hari, iya, ini.
1: Selamat,
0: masih kebagian ya.
1: Selamat, masih kebagian. Sutina, okay.
0: Oke, okay, Semut Merah, iya, kita dengarkan bersama-sama. Yuk. Okay.

Mr. Bono, terima kasih atas kehadirannya ya. Oke. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka. Oke, rekan Prima, Mr. Bono ya, untuk mengakhiri perjumpaan kita di kesempatan siang hari ini. Dan sekali lagi terima kasih atas kebersamaannya ya. Dan mudah-mudahan semuanya sehat selalu dan tetap semangat. Dan terima kasih sekali lagi Bang Andri ucapkan yang sudah masuk lewat live TikTok, yang sudah masuk di 95,8 Prima FM, dan juga yang hadir di studio di kesempatan siang hari ini. Oke, sekali lagi terima kasih. Bang Andri akan pamit undur dari ruang dengar Anda, dan di belakang ada Kang Arya yang akan membawakan lagu-lagu Ventura di kesempatan siang hari ini. Oke, sekali lagi terima kasih atas kebersamaannya. Mendidik dan membangun semata-mata hanya beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Jalan Siliwangi kilometer 2 Harku Horgelis Indramayu. Inilah 95,8 Prima FM. Dengar dan ikuti acara-acara kami.
1: Halo. Hai, rekan Prima. Lagi cari hiburan ya? Atau butuh musik buat teman aktivitas? Pas banget nih. Ini dia, Fanstura. Fans ketemu di udara. Hiburan, musik, dan cerita seru hanya di 95,8 Prima FM. Suara lokal bercerita menjadi inspirasi.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka. Baik rekan prima, hari ini Minggu 19 Juli 2026. Arya kembali di program acara Fans Dura ya. Untuk rekan prima tentunya di jam 12 sampai pukul 14. Karena tiap hari Sabtu dan Minggu itu ya 2 jam acara Fanstura ini. Nah, baik ya rekan prima, tadi ada sebuah lagu pembuka yang Arya persembahkan untuk membersamai rekan prima ya hingga pukul 14 nanti. Ya, sebelumnya juga Arya akan menyapa untuk yang amat berhormat Syekh Zaitun serta Umi dan keluarga, juga Datuk Syekh Imam Prawoto, Rektor Institut Agama Islam Zaitun Indonesia dan Wakil Rektor Institut Agama Islam Zaitun Indonesia, dan semoga beliau-beliau diberikan kesehatan yang paripurna dan atas bimbingan serta tunjuk ajarnya agar langkah kami selalu di jalan yang penuh keberkahan. Dan Arya hari ini izin untuk mengudara untuk menemani aktivitas dan hari yang penuh dengan santai ya, karena hari Minggu ini tentunya mandi dijadikan hari ini bermakna karena di Prima FM suara lokal bercerita menjadi inspirasi ya. Sudah ada yang masuk, siapakah ya, kita buka saja di 0853 2189 9582. Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Fanstura.
1: Ning Prima FM Radio Hargeulik Indramayu Barat.
0: Oke. Okay. Benar sekali ini Bu Sidina.
1: Ya. Alhamdulillah Bang Arya sehat.
0: Alhamdulillah sehat walafiat. Gimana?
1: Bu Cukina juga sehat, Bang Arya.
0: Oh, alhamdulillah ya, Bu Cukina.
1: Wong tua mah, kan ini kan nyupir bae. Nonggoni bae. Anak-anak wong nom sing pada manjing ning karaoke. Wong tua mah garing rokna bae.
0: Iya.
1: Jadi pada selesai garing lalu manjing.
0: Oke. Okay. Ya, lanjut silakan Bu Cukina. Ya.
1: Silakan ya, lagunya dingin lah kalau dipanggil kita bakal
0: boleh silakan lagunya apa?
1: Apa Lara Ati dari Dinyawati ya.
0: Oh, Lara Ati, waduh, ya ya ya.
1: Boleh sih Bang Arya, khusus enggak Bapak Angga, Korbu Darita.
0: Oke. Mau
1: karaokeannya kok beli bener. Ninggang aku musiknya dari lorongnya ya, Dinyawati, Lara Ati.
0: Oke. Oke, okay. Ya. Siap.
1: Oh ya ya ya. Makasih lagi dong. Salam-salam Bang Arya ya.
0: Iya, monggo siap.
1: Oh, Bang Arya dingin. Semoga sing sehat selalu.
0: Iya.
1: Mbak, panjang umur banyak rezeki ya Bang Arya.
0: Oke, okay, ya.
1: Angga. Bapak ya Angga, Karbu Darita, semoga sehat selalu. Iya. Moga-moga kembali semula kayak semudin pada waras sehat. Oh, nang ra sinang. Ayo nang. Mau wong pada karaoke nang wong pada ngumpul kan di Bang Arya yakin wong eh pada bubar.
0: Iya, sudah selesai karena jam 12 zuhur ya.
1: Iya. Ngumpul beli king, ngumpul beli ini butuh tinggal.
0: Oh iya. Hari ini kayaknya belum kumpul, belum.
1: Oh, belum. Ya udah nang rasim.
0: Iya.
1: Saya selalu nang. Angga Bona,
0: ya,
1: Angga, Bunda Mary,
0: Bunda Mary,
1: Bu Tuti, Mama Indah, ya. Angga Teh Isa Teh, Mama Odang, Mama Ratmina, Mimi Ratmina, Mimi Epi,
0: Mimi Epi,
1: Epi, aduh, ya nyenggoli baik, Angga Mama Rati, Angga Bapak Lebe, Angga Waeng Wah. Ya. Anggo Bunda Yunia Sari mau kami suku alat-alat karaoke aja. Ya selalu Bunda.
0: Iya, aduh.
1: Lo bintang unyu-unyu.
0: Iya.
1: Ibu Haji Supriyatin. Bapak Lebek. Mama Aldin, terima kasih Mama Aldin.
0: Iya.
1: Karaoke aneh kok. Anggo Bang Ibeng. Anggo Sapur. Semangat Sapur ya.
0: Iya.
1: Aja nyerah. Oh mama, Ibu Billy. Oh Bapak Salim. Anggo, kita bakal kasihkan kau kelingan baik lah. Siapa Bapak pinggir Bapak Salim cuma don lah kadang-kadang dikelingan.
0: Waduh siapa itu? Ayo.
1: Terus enggak mang wanta mang. Ayo mang, mau rida karoken anu benang. Mang, anu bela jalur aku benang. Ayo semangat mang. Terus enggak mama mama Epi mama Epi Mimi Iit karo kang Kumise karo kang Pancawala anggo kang Rojaya ngo kang Rian kang Uyu mang Uyut ngo kisut cut cut aja kisut bae cira anak kaya kan yang kisut bae ketemu banget aja di pasar kak kisut bae orang belum naik-naik cari kita ku kemuyu bae. Angga, enggak Kang Siman. Bunda Mary pamit durung kan Kang Bunda Mary.
0: Oke, siap.
1: Enggak, Kang Sondol, Dol. Ayo, Dol. Sondol mau ora karokean man, Dol. Ayo, Dol naik, Dol. Semangat, Dol. Juga semangat bae, Dol. Heeh. Kang Eges. Kang Eges mendi bae ku, lakabane ya. Heeh, ndak disokot-sokot kelingan kita bakal lakabane, Kak. Ya udah, bangarnya.
0: Lagunya siapa? Ya. Siapa yang nyanyi? Siapa Bu Sukina? Yang nyanyi?
1: Duniawati.
0: Duniawati ya.
1: Oh, Duniawati.
0: Judulnya Larati.
1: Larati. Oke.
0: Okay. Oke, okay, siap, siap, siap, siap, siap, ya.
1: Terima kasih banget Bang Arya ya.
0: Oke.
1: Okay. Terima kasih banget. Ya, oke. Okay. Ucapan assalamualaikum. Ucapan nek.
0: Iya, mangga.
1: Kopi pahit. Kopinya bubuk dibusukin apa amit? Agi sibuk.
0: Sibuk.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka.
0: Merdeka. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih matur kesuwun Ibu Sukinah yang sudah hadir ya. Semoga Ibu Sukinah diberikan kesehatan yang paripurna ya Bu Sukinah. Sehat-sehat selalu ya. Terima kasih. Halo, assalamualaikum Venstura. Venstura.
2: Yang
0: kain gede. Ini
2: gede. Prima FM.
0: Oh iya. Iya.
2: Pripen kabar ya Pak?
0: Alhamdulillah. Ya Pripen. Alhamdulillah sehat sekali.
2: Duh bilang jarak
0: rastem. Iya.
2: Rastem terastem.
0: Astama duh.
3: Sudah di Nasari.
2: Bukan masalah anak
0: sama bukan. Anak Andri masih anak ge. Ya.
2: Oh, lagi masa anak deh. Pasti bubar dulu kan.
0: Heeh. Guys bubar, guys pada bubar.
2: Iya, ada
0: bubar maning
2: weh.
0: Ada bubar maning mah. Iya.
2: Oh iya. Super lagu ne dah.
0: Yuk, lagu ne napa?
2: Lagu ne Cinta Fata Morgana turun di gua sih ya Kang Andre ya.
0: Cinta Fata Morgana.
2: Iya, Gunung Alpi kan.
3: Cinta Fata Morgana.
0: Siapa dia nyanyi itu? Wah.
2: Gunung Alpi kau Rizal.
3: Ketemu Cinta Fata Morgana.
2: Malam aku nukan.
0: Ntar dikulatin di set ya.
2: Iya.
0: Cinta Fata Morgana.
2: Langkah ya kan
0: Fika. Iya, dulu ngana ini.
3: Belum ada Cinta Fata
0: Morgana. Yes, kan. Liane baiklah apa man?
2: Ganti-ganti.
0: Ganti apa?
2: Ya ganti, ya bayangkan. Setulus jiwa.
0: Setulus jiwa?
2: Iya.
0: Setulus jiwa ya.
2: Iya, Pia Permata Sari kan.
0: Oh iya iya iya setulus jiwa ya yo.
2: Kalau nak nggak?
0: Ya.
2: Beri busukina.
0: Ya busukina.
2: Yo, beri busukina tenang bu. Alam apa langgang ibu? Kalau nak nggak?
0: Ya.
2: Busukina mau beli mama Aldin. Nonton beli kang mana kang?
0: Yo.
2: Nonton kan di mana kang?
0: Nangan di?
2: Kita tani.
0: Wah, iya wes engko ngubengi ya.
2: Iya. Monggo kalian ning pojok.
0: Pojok berarti. Ini daerah ngendi?
2: Kan Sukatani kan.
0: Oh, Sukatani ne.
2: Ini nang Rastin.
0: Oh, arek ke pintu beli pintu.
2: Kemana mancing?
0: Arah ke Subang boleh.
1: Subang,
0: Anapan, Subang. Arah maksudnya pinggir kali kan lurus terus kan bisa arah ke Subang, guys. Parak Gunung beli.
1: Ora.
0: Selamat siang. Kenes, ya Kenes. Ya.
1: Mang Wanta.
0: Mang Wanta.
1: Mang Wanta yang mana Saka? Sanggong Minani, Mama Titan. Sanggong Sondol.
0: Sondol, ya.
1: Segala tangan.
0: Yo, ya segala.
1: Yo. Peribasan mukanya nanti akan.
0: Waduh, perimen maning guys, biar peribasan ini.
1: Ibu Sukina maning.
0: Bu Sukina,
1: iya. Peribasan makan gitu. Anak ini ratu ini lagi jalan-jalan.
0: Ah iya.
1: Numpakan mobil gerabakan. Enak Ibu Sukina, tiang kepayuan talan. Tak kepayuan talan, <talan. Aku kadang-kadang sering sampai sendirikan.
0: Alah iya, pesan.
1: Lumayan jekang, lumayan kanggo, tapi radio kanggo hiburan.
0: Iya benar sih, Sian, iya.
1: Ya kan.
0: Oke.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
1: Siapa? Endro.
0: Endro orang tangi kui apa sih malu lembur.
1: Begini embung metu nih makan.
0: Wah iya dong, pasti nongkrong kayaknya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur kesuwun nang ras tim sing pun hadir di program acara Fans Dura ini. Ya satu penelpon lagi rekan Prima, silahkan yang tadi belum sempat bergabung ataupun masuk ya. Request lagu juga ada yang di mana nih? Ada yang di TikTok Prima juga, selamat siang ya. Ada lah ganti-ganti ya hostnya. Nihongo ya, ya betul bang. Kita gonta ganti ya karena tadi kan ada Bang Andri dari pagi siang. Nah setengah hari kita ganti lagi hostnya bang. Supaya tidak ini yang ngantuk ya nanti. Oke, lanjut silakan. Siapa lagi tadi? Ayo. Wah, dia belum masuk tadi ya. Silakan. Ya dibuka lagi. Halo. Halo. Halo, wah, belum masuk ya. Ya, ada Teh Isa tadi ya. Teh Isa ini belum masuk ya tadi, udah hilang. Nah, cuaca di luar sudah mulai panas lagi hari kan Prima. Dan hari ini hari Minggu ya, cuaca masih cerah ya, cerah dan suhu masih kisaran angka 32 ya, 32 derajat Celcius ya hari kan Prima. Diperkirakan besok sudah hampir 34 derajat Celcius hari kan Prima. Jadi selalu siap-siap ya. Jadi usahakan ya jika kita sedang berada di luar ataupun kita ini kegiatan ya, ataupun biasanya kan untuk Pak Tani ini yang ada kerjaan di luar ya, jangan lupa selalu menutup ya, menutup badan kita maksudnya ya, supaya tidak langsung terpapar oleh sinar matahari ya, supaya tidak apa ya namanya, berarti kena radiasi radiasi ultraviolet ya, UV, karena ya udah UV sih rekan Prima ya. Baik, lanjut ya untuk yang sudah siap ini, dan ada Bu Sukina ya. Halo, assalamualaikum Ben Sura.
4: Minggu
0: lagi, Ning
4: Prima FM.
0: Oke, okay, iya tadi kok hilang lagi. Tadi mau saya angkat hilang lagi.
4: Ditinggal
0: Ningu. Oh iya, oke, okay. Siap. Ah.
4: Sehat kan?
0: Oh, alhamdulillah sehat, Tessa. Iya. Pripun kabarnya Tessa?
4: Alhamdulillah sehat kan.
0: Sehat ya.
4: Iya. Request lagu nih ah.
0: Ah siap, lagunya apa?
4: Lagu nih pengen selingkuh.
0: Aduh. Anak boleh ya, ya Allah.
4: Anak.
0: Anak ya.
4: Saking
0: ya.
4: Nikah Susanti.
0: Wah. Teh saya ngerti baik kayaknya.
4: Ya iya lah.
0: Ya oke set ya, digulati di set.
4: Ya Ika Susanti kan.
0: Iya.
4: Dengan Nine. Salam ya.
0: Oke, salam.
4: Iya, gue Busukina. Ibuku sing paling sayang, sing paling emang.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Iya. Buat bapak saling sayang, pada baik kue gasing saling paling-paling eman, paling sayang. Iya, buat Mimi Ratminah, Mama Ratminah.
0: Iya.
4: Buat Mimi Saminahnya juga.
0: Iya.
4: Mama Ratih, Mimi Epi.
0: Oh iya.
4: Mama Indah, Mama Pebi.
0: Oh iya, siapa
4: buat
0: lagi?
4: Buat Mama Amirnya juga.
0: Iya.
4: Buat Wak Lebe, Pak Kisut.
0: Ya, Wak Kisut.
4: Buat Kang Agus Suryana. Buat Kang Rian sayang. Buat Mang Wanta. Yeah. Buat Cak Pur. Buat Mr. Bono. Buat Ibu Billy. Mama Aldin.
0: Ya, yeah, Mama Aldin.
4: Buat Bunda Yuniasari. Buat Bunda Mary. Mama Emma, Bi Rini, Mama Meni, buat Mama Odang,
0: yeah.
4: Mama Rati, Mimi Epi, buat Ibu Tuti, Mama Titan, buat Mama Neneknya juga, buat yeah. Mama Rina,
0: iya
4: yeah, buat semuanya aja.
0: Yeah.
4: Buat spesialnya buat Kang Arya yang lagi tugas. Iya, ucapannya.
0: Iya.
4: Yeah. Assalamualaikum, merdeka.
0: Merdeka. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih ada Teisa yang ada di Cadas Ngampar yang sudah bergabung sebagai penelpon ketiga. Baik, rekan terima. Yuk. Kita sapa dulu yang ada di TikTok. Ini ada Kang Wardoyo, ini wah hadir kembali menyapa Kang. Iya, terus ada lagi siapa, ada Ayu Watiah. Ya, Ayu Watiah juga selamat siang. Ya, selamat siang juga ini Ayu Watiah. Juga siapa ini Kang Niang Hoho ni ni Hongo Ois Oisil ya. Ya, selamat siang ya. Oke, rekan terima. Saat 30 lagu ada siapkan rekan teman, jadi jangan kemana-mana. Narti, oh ya siang, ya bu. Kita dengarkan ya, ada Lara Ati, ya juga nanti ada Stulus Jiwa dan ada lagi nanti requestnya Teisa nih. Cari dulu ya Teisa ya lagunya. Ya jangan kemana-mana, jangan lupa untuk rekan prima yang hari ini sedang flu, pilek, sakit kepala. Ya, kalau flu, pilek, demam, sakit kepala. Ya minum Ultra Flu biar enggak bingung. Ya, bukti nyata kalau flu ya mesti minum Ultra Flu. Sakit flu-nya jadi bingung langsung hilang itu, ya. Dan flu memang mengganggu, hilangkan secara segera minum Ultra Flu, tablet obat flu dengan komposisi lengkap. Sakit kepala, demam, badan begal-begal, minum Ultra Flu cepat hilang. Minum Ultra Flu, flu-nya reda, lega rasanya. Ultra Flu ada kemasan baru, blister 10 tablet yang bisa dibeli di Indomaret terdekat dan di apotek toko obat berizin di seluruh Indonesia. Ultra Flu, produksi PT Hanson Pharma. Baik ya, rekan-rekan, lanjut kita dengarkan lagu yang sudah ada persiapkan.

0: Nih mas,
1: lihat teh, tumben romantis teh.
0: Ah, kan kita harus menyayangi semua makhluk.
1: Oh, iya. Oke.
0: Kan kalau pidato begitu.
1: Pidatonya siapa?
0: Pidato orang-orang.
1: Oh gitu.
0: Iya.
1: Oke. Wah, ini pasti ada maunya nih RT nih. Ngerayu-ngerayu nih pasti ada maunya nih.
0: Mau ngasih tebak-tebakan?
1: Tuh, kan udah pasti.
0: Kalau kita ngeliat orang nih, biasanya ada tanda-tandanya.
1: Nah, ngeliat orang apa nih?
0: Ngeliat orang itu
1: lagi marah, lagi bahagia.
0: Bukan.
1: Lagi sedih.
0: Ada, ini tebak-tebakan ya. Ada bagian tubuh sebagai tanda lahir, tapi yang punya ini beruntung. Nah itu
1: bagian
0: namanya
1: tubuh sebagai tanda lahir.
0: Yang punya ini beruntung.
1: Tai lalat dong.
0: Betul, tai lalat. Tapi pertanyaannya, kenapa tai lalat itu yang punya tai lalat itu beruntung?
1: Iya kan memang kalau kata orang Jawa tuh tai lalat itu
0: membawa keberuntungan.
1: Iya, tapi
0: kenapa?
1: Di tempat-tempat tertentu yang membawa keberuntungan.
0: Kenapa?
1: Ya itu emang udah ramalan mbah-mbah
0: dulu. Ada jawabannya. Ada jawabannya.
1: Apa?
0: Kenapa orang yang punya tai lalat itu orang yang beruntung?
1: Kenapa?
0: Karena untung tai lalat. Coba tai kebo. Waduh.

0: Sakit kepala bingung.
1: Kamu ini kok selalu bingung-bingung. Kalau flu, pilek, demam, sakit kepala, ya minum ultra flu biar gak bingung.
0: Iya jelas bingung, kan banyak macamnya obat flu.
1: Bukti nyata, kalau flu, ya mesti minum ultra flu. Sakit flunya jadi bingung, langsung hilang.

0: Ultraflu, tablet obat flu, produksi Hanson Pharma. Baca aturan pakai, jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
1: Ultraflu, ada kemasan baru, blister 10 tablet yang bisa dibeli di Indomaret.
2: Ultraflu bisa Anda dapatkan di apotek, toko obat berizin, dan Indomaret di seluruh Indonesia.
3: Gembira, gembira, kabar, kabar, gembira, gembira. Telah hadir Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik di Subang Raya. Program DP 0 rupiah sudah bisa memiliki barang elektronik impian Anda sekeluarga. Angsuran ringan, proses cepat. Beli cash juga bisa. Harga dijamin termurah se-Subang Raya. Jika ada yang lebih murah, selisihnya kita kembalikan. Apalagi harga dijamin lebih murah daripada harga di online. Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik, mempersembahkan program DP 0 rupiah untuk kulkas, AC, dan mesin cuci. Tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. Wow, tidak keluar uang sama sekali. Anda sudah bisa memiliki kulkas, AC, dan mesin dan cuci. Juga ada program DP 200 ribuan. Anda sudah bisa memiliki sepeda listrik keren dan praktis. Angsuran ringan, proses cepat. Buktikan dan datang langsung ke Trijaya Elektronik Pagaden, samping Trijaya Motor dan Mixu Pagaden. Trijaya Elektronik Haurgelis, depan apotek K24 dan Janji Jiwa Haurgelis. Trijaya Elektronik Soklat Subang Kota, deretan unit PRI Soklat Subang Kota. Trijaya Elektronik Patok Besi, samping Trijaya Motor dan Siu Sarengseng Gempol Sari Patok Besi. Trijaya Elektronik Pamanukan, samping Bank Mandiri, depan Bank BRI Pamanukan. Jaya Elektronik Kalijati, Food Court Lanud Kalijati, samping RS Aula Nud Kalijati. Trijaya Elektronik Cikaum, Gandasari dekat Pasar Ampera Cikaum.

0: 95,8 FM Prima Radio nomor 1 di Indramayu Barat. Ya, untuk rekan Prima yang hari ini sedang mendengarkan siaran kami, nanti mohon informasinya ya, boleh nanti ke telepon di 0853-2189-9582 untuk informasi suara ya, suara dari radio ya, apakah terdengar dengan jelas ataukah kurang ya, nanti mohon informasinya ya untuk rekan Prima. Ya, untuk lagunya tadi ada Taisa ya, Taisa. Lagunya belum ketemu teh Taisa, aduh ya, ini gimana ya. Ya, nanti di mohon maaf ya, nanti Arya ganti lagi yang hampir mirip-mirip aja ya lagunya. Ya, tadi sudah ada dua lagu ya, Lara Ati karo lagu nih requestnya Ibu Sukinah ya, karena requestnya Nang Rastim ya, kira-kira lagunya pas gak ini sesuai atau bukan nanti ya. Ya, mudah-mudahan sesuai ya, gak apa-apa ya rekan Prima. Halo, assalamualaikum. Halo.
1: Halo. Halo.
0: Taisa.
1: Ganti
0: aja.
1: Iya. Nambang dawa aja.
0: Nambang dawa ya. Ya, oke.
1: Suara radio bagus, Kang.
0: Bagus, oke, terpantau bagus ya suara radio.
1: Bagus.
0: Alhamdulillah. Iya, Mas Ari tadi kan juga nanya ini, aduh, bening ya. Nah, oke kan terima. Makanya saya minta di apa Taisa ini, aduh Taisa ini belum bisa di request ya, gimana lagu ini.
1: Ana no nama Ica Susanti, tapi
0: oke.
1: Kalau enggak ketemu mah ya ganti aja.
0: Oke. Iya. Siap.
1: Ya ganti aja, nambang dawa aja ya.
0: Oke, nambang dawa ya. Siap.
1: Yo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, nambang dawa siap, baru nih. Baru kita putarkan lagu nambang dawa. Aduh, ya untuk Taisanya belum ini ya, belum tidur, jadi masih ini ya. Ya, nambang dawa. Oke. Ya, rekan Prima, ini ada lagu nambang dawa ya, untuk requestnya dari Taisa. Jadi jangan kemana-mana, nanti kita dengarkan dulu ya lagu ini, nambang dawa ya. Oke ya, udah pukul 12:51 ya rekan-rekan, jadi masih ada waktu kurang lebih 1 jam ke depan lagi ya di acara Ventura ini. Kita dengarkan satu buah lagu, nambang dawa.

0: Ini belum nongol. Kemana ya Im, Pak RT Im?
1: Ini Pak RT bangunnya siang, padahal kerjanya nggak ada. Saya kecapean kayaknya ngurus warga ini.
0: Ah, bener banget nih. Padahal kita mau rame-rame bikin KTP ya?
1: Iya, padahal aku juga pengen bikin kartu keluarga.
2: Iya nih, aku pengen bikin surat nih, surat-suratan.
0: Ah, surat nikah?
2: Iya nih.
0: Ya udah kita samperin dah kalau kayak gitu deh ke rumahnya Pak RT. Assalamualaikum, Pak RT. Pak RT udah bangun belum?
3: Udah lah, si Ramaning. Ini kenapa sih pada kesini terus?
0: Ya iyalah, namanya juga kita butuh sama Pak RT. Pak RT gak seneng ya kita main ke rumah Pak RT mulu?
3: Seneng, tapi kalau bikin kakak sekali aja, ini berkali-kali bikin kakak.
1: Ya abis teman saya banyak, saya anggap keluarga semua.
4: Bener banget lagi, sama aku juga nih.
0: Emang Pak RT punya ini ya, punya CCTV di Radio Prima? Kan jaraknya jauh, Teh. Sekiloan dari Radio Prima.
3: Pak RT mah udah dibangunin dari pagi nih. Nah, ini makanya tebak-tebakan nih. Kenapa ayam selalu bangun pagi? Ayo.
0: Karena ayamnya punya alarm.
1: Karena kalau bangun siang, Pak RT.
2: Karena gak tidur kali.
0: Ah, ayam tidur. Ya iyalah, ayam tidur pasti. Kayak Pak RT nih.
1: Pernah lihat ayam merem gak?
0: Pernah. Iya, Teh ya?
3: Iya, emangnya ikan.
0: Oh iya,
3: iya ayam apa merem
4: ya? Ikan nggak bisa merem ya?
0: Ikan gimana kalau merem, Teh?
3: Digoreng aja masih melek.

0: 95,8 FM Prima Radio nomor 1 di Indramayu Barat. Suara lokal bercerita menjadi inspirasi. Ya. Oke, rekan Prima, di menit 14 ini, untuk yang sudah bergabung di TikTok Prima, boleh ya bergabung juga di telepon Prima. Kita tunggu di 0853-218-9582 ya. Waduh, suara sampai serak. Ya, rekan Prima yang hari ini sedang kurang enak badan ya, ataupun sedang sakit ya, semoga cepat sembuh ya, dan segera diberikan kesehatan yang paripurna ya. Ya, Arya juga akan sampaikan ya di menit ini ya. PKBM Azzaitun tanamkan nilai keberagaman kepada warga belajar paket C lewat pembelajaran sosiologi. Semangat itulah yang terasa dalam pembelajaran warga paket C kelas 12 di Pusat Kegiatan Belajar Mengajar atau PKBM Azzaitun pada hari Sabtu 18 Juli 2026. Sebanyak 23 warga belajar hadir dengan penuh antusias untuk mengikuti mata pelajaran sosiologi yang dipandu oleh Edi Muzamil S.Sos. Belajar sosiologi bukan sekedar menghafal istilah tentang struktur, stratifikasi, dan perubahan sosial. Belajar sosiologi adalah belajar melihat manusia dengan lebih jernih. Belajar memahami perbedaan tanpa prasangka, menyikapi keberagaman dengan kebijaksanaan, serta menyadari bahwa kehidupan menjadi indah karena hadir dalam beragam warna. Oke, rekan Prima, ya, jadi dalam sosial ya, struktur sosial bukanlah sesuatu yang jauh dan abstrak, dan hadir juga nih dalam keluarga, lingkungan, tempat tinggal, lembaga pendidikan, dunia kerja, organisasi kemasyarakatan, bahkan dalam interaksi terhadap antar satu individu dengan individu lainnya. Dan melalui tema warna-warni kehidupan sosial, kita mengajak warga belajar untuk tidak sekedar menghafal teori, tetapi mampu menganalisis fenomena perbedaan di lingkungan sekitar dengan bijak dan inklusif. Ya, ya, memang kita perlu belajar sosiologi ya, karena mungkin dulu kalau tidak ditemukan istilah sosiologi ya. Ya, sosiologi kan berasal dari kata bahasa Latin ya, socio dan logos ya, ilmu belajar, ilmu untuk mempelajari tentang teman ya. Ya, lengkapnya belajar mengenai teman atau belajar mengenai masyarakat. Nah, mungkin dulu kalau tidak ada ilmu sosiologi, nah bisa enggak ada ini ya, enggak ada penataan dalam kehidupan ya, tidak ada kelompok ya, kelompok yang dibentuk ya dengan struktur ya kan. Ya mungkin masing-masing ya kan. Orang sekarang aja masih udah dibentuk aja masih kadang-kadang masih ini ya. Masih belum teratur ya, apalagi kalau tidak ada ya, untunglah dulu ditemukan ilmu sosiologi. Nah, dan guna ilmu sosiologi untuk mengatur memang ya, mengatur kehidupan di dalam masyarakat. Kan judulnya jelas ya. Ilmu tentang masyarakat atau ilmu tentang teman ya. Kalau dirunut ya, kalau dirunut dari artinya ya, filosofinya gitu loh rekan Prima. Ya, jadi memang kadang di dalam sebuah masyarakat ada ketimpangan ya kan. Jadi ataupun karena suatu hal ketimpangan yang dalam masyarakat itu ada karena mungkin adanya pembangunan yang tidak merata ya kan, salah satunya contohnya ya kan, di untuk bantuan yang tidak tepat sasaran itu juga itu salah satu ketimpangan itu dalam sebuah masyarakat. Nah, untuk itu ya rekan Prima, jadi kita harus bisa menganalisa sendiri ya, kira-kira Kalau semuanya itu baik dan untuk kita dikerjakan, kalau tidak ya jangan gitu ya, kan Rima. Oke, ya kembali lagi di acara Venstura ini sampai pukul 14. Masih ada waktu, silakan yang ingin bergabung boleh 0853 2189 9582. Ya, tadi ada siapalah? Halo, assalamualaikum. Venstura.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Venstura.
1: Ning kene Ki Ang, ning Radio Prima.
0: Wah, iya bener nih. Wah, waduh, lama sekali nih gak pernah kelihatan dari suaranya.
1: Biasa Ang sibuk.
0: Aduh, pripun kabar ini?
1: Alhamdulillah sehat Ang.
0: Ya sedang sibuk apa gimana ini? Coba nelpon.
1: Ini lagi santai, lagi santai.
0: Alhamdulillah.
1: Panas
0: ya. Aduh, beli gimana pol ya? Panasnya pol ya.
1: Pol. Kayak wong diwayu
0: jajan. Aduh, kayak wong diwayu. Aduh, ya.
1: Ini sebenarnya masa gelem. Wis kita
0: tidur nelpon nggih. Biasane nelpon ki durung nggih.
1: Durung nelpon.
0: Wis begini. Ratmina.
1: Iya, Ratmina durung. Wis kita mau wis rame dhewek.
0: Iya, wis kita mau wis nomor 1 sopire. Iya.
1: Penekek kan nang atim.
0: Nang atim iya kae nomor 2, nomor 3 Luneta Isa.
1: Luneta Isa. Bapaknya durung.
0: Durung ya. Tek. Persendol.
1: Iya, dalam.
0: Dalam lewat yang dia kayaknya mau wingin kian kita bingung.
1: Hajatan buat yang pengguna jalan pakai yang alternatif karena yang di arah Bong Cinanya itu ada orang hajatan.
0: Nah, bener kan? Wong ini mantep saya kayak macet. Anak raka-rakan wingi. Lah masih anak ya?
1: Sekarang organnya.
0: Wah, berarti macet tuh, Bayes ya.
1: Iya.
0: Iya.
1: Nanti balik sore ini masih panas, jarang yang keluar.
0: Ah, berarti bisa alternatifnya mandi rancan ya lewatnya ya.
1: Ya, mandi rancan, manggungan bisa.
0: Manggungan.
1: Cuman kalau mobil itu simpangan susah, kecil.
0: Oh, berarti lewatnya patap. Manggungan Papa Angga gitu ya, belokan Papa Angga kayaknya. Ya,
1: belokan Papa Angga bisa, nah, di situ.
0: Iya.
1: Ya.
0: Iya,
1: pengen bisikan cinta.
0: Aduh, bisikan cinta. Iya wes, siap.
1: Bisikan cinta nganggo ya yukula dewek yurat mina nang atim. Mimi Sukina semangat.
0: Iya. Ibu Sukina, iya.
1: Nganggo Mama Aldin, Kang Ibeng, Kang Wanta.
0: Iya.
1: Apa enggak?
0: Iya.
1: Terus nganggo Mama Epi, terus Telayung, terus kanggo Asep Rolan, Bunda Mary, kanggo sekabeh bae kang lah.
0: Oke, siap.
1: Iya, Diko Mendamelar.
0: Diko Mendamelar. Iya, siap. Inggih, mangga tersuwun.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ada Kang Sundul ya yang menginformasikan bahwa arah yang dari lor ya ataupun dari anjatan dari mana lagi itu Aur Gelis ya. Jadi alternatif jalannya ini boleh lewat mana ya? Sukajadi ya. Ya jadi jangan langsung ke ini ya, langsung ke arah Jalan Siliwangi ya, jadi belok kanan dulu. Nah, supaya tidak ada simpangan apa mobil itu ya, supaya tidak terlalu sempit ya. Jadi cari alternatif jalan yang lebih lebar lagi ya. Kalau saya bagaimana kalau lewatnya di arah Baplas sana ya. Baplas itu kan bisa juga itu, kalau mobil truk itu bisa itu Baplas ya. Jadi alternatifnya yang lumayan lebar itu jalannya. Oke, lanjut, silakan siapa lagi nih? Halo. Ya, tadi kita ngobrol tentang sosiologi, yaitu ilmu bermasyarakat ya, ilmu berteman ya, kalau arti secara ini ya kan. ilmu berteman. Nah, supaya memang benar ya, jadi berteman pun ternyata ada ilmunya, rekan prima. Nah, kan ciptanya sebuah sosiologi itu kan untuk mengatur kehidupan di dalam masyarakat ya. Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
0: Pensura. Waduh, beripun kabare.
2: Alhamdulillah sehat Kang Arya beripun kabare.
0: Alhamdulillah sehat walafiat tentunya. Aduh, Pak Marati lagi di mana nih Marati? Lagi di mana?
2: Oh, ada di rumah.
0: Oh,
2: ya, tunggu warung.
0: Tunggu warung.
2: Ya.
0: Oke.
2: Okay.
0: Iya.
2: Mau resep lagu Kang Arya.
0: Nggih, lagune apa?
2: Pengen Klambi Abang.
0: Aduh, klambine wis garing kaya ora diangkat-angkat mau.
2: Iya, ben Kang Arya.
0: Iya, klambine wis garing kok diganti kaya ora diangkat-angkat ya wis panas ya.
2: Panasnya tarik.
0: Iya wis ae Klambi Abang. Sip. Ya. Ya.
2: Ana Kang Arya.
0: Oh, ana lah, masa gak ana.
2: 5SM lah.
0: Oh, iya. Klambi Abang ya, ajak lalen pokoknya iki Klambi Abang gitu nggone. Ayo. Siap, lanjut ya, silakan. Namarati.
2: Buat salamnya buat Mimi Happy.
0: Mimi Happy siapa mana?
2: Mama Ratina.
0: Oke. Okay.
2: Buat Kang Ubeng.
0: Iya. Yeah.
2: Kapur. Buat Kang Rafi.
0: Iya. Yeah.
2: Kang Hendro. Kang Wanita. Buat Sima.
0: Iya.
2: Kang Kali. Mama Aldin, Teh Isa, sama Kang Dasmonya, buat Mama Indah,
0: Mama Indah, ya.
2: Ma Dede, pedagang es campur di pojok alun-alun Hayogiri. Buat Kang Aman, buat Mister Bono.
0: Iya.
2: Bunda Mary, Abah Haji Siti,
0: yep.
2: Buat Ibu Siti, buat Mama Odang, Mama Ara, buat semuanya aja Kang Arya.
0: Oke, okay,
2: siap. Selalu.
0: Amin.
2: Iya. Assalamualaikum. Merdeka.
0: Merdeka. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo, Pensura.
3: Halo,
0: Pensura.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pensura.
3: Ventura ning kene.
0: Iya, betul sekali. Waduh, wakang wantang ini ora ketumun-tumun maning ya wes ya niat wingi kan. biasanya dongol nang TikTok Prima kayaknya ke orang anak ya, biasanya anak-anaknya mama Junia Sahari, bunda Junia Sahari kayak
3: entah dicas kan.
0: Oh, sibuk ya.
3: Nembaga diangkat tinggi kan.
0: Aduh, iya ya.
3: Bukatan garing, nembaga terangkat terjelang.
0: Kayak ketiga. Aduh, Klambi Abang mesti angkat kan mau kayak Mama Rati jarene Klambi Abang pesen nih kan.
3: Oh ya wis. Kula melamun masih ketuh. Mau keduman ka, lam keduman misalnya tamu trek ka. Lamun anu mah kebias bae kula.
0: Kebias iya.
3: Seminggu cuma janji. Kan. Tek tunggu sampai kliwat waktu.
0: Iya.
3: Salam-salam aja Kang ya.
0: Oh, nggih mangga.
3: Sehat ora Kang?
0: Alhamdulillah sehat walafiat. Iya.
3: Utamine mas sehat iku sih.
0: Nggih, penting sehat itu. Kayak Ibu Sukinah itu nomor 1.
3: nomor siji.
0: Iya Bu Sukina IG, Bu Sukina.
3: Senajan harta benda kategori wong sakit mah orang iya. Bisa nikmati orang
0: kan. Lah mengkono bener itu.
3: Leres salam-salamnya Kang ya.
0: Nggih,
3: sampe ibundaku Ibu Sukina.
0: Nggih.
3: Sim selalu semangat. Sehat ya Bu ya Bu. Sehat terus.
0: Iya kayaknya.
3: Kangge Mama Aldin.
0: Nggih Mama Aldin.
3: Mama Bibi. Ya. Kan Papa Lebe. Kangge Papa Sali. Kangge Ibu Samina. Ya. Kangge Kang Ibeng Mama Saka. Nang Rastin. Kangge Liknu Mim Setia. Kangge Mister Bono. Kangge Kang Rian sarang Aki metale keding. Kangge Kang Aman, Kang Timan. Kangge Bapak Uyut. Kangge Nonok Bintang sarang Aa Nonos. Kangge Papa Nazwa. Kangge Abade Kutil. Kang Haji Otoy. Kangge yang rambut putih. Kangge Ibu Tuti sing gadai pangsit mi. Kangge Mama Indah sarang Bapak Amir. Kangge Mama Odang. Kangge Mama Paujan. Kangge Mimi Ratmina sarang Mama Ratmina keding. Mimi Epi sing gadai rumah mewah mepet ning sawah. Kangge Mimi Rati
0: yeah.
3: Sing nembe bae mlosot bauka. Kangge Mas Ondol keding. Kangge Mama Pebi Moms Ara. Kangge Mama Dora, Mama Titan. Kangge Mama Soleha. Kangge Uni Santi sarang Uda Cakpur.
0: Cakpur.
3: Kangge Kang Eges Tete Isa.
0: Iya.
3: Wakisut Kang Rojaya sing gadai organ. Tete Isa ingkang gadai Kang Dasmo.
0: Iya.
3: Kangge Budha Haji Meri, Bapak Haji Ali.
0: Iya.
3: Haji Supriyatin sarang Bapak Haji Erman.
0: Iya.
3: Kang Pancawala. Kalian Papai Cika ingkang wonten teng pundi kana kian ki Google. Kangge Bunda Yunia Sari ingkang gadai Sumedang.
0: Nggih.
3: Kalian Mama Meni. Kangge Ayah Pamungkan sareng Mama Pamungkas sekeding. Kangge Mimi Iip Kang Kumis Minangka dulure kula dek wong Tegal Taman yuk Kang.
0: Waduh. Oh,
3: kangge iya. Mbak Janet kedingku sing gadai Bogek ku Kang.
0: Oh, nggih.
3: Giga Mama Lina Burini.
0: Mm-mm.
3: Teh Nunung Birini. Birini kedingku sing wonten teng Compreng.
0: Ya nggih
3: betul. Sing aktif teng TikTok ku Kang.
0: Nggih Birini.
3: Birini.
0: Iya,
3: kok gak balas di konon TikTok kok deleng taskin mah.
0: Iya.
3: Terom lah kangge Adi Sat Andri Sate.
0: Nggih.
3: Kangge Papa Angga sing gadai Burita.
0: Nggih.
3: Kangge Kang Kopar, Papa Mama Yuni, Bunda Haja Weni, Kang Asep Roland, Mas Ferry, Kang Ramli, Kangge Ahi Bintang Agus Suryana. Kangge Kang Pani sarang Mimi Nani. Kangge Bunda Emma. Kangge Teh Upet. TikToknya mah Teh Pahit.
0: Teh Pahit.
3: Kangge Jumpau. Waganden.
0: Iya.
3: Waganden dulur kula mariku.
0: Wow.
3: Kalian Nyonya iya. Gandene. Nyonya Ganar kula mah ngundang aku.
0: Nggih.
3: Jengkelin. Biasane mek kula ngundang.
0: Jengkelin nggih.
3: Sanes Nyonya Ganden jengkelin.
0: Jengkelin.
3: Spesial banget teh.
0: Nggih.
3: Anggo Kang Arya sing lagi tugas.
0: Matur suwun.
3: Matur kesun waktune Kang Arya.
0: Oh nggih sami-sami.
3: Mangga wontane badhe pamit.
0: Ya.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka.
0: Merdeka. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, satu lagi penelpon. Halo. Assalamualaikum.
4: Halo. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Gimana fans Tura?
4: Niki. Radio Prima FM, okay. Radio nomor 1 Ning Indramayu Barat.
0: Barat. Betul sekali nih.
4: Pimin kabare Kang Arya.
0: Alhamdulillah sehat walafiat. Ini Kang Asep Roland di baru nongol nih wis pirang-pirang bulan nih. Heeh,
4: sibuk terus iki Kang Arya. Jadi ditinggal di sini sementara.
0: Betul sekali. Ya wis.
4: Sibuk terus ya dina-dina kiye.
0: Lagi libur kan ceritane, libur.
4: Iya lagi libur, lagi rona prima, rona Kang Arya.
0: Cuaca gimana? Panas di sana?
4: Cuaca panas sama angin selatan Kang Arya di sini lagi musim angin selatan.
0: Angin selatan nih rekan prima.
4: Kalau siang panas, kalau malam dingin, Kang Arya, iya kayak salju.
0: Iya benar.
4: Ekstrim.
0: Wah, ekstrim ya, waduh.
4: Apalagi ini. Di sini lagi apa ya? Lagi ada Gunung Anak Rakatau lagi level 3. Jadi gimana ya?
0: Waduh, batuk-batuk kok gimana itu?
4: Itu laharnya keluar terus sama api.
0: Oh, gitu ya. Waduh, udah dari kapan itu?
4: Kalau daerah Labuan ke Gunung Anak Rakatau kan itu 6 jam ya Kang Arya ya. Kalau ke arah Lampung itu deket. Deket sekali kalau ke Lampung mah itu.
0: Oh, berarti ngelewatin ya, ngelewatin itu ya. Tapi tidak ada penghuni kan ya di gunung itu kan?
4: Iya, Pak, penghuni tapi
0: ada penghuninya.
4: Itu doang apa model sirene gitu. Itu doang.
0: Ya. Oke, ya terima kasih ini informasinya ini berarti
4: iya mudah-mudahan enggak terjadi pada tahun 2018 yang kemarin itu Kang Arya ya. Jadi lah jangan terjadi lagi.
0: Ngeri, aman ya, aman ya. Mudah-mudahan aman aja lah nanti ya minyaknya.
4: Cuman ngeluarkan abu doang gitu Kang Arya ya, jangan sampai gedung.
0: Iya. Duh, jangan. Ngeri nanti. Ya,
4: kasihan itu orang Lampung
0: yang di Parana. Iya. Nanti
4: sekali tuh.
0: Iya, betul.
4: Ya itu jadi kirim-kirim salamnya Kang Arya ya.
0: Nggih, boleh silakan. Aku
4: yang di belakang.
0: Ya, pada ngantri.
4: Nah. Tadi siapa yang tadi Kang Arya?
0: Ada Kang Wanta tadi.
4: Kang Wanta, selamat siang, selamat awan. Terus Mama Rati, Ana Mama Epi, Bunda Yunasari, Mama Meni, Mama Ratmina, Ibu Ratmina, Ibu Kupina, terus Ana Kang Raslim, ya Mang Rasti, Mang Salih, Kang Bono, Kang Rian, Kang Rajaya. Terus sama Maning ya. Kang Timan, Kang Arya ya.
0: Ibu Sugina.
4: Setia di Radio PMFM. Lamun disebut-sebut akeh pisan ge, cukup waktu nih.
0: Iya, betul.
4: Bokat si Neng Guri ini yang golek akeh amat to Kang Arya ya. Dikumbai lah tanpa wiji-wiji Kang Arya ya.
0: Dikumbai pokoknya mah kabeh ane ya.
4: Lagune bisa njaluk apa ora?
0: Lagunya dukung bae ya, masalah waktunya wis pepet. Dukung bae ya, ada wis telu. Siapke
4: ya,
0: dukung
4: spesialnya Kang doa Kang Arya selamat tugas sampai tuntas, semoga sukses, sehat selalu semoga Radio Pima jaya di udara selalu sampai kapanpun.
0: Siap,
4: terima kasih Kang Arya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ada Kang Asep Roland yang ada di Labuan suana ya. Wah, semoga aman saja ya, tidak ada apa-apa nanti Kang Asep Roland ya, amin pokoknya ya. Baik rekan prima, kita langsung dengarkan aja ya lagu ini karena sudah waktunya menunjukkan pukul 13.37 menit ya. Jadi jangan kemana-mana, masih bersama Arya di acara Neventura Neng Kenekie.

0: gembira,
1: gembira,
0: kabar,
1: kabar,
0: gembira,
1: gembira.
0: Telah hadir Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik di Subang Raya. Program DP 0 rupiah sudah bisa memiliki barang elektronik impian Anda sekeluarga. Angsuran ringan, proses cepat,
1: cepat.
0: Beli cash juga bisa,
1: bisa.
0: Harga dijamin termurah se-Subang Raya. Jika ada yang lebih murah, selisihnya kita kembalikan. Apalagi harga dijamin lebih murah daripada harga di online. Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik, mempersembahkan program DP 0 rupiah untuk kulkas, AC, dan mesin cuci. Tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. Wow, tidak keluar uang sama sekali. Anda sudah bisa memiliki kulkas, AC, dan mesin,
1: dan
0: cuci.
1: Mesin cuci.
0: Juga ada program DP 200 ribuan. Anda sudah bisa memiliki sepeda listrik keren dan praktis. Angsuran ringan, proses cepat. Buktikan dan datang langsung ke Trijaya Elektronik Pagaden, samping Trijaya Motor dan Mixu Pagaden. Trijaya Elektronik Haurgelis, depan Apotek K24 dan Janji Jiwa Haurgelis. Trijaya Elektronik Soklat Subang Kota, deretan unit BRI Soklat Subang Kota. Trijaya Elektronik Patok Besi, samping Trijaya Motor dan Siu Sarengseng Gempol Sari Patok Besi. Trijaya Elektronik Pamanukan, samping Bank Mandiri, depan Bank BRI Pamanukan. Trijaya Elektronik Kalijati, Food Court Lanud Kalijati, samping RSA Ulanud Kalijati. Trijaya Elektronik Cikaum, Gandasari dekat Pasar Ampera Cikaum. Barang-barang komplit di Trijaya Elektronik. Kulkas banyak, AC banyak, TV banyak, mesin cuci

Bahkan yang terbaik untuk Subang Raya dan Indramayu Raya. Harga dijamin termurah. Pelayanan ramah dan menyenangkan. Program tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. After sales bergaransi memuaskan. Gratis minuman dingin dan mainan anak untuk pengunjung Trijaya Elektronik. Juga dari seller dan agen. Untuk Anda yang mau maju dan sukses bersama. Trijaya Elektronik.

0: banget ini burungnya.
1: Iya, tapi Sahil nggak ada nih. Kemana Sahil nih?
0: Lagi nyari burung kayaknya.
1: Waduh, burungnya lepas.
0: Teh, ini banyak banget teh burungnya teh. Emang RT dari kecil biara burung?
2: Ya, burung itu kan suaranya bagus.
0: Emang, tapi burung hantu suaranya gimana teh? Serem ya.
1: Ini burung kuntilanak tuh kayak.
0: Aduh, ini ada burung hantu, ada burung ada burung gagak juga nih teh miaranya teh.
2: Iya banyak nih. Ini Pak RT jadi inget nih tebak-tebakan nih.
0: Waduh, masalah tebak-tebakan apa nih teh?
2: Ya, di sini kan banyak burung, banyak juga kambing.
0: Iya.
2: Nah, Pak RT mau ngawinin nih. Nah, kira-kira bunyinya gimana tahu enggak? Burung tekukur kawin sama kambing, bunyinya gimana?
0: Mustahil, burung tekukur kawin sama kambing mustahil.
1: Bunyinya tembikur ya, tembikur.
0: Gimana tembikur?
3: Tembikur, tembikur.
2: Salah dong, enggak begitu bunyinya.
0: Enggak ada, tapi enggak ada lah, enggak
2: ada lah. Ada bunyinya ada.
0: Gimana bunyinya, Teh?
2: Kur ketembek, kur ketembek.

0: Oke, rekan Rima, kiranya sampai di sini dulu Arya membersamai di program acara Fans Tura, Fans Ketemu di Udara. Terima kasih yang sudah hadir. Tadi ada Ibu Sukina, ada Nang Rastin, juga ada Teh Isa, ada Bang Sondol, ya, juga ada Mama Rati, juga ada Kang Wanta, juga terakhir ada Kang Asep Rolan, ya. Dan yang belum sempat diputarkan lagunya, mohon maaf ya, karena waktunya sudah mepet sekali. Sebentar lagi sudah pukul 14.00, saatnya kita berganti acara. Baik, terima kasih rekan Prima. Arya pamit, dan dari Jalan Siliwangi, kilometer 2, Arya mohon undur diri. Dan akhir kata, billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka!
1: Keseruan Fans Tura hari ini harus kita akhiri. Terima kasih sudah bersama kami. Tetap semangat menjalani aktivitas ya, rekan Prima. Sampai jumpa di Fans Tura, Fans Ketemu di Udara berikutnya. Hanya di 95,8 Prima FM, suara lokal bercerita menjadi inspirasi.

0: kilometer 2 Harku Horgelis Indramayu. Inilah 95,8 Prima FM. Dengar dan ikuti acara-acara kami.
1: Tembang-tembang yang akan mengingatkan Anda di masa lalu. Sesaat lagi kami sajikan acara Sepanjang Jalan Kenangan.

0: antara Anyer dan Jakarta. Ya, siapa rekan Prima yang punya kenangan antara Anyer dan Jakarta? Nah, boleh nanti masuk ya di acara sepanjang jalan kenangan ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka. Hari ini Sabtu 19 Juli 2026. 3 jam ke depan Arya akan bersama rekan Prima untuk diai program acara sepanjang jalan kenangan. Baik, sebelumnya juga Arya akan menyapa untuk yang amat berhormat Syekh Az-Zaitun beserta Umi dan keluarga, juga Datuk Syed Imam Pramoto, Rektor Institut Agama Islam Az-Zaitun Indonesia dan Wakil Rektor Institut Agama Islam Az-Zaitun Indonesia. Semoga beliau-beliau diberikan kesehatan yang paripurna. Dan senantiasa kami mohon bimbingan serta tunjuk ajarnya agar langkah kami selalu di jalan yang penuh keberkahan. Dan hari ini Arya izin untuk mengudara menemani aktivitas untuk rekan Prima. Dan mari jadikan hari ini bermakna karena di Prima FM suara lokal bercerita menjadi inspirasi. Ya, kita buka saja ya, siapakah penelpon pertama? Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Sepanjang jalan kenangan.
1: Sepanjang jalan kenangan menjalin kisah, memulang memori.
0: Ya, oke.
1: Majikan ibu yang mengajak. Bukan yang waktu suruh sikit lagi, bungkus si bawang putih.
0: Waduh, dibikin berapa itu
1: bungkus ini? Iya, jadi kena beli sih. Tadi uang tua mah orang ngantuk-ngantuk wis tua mah.
0: Oke, siap
1: Bu Sikina. Nang Endro Evanu, Endrolos Mono, Drung, Mandingku. Ngantuk kayaknya, ngantuk kan.
0: Iya, nanti biasanya tang kalau Bu Sikina dan nelpon.
1: Ini gebrak-gebrak kutunya kan.
0: Oke, iya Bu Sikina. Ini
1: lupi itu apa, Bang Arya? Gelas-gelas kaca, Bang ya.
0: Gelas-gelas kaca. Wah, ada cerita nih pasti nih, gelas-gelas kaca ini, Kak ya.
1: Oh, si Bang Arya emang iya ya. Ceritanya nak konon lah biasa ibu cukin nama akhir cerita bela pokoknya mah.
0: Iya. Boleh bisikin.
1: Ih gelas-gelas kaca ku Bang Arya yang kena ning anu kan golden memory kayak ning TV Olia Diamaning ku Bang Arya penghargaan maning.
0: Waduh.
1: Aku iya Bang Arya. Kuen sing oliko gelas-gelas kaca. Terus siapa ya itu kue sendang nolikun ku siapa sih nyenang anaknya gelas kaca ku
0: iya penyanyinya Nia Daniati. Nia Daniati
1: Nia anu Nia Daniati itu siapa ku
0: Nia Daniati.
1: Nia Daniati iya. Terus gini kan anak golden memory ku pada oli penghargaan man lagu-lagu pengen Bang Arya itu tersingkong pada dia penyanyi baru mantan dukungin nyanyian pian kalau konon nonton di TV kita tangannya lagi kan pendal mau sana aku Mbak Bang Arya sing apa ya dosa di aduh dosa daan apa kan kita kan kah
0: dosa siapa
1: ya sika dan dosa kayak anak Bang Arya nih kune mami golden memori ku lagu di lagu dangdut di kayak konon kaken
0: lagunya bukan itu ya
1: lagu kayak konon ku karena kita lagi jaluk so, akan jaluk sote buat mis anak kari-kari juga boleh dangdut ya.
0: Iya makanya ya, saya tadi gak suaranya begini iya belum nyampe sih
1: kita kini deh kini nyanyi kuen ku mancing sih Bang Arya oli enggak mancing lah orang metu enggak kepilih iya nyanyi lagu kuen kepilih maning cica dan dosa ku karena kita akan jaluk ku kali ku nyanyi nih dudukannya dangdutan gandingan.
0: Iya makanya saya
1: benar sih aku sokat nonton kuen nonton memori golden memory ya ini kono ikan TV ku hari ini kan emang menjalin kisah mengulang memori sama yeah. Golden memory menjalin kayak aku mengulang memori
0: iya
1: ini TV emang aduh ngomong-ngomong jadi puterin kun bela
0: ya oke okay. Nanti kita putarkan pokoknya
1: nang rasim salam-salam ya Bang Arya ya
0: iya iya
1: pokok baring rokna kok baring rokna lagu-lagu aduh menggawin waduh apa-apa kita tidur muter dulu apa tuh aku sih pegariannya pusing. Tapi enjoy baiklah. Baru rock lah lagu dikerjain terus. Soalnya saya pelakat jam terlalu malah.
0: Oh, yeah.
1: Warna rasim nang. Ayo nang. Lagi nang, naik maning nang. Asa jangan tuk maning tuh, ngantuk kok sore maning. Bono mengantuk kayak ni bono eho. Bono eho. Enggak usah dondol. Enggak kang Asep Prolan. Enggak kang Wanta, mang Wanta mang. Kuat dengan lagu nih jalur kereta lagu banyak mang daripada karaoke nanti sama anjing. Angga, gua sih dia manggungan, bapak ya. Apa Angga, karo Bunda Rita. Semoga sehat selalu.
0: Amin ya.
1: Semangat. Oh, Mama Indah, Ibu Tuti, Teh Isa, Mama Resmina, Mimi Rasmina, Mimi Epi, Mama Rati, Bapak Lebe. Anggo Kang Ibeng, Mama Adin, anggo siapa kena aduh?
0: Siapa pusingin?
1: Sokat kelingan, Mama Adin, terkunku tuh, sokat kelingan, capur. Bapak Salim, iya, Ibu Billy, Arton Ibu Billy, dia kadang-kadang orang kelingan mikir pegawaian gitu.
0: Iya.
1: Aduh, Ibu Billy. Bapak Salim, Pak Salim semangat ya. Tetap sehat Pak Salim. Semangat pokoknya Pak Salim.
0: Jangan
1: terus enggak. Teman-teman, oh capur. Anggo Mini Ip. Anggo Kang Rian. Anggo Kang Salman, anggo Uyut, anggo Bunda Mary.
0: Ya.
1: Sendol manjing dulu, sendol.
0: Sendol belum. Belum.
1: Di senggol duruk. Udahlah.
0: Ya.
1: Bang Arya.
0: Ya.
1: Gua semuanya aja sing durung kekoling maaf ae lah. Orang okay. Orang kan gua mesti dipegawainya kebak sore.
0: Siap busukinna.
1: Ucapane Bang Arya. Ya. Semoga sehat selalu ya Bang Arya ya.
0: Amin.
1: Semangat Bang Arya.
0: Iya.
1: Pokoknya mah oh, bakal semangat lah berdebar-debar hati nih. Pengen apa ya? Kono sangat lah ada juga pusing.
0: Betul.
1: Begini nih sehat.
0: Oke.
1: Ucapannya.
0: Iya, Bu Sukina.
1: Kopi pahit, kopinya bubuk. Ibu Sukina pamit. Lagi sibuk.
0: Oke.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka.
0: Merdeka. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ada Ibu Sukina ya sebagai penelpon pertama di program acara sepanjang jalan kenangan ini sampai pukul 15. Ya, satu buah lagu nanti sudah Arya persiapkan. Halo, assalamualaikum. Panjang jalan kenangan.
2: Assalamualaikum.
0: Panjang jalan kenangan.
2: Dialing Rita.
0: Mengulang
2: memori.
0: Iya betul sekali. 100 ini dengan
2: Hendro.
0: Aduh Hendro langsung bangun ini Bu Sukina. Iya ini ditunggu-tunggu tadi.
2: Bangun jam berapa ya? Bangun jam 2 kurang.
0: Iya.
2: Bangun jam 2 kurang 2.
0: Jam 2 kurang 2. Wah, iya ini. Boleh ini.
2: Cepat main. Mengirin kain deh, enggak. Kenangan. Tidur dari jam 4 pagi.
0: Aduh, berarti ini udah pulang masih malam atau gimana nih?
2: Malam minggu kan libur begadang.
0: Aduh, jangan bergadang, nggak boleh kalau tidak ada artinya.
2: Ada, lagi mengurus-ngurus, lagi berhubungan, berundingan,
0: pekerjaan. Iya. Okay.
2: Sama kawan-kawan pekerja.
0: Okay, lanjut sih.
2: Lagunya.
0: Ya, lagunya apa?
2: Lagunya. Lagunya. Dari Epic.
0: Judulnya apa?
2: Ayah.
0: Boleh nanti kita putarkan. Ayah.
2: Malamnya.
0: Ada cerita dulu enggak ini lagunya ayah? Ayo ceritain dulu dong.
2: Ada. Masalah ayah.
0: Ya.
2: Ayah sampai di mana ingat sama ayah.
0: Ya.
2: Karena ayah tuh dalam banting tulang. keras keringat buat sang anak, ibu yang ngurusi, ayah yang mencari rezeki. Jadi aku sebagai orang lelaki pasti jadi ayah.
0: Betul kali.
2: Kapan-kapan betul Kang Arya.
0: Oh iya betul itu
2: jadi,
0: sekali.
2: Jadi kalau di kota tuh kalau nggak nelpon ayah dan nelpon ibu, makan gimana gitu. Merasa kangen. Saya ceritanya itu aja lah.
0: Oh iya wes siap.
2: Kumpul ini angan-angannya.
0: Iya.
2: Masih buyar.
0: Aduh siapa nih ayah, pokoknya ini aja dulu yang ayah.
2: Sarannya.
0: Iya.
2: Yang salin buat Mas Trondol atau Om Trondol. Mas Trondol ya.
0: Trondol ya.
2: Iya. Buat Mas Yudi. Deddy Bono
0: ya, Deddy Bono mana Deddy Bono.
2: Tadi sih waktu tengah tidur ada Deddy Bono ke situ ya.
0: Oh iya, tadi jam 12 kurang.
2: Iya, aku melayap-layap gitu, ada semut merah, semut hitam tuh.
0: Ya sebentar lagi juga telepon nih. Mister Bono nih, sebentar lagi telepon nih.
2: Gitu.
0: Iya, sebentar lagi telepon juga. Bintang Kehidupan. Oke, siap Bu Tuti. Bu Tuti request lagu Bintang Kehidupan ya.
2: Oh, ada Bu Tuti.
0: Di TikTok maksudnya, di TikTok.
2: Oh iya, buat Bu Tuti yang punya mie ayam ya.
0: Iya.
2: Siapa anaknya tuh, putrinya?
0: Nisa, Anissa.
2: Nisa. Salam gitu dari Hendro.
0: Oh, Hendro ya, salam dari Hendro Bu Tuti katanya. Buat Nisa katanya.
2: Buat Hendro, Ibu Tuti kenal enggak sama Hendro?
0: Iya, Hendro ini katanya ini Bu Tuti. Hendro Lesmono.
2: Nah, betul.
0: Iya,
2: Hendro. Namanya papa juga. Papa Hendro.
0: Iya. Oke. Lanjut ya.
2: Ah iya. Itu berisik aja penyelang rasin.
0: Aduh, di miss call mana ada miss call? Miss call siapa yang miss call itu? Aduh. Oke, terima kasih. Ada Hendro tadi yang sudah bergabung di sebagai penelpon kedua ya rekan terima. Oke, lanjut silakan yang sudah ingin bergabung. Halo, assalamualaikum. Halo.
3: Halo, waalaikumsalam.
0: Sepanjang jalan kenangan.
3: Menjalin kisah mengenang memori.
0: Iya, mengulang memori. Betul sekali. Wah, Tessa juga sudah hafal nih Hendro. Emang Hendro nih enggak hafal ya ini, Wah.
3: Hendro. Apa dengar batur? Teman-teman kayak gitu.
0: Oke, salam kenal kembali Hendro. Wah, salam kenal kembali. Ini udah langsung dari Ibu Tuti. Dari Neng Nisa.
3: Lagunya dukung Ibu Sukina aja, Kang.
0: Oke, siap. Kelas-kelas kaca.
3: Ibu Sukina ya, ikutan ya. Ibu Sukina.
0: Boleh.
3: Iya, ibuku sayang, Ibu Sukina.
0: Iya.
3: Buat Bapak Sarim sayang.
0: Iya.
3: Buat Mas Hendro ya.
0: Ya, Hendro.
3: Buat Hendro sayang.
0: Hendro, ya.
3: Buat Ibu Tuti, sama Indah, sama Bapak Amirnya.
0: Bukan.
3: Tessa. Buat Nini Ratminah, Mama Ratminah. Buat Nini Saminah juga. Buat Mister Bono. Buat Kang Agus Suryana. Buat Kang Riannya juga ya. Kemudian buat Cak Pur. Buat Mama Febi, Ibu Diri. Buat Mimi Epi, Mama Rati.
0: Tessa yang punya.
3: Iya, buat saya, Mama Odang.
0: Oh iya.
3: Buat semuanya aja, Kang.
0: Oke, salam juga ini dari Ibu Tuti untuk Tessa. Oke. Baik, terima kasih. Siap.
3: Iya. Ini ucapannya.
0: Iya.
3: Assalamualaikum. Merdeka.
0: Merdeka. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ada Teh Isa yang ada di Cadas Ngampar ya. Salamnya dari Bu Tuti ya, Teh Isa yang punya sayang sehat-sehat selalu ya. Sudah kita sampaikan untuk salamnya dari Bu Tuti ke Teh Isa ya tadi. Baik, rekan Rima, sudah ada 3 penelpon ya, dan saatnya kita dengarkan lagu-lagu yang sudah Arya persiapkan. Jadi jangan kemana-mana, masih bersama Arya di acara ini sepanjang jalan kenangan.

0: Halo rekan Prima, kali ini Prima 95,8 FM hadir membawakan cerita baru nih. Sebuah kisah dari seekor belalang yang mengubah segalanya hanya dari lompatan. Penasaran gak sih lompatan apa maksudnya? Nah sini-sini Prima ceritain. Di sudut gelap sebuah gedung tua, terdapat sebuah kotak kayu yang sudah usang. Di dalamnya terkurung seekor belalang kecil. Ia sudah lama berada di sana hingga lupa rasanya melihat dunia luar. Setiap hari, belalang itu hanya melompat-lompat rendah, terbatas oleh dinding kotaknya. Ia tak tahu bahwa dunia di luar sana luas tak terbatas. Ia hidup dalam keyakinan bahwa lompatannya yang pendek dan terbatas itu adalah batasan maksimal dari kemampuannya. Hingga suatu hari, tanpa disangka, kotak itu terbuka. Entah angin yang menghirup tutupnya atau seseorang yang tak sengaja menggesernya. Yang jelas, belalang itu kini bebas. Awalnya ia ragu, tapi kemudian ia melompat. Kali, dua kali, tiga kali. Dan untuk pertama kalinya, ia merasakan tanah rerumputan, langit terbuka, dan angin yang bebas mengalir. Ia begitu bahagia. Di dunia ini ternyata lebih luas dari yang pernah ia bayangkan. Rasanya bebas banget. Angin menyentuh badannya. Rumput hijau terbentang luas. Langit biru di atasnya. Itu semua baru pertama kali dia lihat. Dia bahagia banget. Senang bukan main. Namun, di tengah kebahagiaan itu, dia bertemu dengan kawanan belalang lainnya. Mereka melompat jauh lebih tinggi. Lebih cepat, lebih lincah. Melihat itu, belalang yang baru saja bebas jadi penasaran. Ia pun bertanya,
1: "Apa rahasiamu? Kenapa lompatmu bisa sejauh dan setinggi itu? Bukankah kita seumuran? Tubuh kita pun hampir sama."
0: Salah satu dari mereka menatapnya heran lalu menjawab,
2: "Loh, kamu selama ini di mana? Ini sudah hal biasa bagi kami yang hidup di alam bebas."
0: Saat itulah belalang kita tersadar. Selama ini ia terjebak bukan hanya dalam kotak kayu, tapi juga dalam pikirannya. Ia terlalu lama menyerah pada keadaan. Ia terlalu lama percaya bahwa ia tidak mampu, hanya karena terbiasa hidup dalam batas. Ia lupa bahwa dunia tidak terbatas seperti kotaknya. Bahkan Prima, bukankah seringkali kita juga begitu? Kita hidup dalam kotak yang kita bentuk sendiri. Terbatas oleh rasa takut, komentar orang lain, pengalaman gagal, atau bahkan keraguan yang tidak berdasar. Kita terlalu takut melompat, terlalu takut mencoba. Padahal, seperti belalang tadi, siapa tahu satu lompatan kecil bisa membuka dunia yang lebih luas. Kita tidak akan pernah tahu seberapa tinggi kita bisa lompat, kalau kita sendiri tidak pernah mencobanya. Nah, rekan Prima, ayo kita berani, ambil resiko. Jangan pilih-pilih dulu, jangan terlalu takut salah. Kadang yang kita butuhkan bukan bakat luar biasa, tapi keberanian untuk menyebur lebih dulu. Seperti yang ditulis Nicholas Marpaung dalam bukunya, "Kancil loncat, meloncat lebih tinggi." Karena, seperti yang kita pahami rekan Prima, keberhasilan tidak datang pada mereka yang paling siap, tapi pada mereka yang paling berani mencoba lebih dulu. Semoga pesan dari cerita ini dapat tersampaikan kepada kalian semua ya. Sampai jumpa di cerita selanjutnya rekan Prima.

0: kabar gembira,
1: kabar gembira.
0: Telah hadir Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik di Subang Raya. Program DP 0 rupiah sudah bisa memiliki barang elektronik impian Anda sekeluarga. Angsuran ringan, proses cepat. Beli cash juga bisa. Harga dijamin termurah se-Subang Raya. Jika ada yang lebih murah, selisihnya kita kembalikan. Apalagi harga dijamin lebih murah daripada harga di online. Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik, mempersembahkan program DP 0 rupiah untuk kulkas, AC, dan mesin cuci. Tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. Wow, tidak keluar uang sama sekali. Anda sudah bisa memiliki kulkas, AC, dan mesin, cuci. Juga ada program DP 200 ribuan. Anda sudah bisa memiliki sepeda listrik keren dan praktis. Angsuran ringan, proses cepat. Buktikan dan datang langsung ke Trijaya Elektronik Pagaden, samping Trijaya Motor dan Mixu Pagaden. Trijaya Elektronik Haurgelis, depan Apotek K24 dan Janji Jiwa Haurgelis. Trijaya Elektronik Soklat Subang Kota, deretan unit BRI Soklat Subang Kota. Trijaya Elektronik Patok Besi, samping Trijaya Motor dan Siu Sarengseng Gempol Sari Patok Besi. Trijaya Elektronik Pamanukan, samping Bank Mandiri, depan Bank BRI Pamanukan. Trijaya Elektronik Kalijati, Food Court Lanud Kalijati, samping RS Aulanud Kalijati. Trijaya Elektronik Cikaum, Gandasari dekat Pasar Ampera Cikaum. Barang-barang komplit di Trijaya Elektronik. Kulkas banyak, AC banyak, TV banyak, mesin cuci banyak, handphone banyak, laptop banyak.

0: Mari juga ada. Trijaya Electronics selalu mempersembahkan yang terbaik untuk Subang Raya dan Indramayu Raya. Harga dijamin termurah, pelayanan ramah dan menyenangkan, program tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan, after sales bergaransi memuaskan, gratis minuman dingin dan mainan anak untuk pengunjung Trijaya Electronics, juga ada reseller dan agen untuk Anda yang mau maju dan sukses bersama. Trijaya Electronics, rajanya kredit elektronik.
1: Flu bingung, pilek bingung, sakit kepala bingung.
2: Kamu ini kok selalu bingung-bingung. Kalau flu, pilek, demam, sakit kepala, ya minum Ultra Flu biar gak bingung.
1: Iya jelas bingung, kan banyak macamnya obat flu.
2: Bukti nyata, kalau flu, ya mesti minum Ultra Flu. Sakit flunya jadi bingung. Lah.

0: Tablet obat flu produksi Hanson Pharma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
1: Ultraflu ada kemasan baru. Blister 10 tablet yang bisa dibeli di Indomaret.
2: Ultraflu bisa Anda dapatkan di apotek, toko obat berizin, dan Indomaret di seluruh Indonesia.

0: 95,8 FM Prima Radio nomor 1 di Indramayu Barat. Suara lokal bercerita menjadi inspirasi. Ya. Tadi ada Cintaku Tak Terbatas Waktu, ya, sudah dia putarkan untuk rekan Prima nih yang sudah request di lewat TikTok. Ya, boleh ya, tadi sudah juga ada Ibu Tutik ya yang sudah dia putarkan Bintang Kehidupan. Juga Ayah ya yang tadi Hendro juga sudah diputarkan ya. Oke, lanjut, siapakah berikutnya nih yang sudah masuk nih? Halo.
1: Halo.
0: Halo, sepanjang jalan kenangan. Ya. Menjalin kisah mengulang memori.
1: Mengulang memori.
0: Oh, iya. Salah tadi. Ya. Salah itu.

0: dale, tú entronate eso, entronate yo. Entronate yo. Sí, dale, entronate yo, entronate yo, entronate yo.
1: Entronate yo.
0: Sí, ya. Ya, siap. Oke, okay, lanjut, silakan.
1: Iya, itu lagu nih. Apa nih? Tadi itu sudah menjadi alasan saja.
0: Jadi? Apa?
1: Mencari alasan.
0: Mencari alasan. Iya. Apa itu mencari alasan?
1: Alasannya apa sih Indro? Bagaimana palsu Indro? Alasannya itu. Alasannya apa dia bagaimana palsu itu?
0: Palsu ya.
1: Iya.
0: Yang nyanyi siapa ini lagunya nih? Yang nyanyi siapa?
1: Yang nyanyi siapa dulu? Siapa ya?
0: Yo siapa yo?
1: Judulnya sih itu
0: yang siapa? Mencari alasan ya kayaknya sih. Mencari alasan. Kayaknya belum ada ini kalanya nih, belum masuk nih mencari alasan itu. Adanya iya adanya mencari kejujuran gimana ini dari Gong 2000
1: dari
0: kejujuran menang
1: itu jadi mencari alasan enggak ada
0: iya belum ada ini mencari
1: alasannya kejujuran aja ya
0: menanti kejujuran ya
1: nanti kejujuran boleh ya
0: sekali-kali ya. Wah, iya. Mantul ini lagunya ini. Wah.
1: Luar biasa lagunya.
0: Iya, mencari kejujuran, menanti kejujuran. Wah, ini dari Gong 2000. Luar biasa. Iya. Boleh, guys, ya.
1: Iya. Karena buat Sukina yang selalu semangat.
0: Bu Sukina, boleh iya. Sekali ya.
1: Sukina, tadi lagunya udah saya nyanyi itu lagi tuh, sorokan lagunya.
0: Sukina, sebut merah ya.
1: Iya, permintaannya itu merah.
0: Iya. Oke, Bu Sukina sudah diputarkan lagunya tadi. Siapa lagi buat siapa lagi? Ya.
1: Iya, itu Hasan Rahim. Hendro, Hendro, Hendro,
0: Hendro,
1: Hendro, Hendro,
0: Hendro ya. Langgaran itu ini.
1: Langgaran karena palsu. Iya. Bila Mary, bila Yunya Sari.
0: Ah iya betul ya.
1: Bila Yunya Sari, Mary. Mary, Mirat Mika, dan Mirat Pulangnya bareng tuh. Mary, Mirat Mika berpulang bukan tadi. Iya.
0: Oke, ya.
1: Ini Supriyatin.
0: Ya.
1: Nama Aldi, nama Indah, nama Billy, nama Ring, nama Odang, nama Ren. Mama Indah sih pulangnya bareng dan terakhir Mama Indah.
0: Oh, Mama Indah ya, nunggu jemput jadi jemput ya.
1: Iya. Terakhir
0: tuh orang
1: belakang
0: jemput dia pasti.
1: Iya. Berarti berkalim lagi. Terus lawan. Terus Jaya.
0: Ya.
1: Wanta, Wanta yang warna rata.
0: Wanta, warna rata.
1: Wanta. Kebaikan iya. Sama tak ikut. Iya, tahu dulu.
0: Ya.
1: Sondol.
0: Sondol ya.
1: Semua Danung.
0: Ya semua ya.
1: Iya. Pangga nih, Mas Pangga.
0: Apa Angga?
1: Iya, Pangga nih. Iya.
0: Pangga ya.
1: Pangga. Ya. Ada di Kutil. Malah Mama Meni, Meni, Mama Meni ya.
0: Mama Meni ya.
1: Bagi ada semua saja.
0: Oke, siap.
1: Semua saja, tapi saya masih siaran, jadi selalu.
0: Amin.
1: Oke.
0: Merdeka. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Mr. Bono ya yang sudah bergabung di program acara Sepanjang Jalan Kenangan. Oke, ya ada sebuah lagu menanti kejujuran yang sudah dia persiapkan untuk memasuki jam yang kedua ini ya. Jadi Sepanjang Jalanan atau SJK hadir 3 jam sampai pukul 5 sore rekan prima ya. Jadi yang belum sempat bergabung pada jam pertama ataupun jam kedua boleh nanti di jam yang ketiga tentunya rekan prima. Oke, ya. Jadi jangan kemana-mana, masih bersama Arya di program acara Sepanjang Jalan Kenangan. Ada Menanti Kejujuran, requestnya dari Mr. Bono ya, lagunya asik ya rekan bermain ini. Pokoknya mantul kata Mr. Bono. Menanti Kejujuran untuk rekan bermain.

0: Prima. Kembali lagi di kisah inspiratif yang akan menemani waktu kalian dengan cerita tentang keteguhan, keikhlasan, dan semangat hidup yang luar biasa. Kisah kali ini datang dari Cibitung, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, tentang seseorang perempuan tangguh bernama Ibu Mardiana. Sehari-hari ia dikenal sebagai Lady Ojol, seorang pengemudi ojek online yang selalu terlihat ceria saat bekerja. Senyumannya ramah, sapanya hangat, dan semangatnya terasa nyata. Namun, di balik semua itu tersimpan perjuangan besar yang tak banyak orang tahu. Ibu Mardiana adalah seorang single parent yang membesarkan anak tunggalnya seorang diri. Hidup tidak pernah mudah baginya. Di tengah tanggung jawab sebagai pencari nafkah, ia juga harus berjuang melawan kanker payudara stadium 4. Penyakit itu memaksanya untuk pandai mengatur waktu antara bekerja, beristirahat, dan menjalani pengobatan. Keputusan menjadi pengemudi ojek online bukan tanpa alasan. Pekerjaan ini memberinya fleksibilitas agar ia tetap bisa mencari rezeki sekaligus menjaga kondisi tubuhnya. Dengan motor sederhana peninggalan orang tua, Ibu Mardiana memulai hari-harinya di jalanan, mengandalkan tenaga dan keyakinan bahwa setiap usaha akan selalu ada jalannya. Perjalanan itu tentu tidak selalu mulus. Rasa sakit seringkali datang tiba-tiba. Resiko di jalan pun pernah ia hadapi. Namun semua itu tidak membuatnya berhenti. Justru di sanalah keteguhan hatinya diuji. Ia memilih untuk terus melangkah dengan rasa syukur kepada Tuhan dan cintanya kepada anaknya yang menjadi sumber kekuatan terbesar. Kini, meski harus berjauhan dengan sang anak yang sedang merintis masa depan di kota lain, Ibu Mardiana tetap tegar. Doa-doa ia simpan dalam diam. Harapan ia jaga dalam hati. Ia percaya, jarak bukan penghalang bagi kasih sayang. Dan perjuangan hari ini adalah bekal untuk kebahagiaan esok hari. Di lingkungan sekitarnya, Ibu Mardiana dikenal sebagai pribadi yang rendah hati, ramah, dan penuh semangat. Ia tergabung dalam komunitas Lady Ojol, menjadi inspirasi bahwa keterbatasan fisik dan keadaan hidup tidak pernah mampu mengalahkan jiwa yang kuat. Rekan Prima, dari kisah Ibu Mardiana kita belajar bahwa hidup bukan tentang seberapa berat cobaan yang datang, tetapi tentang seberapa besar keberanian kita untuk tetap melangkah. Di tengah sakit, tanggung jawab, dan kesendirian, ia memilih untuk bertahan, berusaha, dan juga berharap. Karena sejatinya, ketangguhan bukan berarti tidak pernah lelah, tetapi tetap berjalan meski lelah itu ada. Sampai jumpa di kisah inspiratif berikutnya ya, rekan Prima.
1: Kita ikuti bersama Kasih Tahu Dadakan hanya di 95,8 Prima FM, radio nomor 1 di Indramayu Barat. Suara lokal bercerita menjadi inspirasi.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum, Merdeka. Saya Amalia, saat ini sedang berada di Palagan Agung Mahat Azaitun, di mana saat ini sedang ada pertandingan bola, yaitu antara Student United dan juga Karyawan United. Nah, karena ramai sekali ya di sini, mari kita sama-sama coba dengarkan dari salah satu supporter dengan nama siapa, Kak?
3: Amara Almadina.
2: Ya, Kakak di sini untuk mendukung siapa nih? Tim mana?
3: Aku mendukung dukung Student United sih, Kak.
2: Wih, kalau boleh tahu kenapa nih? Nah, Kakak dukung Student United.
3: Karena aku juga mahasiswa di sini, terus alumni dari Ma'ad Az-Zaitun, yang pastinya saya ngedukung adik-adik saya supaya bisa lebih baik gitu.
2: Oke. Harapan Kakak ini untuk kedepannya untuk Student United berapa nih skornya?
3: Harapan aku sih skornya 5-0 sih ya, minimal banget. Karena sekarang di babak awal aja babak 1 Mas udah 2-0 gitu. 2 tuh United Student United, habis itu kosongnya karyawan. Jadi saya harap di babak kedua bisa mencapai minimal 5 gitu. 5-0 lah.
2: Berarti Student United itu mempunyai peluang besar ya untuk menang ya.
3: Ya, punya sangat besar karena mereka latihannya juga rutin gitu.
2: Berarti keren sekali ya, udah mempersiapkan dari awal ya mereka ya.
3: Ya, pastinya sudah mempersiapkan dari awal karena mereka juga gabungan dari para santri yang memang sudah jago gitu.
2: Oke. Baik, itu saja, terima kasih ya Kakak ya. Kembali pada studio.
1: Telah kita ikuti bersama Kasih Tahu Dadakan hanya di 95,8 Prima FM, radio nomor 1 di Indramayu.

0: sakit kepala bingung.
1: Kamu ini kok selalu bingung-bingung. Kalau flu, pilek, demam, sakit kepala, ya minum Ultra Flu biar nggak bingung.
0: Iya jelas bingung, kan banyak macamnya obat flu.
1: Bukti nyata, kalau flu ya mesti minum Ultra Flu. Sakit flunya jadi bingung, langsung.

0: Ultraflu, tablet obat flu, produksi Hanson Pharma. Baca aturan pakai, jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
1: Ultraflu, ada kemasan baru, blister 10 tablet yang bisa dibeli di Indomaret.
2: Ultraflu bisa Anda dapatkan di apotek, toko obat berizin, dan Indomaret di seluruh Indonesia.
3: Gembira, gembira, kabar, kabar, gembira, gembira. Telah hadir Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik di Subang Raya. Program DP 0 rupiah sudah bisa memiliki barang elektronik impian Anda sekeluarga. Angsuran ringan, proses cepat, cepat. Beli cash juga bisa, bisa. Harga dijamin termurah se-Subang Raya. Jika ada yang lebih murah, selisihnya kita kembalikan. Apalagi harga dijamin lebih murah daripada harga di online. Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik, mempersembahkan program DP 0 rupiah untuk kulkas, AC, dan mesin cuci. Tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. Wow, tidak keluar uang sama sekali. Anda sudah bisa memiliki kulkas, AC, dan mesin, dan cuci. Juga ada program DP 200 ribuan. Anda sudah bisa memiliki sepeda listrik keren dan praktis. Angsuran ringan, proses cepat. Buktikan dan datang langsung ke Trijaya Elektronik Pagaden, samping Trijaya Motor dan Mixu Pagaden. Trijaya Elektronik Haurgelis, depan apotek K24 dan Janji Jiwa Haurgelis. Trijaya Elektronik Soklat Subang Kota, deretan unit BRI Soklat Subang Kota. Trijaya Elektronik Patok Besi, samping Trijaya Motor dan Siu Sarengseng Gempol Sari Patok Besi. Trijaya Elektronik Pamanukan, samping Bank Mandiri, depan Bank BRI Pamanukan. Trijaya Elektronik Kalijati, Food Court Lanud Kalijati, samping RS Aulanud Kalijati. Trijaya Elektronik Cikaum, Gandasari dekat Pasar Ampera Cikaum. Barang-barang kumplit dari Trijaya Elektronik. Kulkas banyak, AC banyak, TV banyak.

Persembahkan yang terbaik untuk Subang Raya dan Indramayu Raya. Harga dijamin termurah. Pelayanan ramah dan menyenangkan. Program tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. After sales bergaransi memuaskan. Gratis minuman dingin dan mainan anak untuk pengunjung Trijaya Elektronik. Juga ada reseller dan agen. Untuk Anda yang mau maju dan sukses bersama, Trijaya Elektronik.

Dari Jalan Siliwangi kilometer 2. Ya, rekan Prima, masih Arya di sini tentunya di sepanjang Jalan Kenangan. Lagu-lagu yang diputarkan adalah lagu-lagu lama, lagu tahun 80 hingga 90 ya. Sudah ada yang masuk ya di TikTok Prima ini, katanya request lagunya entah kenapa. Dari siapa? Dari Agus Ependi ya. Wah, dari Agus Ependi ya. Dari mana Bang Agus Ependi? Diperkenalkan dulu ya, namanya, terus dari mana? Boleh nanti kita sapa-sapa. Untuk yang sudah bergabung, ada siapa lagi itu? Ada Wong Tangkil. Nah, Suka Jadi. Wah, ya jadi Suka Jadi ini nongol nih yang dari ya jadi Suka Jadi ya. Terima kasih ini Kang Agus Ependi ya. Kalau mau telepon boleh, nanti kita tunggu di 0853-2189-9582. Yuk, silakan yang tadi belum sempat bergabung, boleh kita buka lagi line teleponnya di 0853-2189-9582. Nanti ada lagu entah nih dari Iwan Fales yang sudah dia siapkan ya. Jangan lupa untuk gambang siapa nih, Agus Buono Group. Oh, Buono Group ya. Berarti sama dengan Omes nih, Omes ya. Ada Omes enggak? Suka Jadi nih. Mister Buono nih ada Agus. Oh, Agus Ependi itu ya. Omes sih kayaknya, Omes jangan-jangan nih. Iya kan? Jajan Omes ini kayaknya ini. Ada lagi ngopi. Oh, lagi ngopi di Omes, lagi ngopi katanya Buono, Mister Buono nih ya. Ya, kopinya enggak sampai sih ini nih. Waduh, ditunggu nih kopinya. Ya, saya juga belum ngopi nih sampai merem-merem nih saya. Sampai jam 5 nanti nih. Agus ya, Agus Ependi nih ya. Oke, siap. Nanti Agus Ependi entah nih catatannya lagunya dari Iwan Fales. Siap. Nah, siapa lagi nih yang sudah bergabung tadi? Ada Kenes ya, Kenes yang dari Purworejo. Wah, dari Purworejo Kenes. Juga ada yang dari Abu Dhabi tadi. Siapa ya? Bunda, siapa ya tadi? Sampai lupa sih. Aduh, saking banyaknya nih, pada lewat semuanya. Jadi gak standby sih, jadi kita ngontrol kembalinya ya. Agak repot ya. Tapi mungkin kalau bolak-balik keluar terus masuk lagi ya, mungkin jadi gampang kita menyapa-nyapanya ya. Nah ya, nanti ada lagu entah ini dengan rumah ya. Di sepanjang Jalan Kenangan ini hadir 3 jam sampai pukul 5 sore. Jadi hadir juga cuma sepekan sekali, rekan-rekan, setiap hari Sabtu dan Minggu. Nah, kenangan itu setiap orang pasti punya kenangan. Makanya buatlah kenangan sebaik mungkin. Ya kan? Setiap orang kan ibaratnya kan macan mati meninggalkan belang ya, gajah mati meninggalkan gading. Maksudnya jadi peribahasa itu kebaikan ya, kebaikan kita pasti akan dikenang ya, dan keburukannya apalagi pasti diingat ya, rekan Prima. Nah, maksudnya begitu ya. Oke ya, nanti kita putarkan lagu entah yang sudah direquest oleh Wang Agus Pendi, Ependi yang disuka jadi. Yuk, jangan kemana-mana, masih bersama Arya di acaranya sepanjang Jalan Kenangan.

rekan Prima. Kembali lagi di kisah inspiratif yang mengajak kita berhenti sejenak untuk merenung tentang waktu dan kehidupan. Dalam kisah ini ada seorang pria berusia 101 tahun. Rambutnya memutih, tubuhnya renta, namun sorot matanya menyimpan sesuatu yang dalam. Bukan sekedar lelah karena usia, melainkan pengalaman hidup yang panjang. Dari matanya kita bisa melihat penyesalan yang tak ingin ia ulangi, bukan hanya untuk dirinya, tetapi juga untuk kita semua. Ia telah melewati lebih dari satu abad kehidupan, menyaksikan zaman berganti, orang-orang datang dan pergi, mimpi lahir dan runtuh. Dalam perjalanan sepanjang itu, ia sampai pada satu kesadaran sederhana, yaitu kemarin hanyalah sejarah. Hari esok adalah misteri, dan hari ini adalah anugerah yang sering kita abaikan. Nasihat itu bukan lahir dari buku, bukan pula dari ruang kelas, melainkan dari hidup yang benar-benar dijalani. Dari kehilangan yang tak sempat dicegah, dari cinta yang mungkin terlambat diungkapkan, dan dari kesempatan yang dulu dianggap bisa ditunda. Kadang kita lupa, orang-orang yang telah hidup sangat lama menyimpan ribuan cerita. Cerita tentang perjuangan di masa sulit, tentang jatuh dan bangkit, tentang pilihan-pilihan kecil yang ternyata membawa dampak besar. Tidak semua cerita itu sempat mereka ceritakan, namun jejaknya terlihat jelas di wajah dan tatapan mata mereka. Melihat sosok itu menjadi pengingat bagi kita. Hidup bukan soal seberapa panjang usia, tetapi seberapa sadar kita menjalani setiap hari. Bukan tentang berapa banyak rencana besar yang kita susun, tetapi tentang seberapa sungguh-sungguh kita hadir di hari ini. Pesan dari kisah ini sederhana ya rekan Prima, namun sangat bermakna. Jangan menunda hidup, lakukan kebaikan selagi bisa. Ungkapkan rasa sayang sebelum terlambat. Manfaatkan hari ini dengan cara terbaik yang kita mampu. Karena waktu tidak pernah benar-benar menunggu siapapun. Rekan Prima, semoga kisah ini mengingatkan kita untuk lebih menghargai hari ini ya, sebelum ia berubah menjadi kenangan. Terima kasih sudah menyimak dan sampai kita bertemu lagi di cerita inspiratif berikutnya yang akan kembali menemani langkah kita.

0: kita ikuti bersama Kasih Tahu Dadakan hanya di 95,8 Prima FM, radio nomor 1 di Indramayu Barat, suara lokal bercerita menjadi inspirasi.
1: Assalamualaikum, Merdeka. Halo Rekan Prima, Amalia kembali menyapa Rekan Prima di sore ini untuk memberikan informasi terkait pertandingan sepak bola hari ketiga untuk memperebutkan Piala 307 antara karyawan Mahat Az-Zaitun melawan Student United. Nah, suasana saat ini semakin memanas nih. Untuk skor sementara pun sudah 3 untuk Student United dan 0 untuk karyawan Mahat Az-Zaitun. Saat ini Amalia akan berbincang langsung dengan salah satu pemain
2: official.
1: Maaf, yaitu coach dari karyawan Mahat Az-Zaitun terkait pertandingan kali ini. Boleh perkenalan dulu, Abi?
2: Ya, nama saya Ahmad Iqbal dari karyawan Al-Zaitun untuk coach dan pelatih manajer.
1: Ya. Menurut Abi, bagaimana terkait skor sementara saat ini 3-0 ini, Bi?
2: Skor 3-0 menurut saya sudah bagus sih untuk Esuret. Cuman dari kami tetap aja berharap skor tetap jadi 3 sama atau kita yang menang.
1: Okay. Apakah sebelumnya sudah ada taktik strategi untuk menghadapi Student United ini?
2: Sebelumnya sudah ada strategi, cuma memang kitanya aja salah dalam menelaah pertandingan. Jadi kita tertinggal skor duluan.
1: Iya. Harapan Abi sebagai coach di tim karyawan Mahat Az-Zaitun ini bagaimana ya ke depannya?
2: Untuk tim kita kedepannya turnamen ini harap akan diselenggarakan lagi dan kita akan menyiapkan tim yang terbaik. Dan harapan kami kemungkinan kita bakal bisa untuk menjuarai ini turnamen ini.
1: Oke, baik, terima kasih ya Abi atas informasinya. Baik, kurang lebih seperti itu. Itu dia Rekan Prima perbincangan sementara dan terkait pertandingan hari ketiga ini. Untuk Rekan Prima yang penasaran bagaimana pertandingan berlangsung, bisa gabung di channel YouTube Plug News TV atau live TikTok Plug News. Dan juga saat ini Amalia kembalikan ke studio. Assalamualaikum, Merdeka.
0: Kita ikuti bersama Kasih Tahu Dadakan hanya di 95,8 Prima FM, radio nomor 1 di Indramayu.

95.8 FM Prima, radio nomor 1 di Indramayu Barat. Wakil rekan Prima, sudah mendekati pukul 4 sore, berarti kita harus siap-siap ya, bukan siap-siap sih, maksudnya masih ada waktu 1 jam lagi ya, menuju pukul 5 sore. Baik ya rekan Prima, untuk yang sudah bergabung ya. Nah, yang belum juga silahkan kita buka line teleponnya lagi di 0853-218-99582. Nah, tadi ada pertandingan sepak bola ya, yang sekarang berada sedang diadakan di kampus Mahat Azzaitun ya, antara Student United dan karyawan ya, rekan Prima. Waduh, rame nih rekan. Oke, ya lanjut kembali. Jadi yang ingin melihat boleh ya, di Loco News itu juga ada itu. Ada pertandingan juga live itu langsung ya di Loco News TV. Loco News TV juga ada ya, teman-teman. Ya, yang sudah bergabung tadi ada Ibu Sukina. Ya, ada siapa lagi nih? Ada Hendro, ada Teisa, ada Ibu Tuti, ada Mr. Bono ya. Terus ada lagi siapakah nanti yang menyusul ya, boleh di menit-menit ke-54 ya rekan Prima. Nah, kenangan adalah sesuatu hal yang memang terjadi ya pada setiap manusia ya. Jadi untuk yang sudah pernah ya ataupun mengalami masa ya, dimana saat-saat itu kenangan terindah. Waduh, ini kenangan terindah ya. Waduh, bahasanya terlalu ini ya, terlalu apa namanya, termendramatisir ya.

silahkan boleh bergabung di yang punya kenangan ataupun nostalgia, nah tepatnya itu ya. Nah kita tunggu ini di 0853-2189-9582 nih, sambil nunggu-nunggu ataupun sambil menyapa yang belum sempat disapa tadi, rekan prima. Ya, cuaca sudah panas kembali ya, mudah-mudahan sih. Tapi tidak begitu panas ya dengan teman tadi. Apakah panas juga ini di daerah mana ini yang sudah tadi hadir ini? Ada siapa lagi tadi? Ada Rahmat ya. Ya Bang Rahmat, nanti ditunggu ya informasi berikutnya, jangan kemana-mana ya. Juga ada Miros Febilis ya, Miros Febilis, ada Pak Tam, siapa lagi ini yang sudah bergabung ya, yang di TikTok Prima terutama ini. Jangan lupa di follow terus ya TikTok Primanya, supaya naik terus ya. Ada Tete Soleha ya. Juga ada Mama Indah nih, Mama Indah yang sudah request lagu ya. Boleh nanti Mama Indah, ini lagunya apa Mama Indah, selain itu ada lagi enggak ya? Kalau yang kemarin bangga pesen-pesennya lagu nih. Aduh, ya, nanti dia selain air mata, biasanya air mata jadi saksi, ini gak jadi. Aduh, ya, nanti kita putarkan lagu ini, ya tadi apa kangen katanya ya. Oh, ya boleh nanti. Terus, siapa lagi nih yang tadi belum sempat kebaca ya, yang di grup Ventura ini. Ada siapa lagi nih tadi belum, Tehupot ya. Juga siapa lagi yang, nah untuk rekan Prima, jangan lupa selalu di follow media sosial Radio Prima, dari Instagramnya ya, dari TikToknya, dari YouTube-nya, juga dari Facebook-nya. Ya, Ari akan menyampaikan informasi ya. Said Iqbal beberkan strategi pemerintah jaga PHK. Nah, saat itu di Prima ada ya siarannya ya nih. Jadi penasihat khusus Presiden bidang ketenagakerjaan Said Iqbal memaparkan berbagai strategi pemerintah dalam mengantisipasi meningkatnya pemutusan hubungan kerja atau PHK di Indonesia. Hal tersebut disampaikan dalam wawancara eksklusif pada program Prima Prime Time News PPN pada saat 10.11 ya, maksudnya pukul 10.11 ya, yang disiarkan Radio Prima 95,8 FM, dipandu oleh Dynasty Sikom, serta diproduksi oleh Sahil. Dalam kesempatan itu, Said menjelaskan sejumlah rekomendasi yang telah disampaikannya kepada Presiden Prabowo Subianto sebagai upaya menjaga stabilitas ketenaga kerjaan di tengah tantangan ekonomi global. Jadi, penurunan daya beli jadi pemicu PHK nih, ya. Dalam kaitannya itu juga melemahnya daya beli masyarakat. Dan ketika konsumsi masyarakat menurun, permintaan terhadap produk ikut melemah, sehingga perusahaan terpaksa mengurangi produksi dan melakukan efisiensi tenaga kerja. Jadi kalau daya beli terus menurun, produksi barang juga menurun. Kalau produksi barang menurun, otomatis perusahaan melakukan efisiensi, termasuk mengurangi karyawan, tegasnya. Ya. Dan selain itu, pelemahan nilai tukar rupiah ya terhadap dolar Amerika Serikat juga menjadi tantangan tersendiri bagi industri yang masih bergantung kepada bahan baku impor. Nah, baik rekan Prima, silakan ya yang ingin mengetahui berita selengkapnya boleh langsung diakses di lognews.co.id.

0: kita ikuti bersama Kasih Tahu Dadakan hanya di 95,8 Prima FM, radio nomor 1 di Indramayu Barat, suara lokal bercerita menjadi inspirasi.
1: Assalamualaikum, Merdeka. Halo rekan Prima, kembali lagi bersama Amalia. Wah, saat ini pertandingannya telah berlangsung sengit ya rekan Prima, dan juga sudah usai. Dan kemudian hasilnya adalah Student United berhasil menjadi pemenang dengan skor telak 5-0 atas karyawan Mahat Azzaitun. Nah, selamat kepada Student United atas kemenangan yang diraih. Sebelum Amalia berbincang dengan salah satu pemain Student United, bisa Amalia gambarkan bahwa supporter dari tim Student United dengan bangga menyaksikan timnya dapat memenangkan kembali di pertandingan kali ini, yang mana sebelumnya mereka melawan mahasiswa IAI Al Aziz. Nah, sekarang Amalia sudah bersama salah satu pemain dari Student United untuk berbincang mengenai jalannya pertandingan kali ini. Dengan nama siapa, Kak?
2: Dengan Muhammad Surya Jordan.
1: Posisinya di pemain Student United itu sebagai apa?
2: Sebagai penjaga gawang.
1: Oke. Bagaimana perasaan Kakak sebagai timnya pemenang kembali di pertandingan hari ini yang sebelumnya kan melawan mahasiswa IAI Al Aziz dan menang ya?
2: Ya, tentunya sangat senang sekali bisa merasakan atmosfer di stadion terbesar yaitu Stadion Palagan Agung. Dan alhamdulillah kita mendapatkan 3 poin kembali dengan skor 5-0.
1: Di stadion terbesar di Indramayu kedua ya, Kak. Ya. Bagaimana menurut Kakak apa yang menjadi kunci sehingga Student United bisa menang kembali?
2: Tentunya kerjasama dalam tim dan peran kapten untuk mengatur tim agar terorganisir dan sehingga terciptanya gol.
1: Adakah pesan Kakak untuk seluruh rekan tim Kakak dan juga untuk para supporter yang telah memberikan dukungan?
2: Ya, pesan saya untuk supporter, terima kasih telah mensupport turnamen 307 yang digelar di Stadion Palagan Agung oleh Syekh Azzaitun. Dan pesan saya untuk tim, jangan pernah puas dengan pencapaian ini, terus maju dan pantang menyerah.
1: Baik, terima kasih atas informasinya ya, Kak. Baik, rekan Prima, demikian rangkaian liputan pertandingan antara karyawan Mahat Azzaitun dengan Student United. Pertandingan berakhir dengan kemenangan Student United atas karyawan Mahat Azzaitun dengan skor telak 5-0. Dan juga kepada rekan Prima, terima kasih banyak sudah mendengarkan dan menyaksikan pertandingan sepak bola di Mahat Azzaitun hari ini. Sampai jumpa di pertandingan selanjutnya. Saya Amalia dari lapangan Palagan Mahat Azzaitun. Assalamualaikum, Merdeka.

rekan Prima. Kembali lagi di kisah inspiratif yang semoga bisa jadi pengingat kecil untuk hidup kita hari ini. Rekan Prima, kalian pernah gak sih bertanya ke diri sendiri, kenapa kita sering merasa hidup ini baik-baik aja, padahal pelan-pelan justru makin lelah, makin kosong, dan makin jauh dari versi diri yang kita inginkan. Hari ini kita akan belajar dari sebuah kisah sederhana tentang seekor katak dan sebuah kondisi yang disebut boiling frog syndrome. Ada sebuah kutipan yang berbunyi, "When you put a frog in hot water, it will instantly jump out. However, when you put a frog in cold water and then set it on flame, it will gradually adjust itself to the rising temperature and ultimately it boils itself to death." Nah, kita bisa bayangkan seperti ini ya rekan Prima. Ada seekor katak dimasukkan ke dalam air yang sudah mendidih. Karena kaget dan kepanasan, ia langsung melompat keluar dan menyelamatkan diri. Tapi, berbeda ceritanya ketika katak dimasukkan ke dalam air dingin. Air itu dipanaskan perlahan dan awalnya terasa biasa saja. Hangat sedikit, lalu lebih hangat lagi. Katak itu tetap diam, karena merasa masih bisa menyesuaikan diri. Sampai akhirnya, tanpa disadari air itu mendidih. Dan saat bahaya benar-benar datang, katak itu sudah kehabisan tenaga untuk melompat keluar. Rekan Prima, kisah ini sering terjadi dalam hidup kita. Zona nyaman yang terasa aman, rutinitas yang diulang tanpa arah, kebiasaan menunda, malas bergerak, dan merasa nanti saja. Semuanya tidak terasa berbahaya di awal. Tapi kalau dibiarkan, perlahan-lahan menghabiskan waktu, tenaga, dan semangat kita. Pesan dari cerita ini sederhana tapi penting nih rekan Prima. Bahaya terbesar dalam hidup seringkali bukan yang datang tiba-tiba, tapi yang datang pelan-pelan sampai kita terbiasa. Jangan menunggu hidup terasa mendidih, baru sadar ada yang salah. Selagi masih punya tenaga, masih punya banyak waktu, dan masih bisa bergerak, beranilah keluar dari zona nyaman. Karena lebih baik capek mencoba daripada lelah menyesal. Semoga kisah hari ini bisa menjadi pengingat untuk rekan Prima semua ya. Kita sudahi kisah inspiratif kali ini dan semoga kita bisa bertemu lagi di kisah inspiratif berikutnya dengan semangat yang baru.

0: Gembira,
1: gembira,
0: kabar,
1: kabar,
0: gembira,
1: gembira.
0: Telah hadir Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik di Subang Raya. Program DP 0 rupiah sudah bisa memiliki barang elektronik impian Anda sekeluarga. Angsuran ringan, proses cepat,
1: cepat.
0: Beli cash juga bisa,
1: bisa.
0: Harga dijamin termurah se-Subang Raya. Jika ada yang lebih murah, selisihnya kita kembalikan. Apalagi harga dijamin lebih murah daripada harga di online. Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik, mempersembahkan program DP 0 rupiah untuk kulkas, AC, dan mesin cuci. Tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. Wow, tidak keluar uang sama sekali. Anda sudah bisa memiliki kulkas, AC, dan mesin,
1: dan
0: cuci. Juga ada program DP 200 ribuan. Anda sudah bisa memiliki sepeda listrik keren dan praktis. Angsuran ringan, proses cepat. Buktikan dan datang langsung ke Trijaya Elektronik Pagaden, samping Trijaya Motor dan Mixu Pagaden. Trijaya Elektronik Haurgelis, depan Apotek K24 dan Janji Jiwa Haurgelis. Trijaya Elektronik Soklat Subang Kota, deretan unit BRI Soklat Subang Kota. Trijaya Elektronik Patok Besi, samping Trijaya Motor dan Siu Sarengseng Gempol Sari Patok Besi. Trijaya Elektronik Pamanukan, samping Bank Mandiri, depan Bank BRI Pamanukan. Trijaya Elektronik Kalijati, Food Court Lanud Kalijati, samping RS Aulanud Kalijati. Trijaya Elektronik Cikaum, Gandasari dekat Pasar Ampera Cikaum. Barang-barang komplit di Trijaya Elektronik. Kulkas banyak, AC banyak, TV

dan yang terbaik untuk Subang Raya dan Indramayu Raya. Harga dijamin termurah, pelayanan ramah dan menyenangkan, program tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan, after sales bergaransi memuaskan, gratis minuman dingin dan mainan anak untuk pengunjung Trijaya Elektronik, juga ada reseller dan agen untuk Anda yang mau maju dan sukses bersama Trijaya.

0: 95.8 FM Prima Radio nomor 1 di Indramayu Barat. Suara lokal bercerita menjadi inspirasi. Ya. Di depan kita sudah hadir nih tim MP3 yang siap akan menggantikan acara sepanjang jalan kenangan ini. Ya, sudah datang ini. Ya. Kita sapa dulu. Halo. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Halo Kang Arya. Berasa ini bintang tamu.
0: Ya udah tamu aja ya kan. Karena saya yang megang ini di sini ya. Dari depan ya rekan Prima. Wah, tadi kelihatannya ini kemarin saya dengar liputan bola ya. Nah, kira-kira bisa memprediksi berapa nanti yang menang siapa ya kan? Di menit keberapa kira-kira ini untuk Real Sahil nih yang sudah siap tampil nanti besok nih ya. Sekarang nih, bukan besok lagi sekarang.
1: Nah, sekarang ya.
0: Nah, kira-kira berapa skor besok ini untuk tanggal berapa? 29
1: tanggal
0: ya.
1: Tanggal
0: finalnya ya,
1: finalnya tanggal 29 Juli untuk final juara 1 dan juara 2.
0: Oke, ya.
1: Ya, kenapa? ini prediksi.
0: Ah, prediksi.
1: Ya, itu prediksi.
0: Kira-kira boleh kan?
1: Boleh banget dong.
0: Ah, itu maksudnya.
1: Jadi kan sebelumnya tuh yang pertandingan pertama kan antara Student United lawan Mahasiswa kan 8-0 tuh ya kan. Student United 8, mahasiswanya 0. Nah, kemarin Guru Mat Azaitun versus alumni, alumninya 1, Guru Mat Azaitunnya 2. Dan sekarang ya kan, di hari Minggu ini tadi karyawan Azaitun versus Student United kan hasilnya skornya berapa kan? 5-0 untuk Student United.
0: Ya,
1: aku sih prediksinya ya Student United bakal juara 1 nih.
0: Juara 1.
1: Karena memang performa dari Student United itu kayak berkuat lah lawan mahasiswa yang umurnya bahkan badannya pun hampir beda ya, dari segi postur ya, fisiknya juga. Mungkin karena Student United juga latihannya hampir tiap hari, sedangkan mahasiswa kan enggak. Cuma kan bisa dilihat pertandingan pertama aja udah 8-0. Terus hari ini lawan karyawan yang umurnya pun jauh berbeda, Kang. Sedangkan karyawan kan udah bapak-bapak gitu kan, umurnya udah mungkin ada yang 50, 40 gitu. Sekarang sedangkan yang Student United baru di bawah 20 tahun. Itu kan luar biasa dari segi stamina, fisik pun jauh berbeda gitu. Mungkin bisa dibilang karena Student United sering latihan, fisiknya bisalah di plusin gitu. Sedangkan karyawan kan emang stamina udah besar ya, karena kan
0: latihan
1: sudah orang
0: juga,
1: tua.
0: Latihan juga, jangan salah kamu.
1: Setiap hari ya?
0: Setiap hari
1: di Sabtu.
0: Di Wiratama ya itu.
1: Setiap hari.
0: Setiap tengah hari ya, tengah hari malah itu.
1: Tengah-tengah hari.
0: Jam 1 siang ya.
1: Tapi kan hari ini 5-0.
0: Nah, itu dia makanya berarti kan. Nah, studinya kalau bisa tahu studinya United itu umur berapa rata-rata?
1: Student United umur paling 17-18, kalau 16 lah, 17-18.
0: Santri ya?
1: Iya, pelajar. Pelajar.
0: Ya. Oh, iya.
1: Itu berarti kan stamina Student United ini bukan kaleng-kaleng gitu kan. Wah, keren banget gitu. Staminanya lebih jos daripada karyawan dan mahasiswa. Ini sih aku kira tuh bakal ada perlawanan gitu ya.
0: Berapa lagi saya berskornya
1: hari ini
0: itu.
1: Aku tuh hari ini ngira-ngira kayak misal 3-2 atau 2-2 atau 2-1 gitu ya. Ternyata 5-0.
0: Wah, gundul itu kalau dulu namanya digundul itu.
1: Gundul.
0: Kalau di Jawa tuh namanya digundul namanya.
1: Gundul. Aduh.
0: Ngeri
1: banget nih Student United ini. Mungkin ya. Perlawanan-perlawanan nanti nextnya ke depannya nih buat yang lawan Student United perlu dipertimbangkan lagi kan nanti. Hari apa ya, hari Rabu kan Student United lawan Guru lagi nih. Ini Guru kemarin sama-sama kuat melawan alumni Azaitun waktu pas kemarin tuh skornya 2-1.
0: Guru dengan karyawan ya, bukan?
1: Enggak, Guru dengan Student United. United hari Rabu nanti kita lihat nih bagaimana.
0: Tapi Guru yang menang ya.
1: Enggak, kemarin guru lawan alumni itu guru yang menang.
0: Oh, guru alumni.
1: Nah, nanti next Rabu nih ya kan. Temunya. Sama-sama kuat nih guru Mata Zaitun dengan Student United sama-sama kuat sama-sama
0: hari
1: guru,
0: Rabu.
1: Gitu. Hari Rabu.
0: Semifinal dong.
1: Bukan, belum semifinal.
0: Belum ya?
1: Nanti sampai hari Ahad, baru Ahad. Sampai Ahad baru tuh nanti ditentuin ya kan. Nanti perebutan juara 3 dan 4-nya di hari Selasanya di tanggal 28.
0: Oh, gitu ya. Sampai tanggal 29 ya prediksinya apa, sampai tanggal berapa itu?
1: Prediksi apa tuh?
0: Permainannya. Final.
1: Oh, finalnya di tanggal 29.
0: 29.
1: Ya, setelah perebutan juara 3 dan juara 4.
0: Berarti ada berapa tim lagi nih yang bertanding? Besok
1: untuk besok hari Senin ya. Itu ada mahasiswa IAIA Lazis lawan guru nih. Waduh. Kita lihat ya pertandingan antara mahasiswa dan guru Mata Zaitun bagaimana. Mungkin Akang prediksinya berapa nih setelah melihat performa dari mahasiswa IAIA Lazis pada pertandingan pertama dan juga guru Mata Zaitun pada pertandingan kedua.
0: Nah, kalau saya lihat dari performa masing-masing, karena itu lawannya juga imbang ya.
1: Imbang apa tuh?
0: Seimbang ya. Kalau kita lihat itu kan kemarin guru menang.
1: Guru menang.
0: Nah, sekarang
1: mahasiswa kan enggak menang. Mahasiswa kemarin kan
0: mahasiswa juga sudah tanding.
1: Sudah. Waktu pertandingan pertama lawan Student United. Student United 8.
0: Iya.
1: Mahasiswa 0.
0: Yo. Oh, berarti nah, prediksi saya bisa nanti ketemu antara guru dengan Student United.
1: Guru dengan Student United.
0: Dan skornya berapa kira-kira yang pas ini?
1: Kalau guru mungkin ya, kalau guru Mata Zaitun lawan Student United mungkin ini ya.
0: Prediksinya mau berapa?
1: Prediksinya 3-2 sih.
0: 3-2.
1: 3 wah. Untuk Student United, 2 untuk guru Mata Zaitun.
0: Ya, kok bisa sepemikiran dengan saya? Saya tadi mau nyebut itu.
1: Alah bohong.
0: Ikut-ikutan nih maksudnya. Bukan benar, saya juga tadi udah mau ngomong begitu, tapi kamu udah ngomong begitu ya sudah. Saya enggak ngomong-ngomong lagi. Benar. Kayaknya tadi saya akan ngomong segitu prediksi saya 3-2.
1: Gitu. Jadi
0: untuk student.
1: Ya, student gitu 3 ini buat final ya. Final yang bakal masuk itu adalah mungkin prediksiku adalah Student United dan juga guru Mata Zaitun.
0: Ya.
1: Gitu.
0: Kira-kira cetak golnya itu menit ke berapa? Nah, ini nih perlu nih.
1: Kenapa?
0: Menit keberapa ya Student United, terus guru menit keberapa?
1: Kalau dilihat dari pertandingan kedua antara guru Mata Zaitun dan juga alumni Mata Zaitun, itu kan dicetak gol oleh alumni Mata Zaitun ke gawang guru Mata Zaitun kan di babak kedua tuh. Di babak kedua, awal babak kedua itu menandakan bahwa guru Mata Zaitun mempertahankan posisinya dengan baik di babak pertama. Sehingga kebobolan di awal menit babak kedua. Jadi kemungkinan sih kalau misalkan antara Student United yang sudah memperlihatkan taringnya di awal pertandingan melawan mahasiswa sih kemungkinan mungkin satu scores di babak pertama terus lalu dibalas dengan guru Mahat Azaitun, karena guru Mahat Azaitun tuh balas juga waktu pertandingan kemarin ya lawan alumni itu di babak kedua setelah tim alumni mencetak gol pertama ke gawang guru Mata Zaitun. Kayaknya sih pertama sih Student United satu skor di babak pertama langsung dibalas lagi. Di babak pertama juga guru Mata Zaitun langsung babak keduanya baru habis-habisan.
0: Berarti session pertama itu ya nanti session pertama. Kalau saya prediksinya babak pertama itu 2-2. Nah, kemudian babak kedua 2-3. Gitu gimana? Setuju enggak gitu?
1: Setuju. Karena memang dua-dua sama-sama kuat nih.
0: Kuat itu
1: setelah melihat pertandingan tadi. Kuat banget sih, apalagi Student United enggak bisa benar-benar enggak bisa diremehkan ya, apalagi wah, keren deh.
0: Iya. Siap ya.
1: Siap.
0: Nah, sampai ini juga
1: ya. Jadi ini pakar di
0: sepak bola ya.
1: Enggak pernah main sepak bola.
0: Iya, kita sapa dulu ya yang sudah hadir, ada Bang Irfan ini yang request lagunya, katanya Jangan Sakiti Hatinya dari Sugianto. Kita dengarkan dulu ya, rekan semua sambil bincang-bincang dan jangan lupa masih bersamanya di sepanjang jalan kenangan.

Dari Jalan Siliwangi kilometer 2, Arya di sini di program acara sepanjang Jalan Kenangan. Dan kiranya sampai di sini dulu Arya membersamai di acara ini. Dan kita akan berganti acara tepat pukul 17 ya, ada MP3 dan sudah hadir di studio juga rekan Sahil nanti ya, ya yang ingin request lagu kekinian ya, lagu anak-anak muda ya, boleh nanti request dengan Sahil ya rekan Priba. Baik, terima kasih atas partisipasinya dan atas teleponnya ataupun pesan request lagunya juga yang di TikTok juga. Arya ucapkan banyak terima kasih. Dan SJK hadir tiap pekan sekali dari pukul 14 sampai dengan 17 dan 3 jam ya rekan Prima ini. Makanya untuk itu gunakan waktu 3 jam ini ya, yang belum sempat bergabung di jam pertama semuanya bisa ke jam kedua ataupun di jam yang ketiga. Baik, terima kasih untuk rekan Prima dan Arya pamit menuntur diri dan akhir kata billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka. Mendidik dan membangun semata-mata hanya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Lagu penutup untuk rekan Prima ya. Jadi Arya pilihkan untuk rekan Prima satu buah lagu dari Krisya Juwita.

0: Assalamualaikum Merdeka. Kembali lagi di MP3 Muda dan Menginspirasi. Ini adalah hari pertama kita ada transisi baru nih. Kita kayaknya gak perlu perkenalan sih. Boleh say hi dulu AB.
1: Halo.
0: Halo AB.
1: Wah, aku ada di MP3.
0: Hari ini bukan spesial sih. Mulai hari ini.
1: Penyusup gak sih statusnya?
0: Iya. Masih ilegal ya berarti
1: ilegal ya?
0: Ilegal.
1: Belum certified.
0: Belum certified. Tapi hari ini dan kedepannya hari Minggu bakalan ada AB, aku, Disti, dan juga Baim. Akan terus tuh nanti tuh nanti.
1: Apa? Ini ya MP3 magang ya aku ya.
0: Iya, MP3 magang. Jadi yang magang ada dua. Nanti ada Tiwi sama AB. Teman AB nih bakal jadi main character in MP3 pada hari Minggu.
1: Mohon bimbingannya kakak.
0: Berasa ini ya masa MPLS. Emang yeah. Sekarang masih masa-masa MPLS.
1: Kan aku ini Gen Z percobaan.
0: Gen Z awal ya?
1: Gen Z percobaan.
0: Aduh. Oke guys, rekan prima semuanya. Sekarang bakal ada AB. AB, sekarang nih kita bahas apa nih hari Minggu ini nih? Mumpung ada Yu.
1: Apa ya? Gak tahu nih aku blank.
0: Biasanya sih kita bahas cinta-cintaan.
1: Wah, aduh. Boleh ya. kembali muda pas banget kan.
0: Kembali muda.
1: Ini padahal habis Kang Arya kan, sepanjang SJK, jalan kenangan
0: bener. Gitu. Nah. Terus kita bahas ini deh masa-masa cinta monyet zaman SD.
1: Mantap.
0: Ya, yuk kan SD tahun berapa? Kan kalau I kan tahun. Kayaknya enggak perlu ditebutin tahun ya.
1: Jangan
0: deh. Ya. Oke, kayaknya kan tahun kita kan beda nih.
1: Jadi kan masuknya beda segmen nih.
0: Masuknya bakal jadi SJ kan. Nanti kita bakal bahas nih cinta-cinta monyet ini di tahun di masa-masa sekolah kita. Pasti kan ada perbedaan yang mencolok ya. Kalau misalkan udah gede kan kita udah tahu kan, udah dewasa gitu. Kalau masa-masa SD, SMP, SMA itu kan cinta-cinta ya masih dibilang cinta monyet lah ya, Be. Bener enggak?
1: Benar.
2: Cinta monyet.
0: Kenapa?
2: Ayo.
0: Kenapa?
1: Iya, kenapa? Kenapa, Kang? Kenapa, ayo, Kang? Ayo, itu misterius loh. Sampai hari ini aku belum tahu loh faktanya. Kenapa disebut cinta monyet?
0: Iya, kenapa ya? Nanti deh, coba buat Kang Prima nih. Kayak Kang Arya tahu.
1: Kayak kita harus.
2: Iya, buat apa itu cinta monyet?
0: Nah, benar.
1: Kayaknya kita harus tanya ini Google.
0: Betul, GPT. Hello. Oke, buat Kang Prima semuanya, kita bakal lanjut lagi ke lagu pertama kita dari Aura Kasih, Mari Bercinta. Jadi buat rekan Prima semuanya nih ya, yang tahu apa sih arti cinta monyet. Bisa banget di 0853 2189 9582.

0: Asik. Mari Bercinta, lagu pembuka pada MP3. Dan hari ini kita bertiga nih, kita udah full team nih.
1: Ya,
0: udah, kita udah absen nih. Aku ada ya kan, Sahil, Abe sama satu lagi boleh nih. Say hi dulu, say hi. Halo, halo, halo, halo.
2: Halo.
0: Halo, ini dia Tiwi. Tiwi, Tiwi terakhir siaran kapan?
2: Jumat.
0: Jumat ya? Sekarang hari Sabtu.
1: Sekarang hari Minggu.
0: Hari Minggu ya? Ini cepet banget sih hari Minggu. Tiba-tiba hari Minggu yang gak kerasa.
1: Gak kerasa emang itu. Kalau udah ngomongin MP3 itu pokoknya kayak baru kemarin gitu kan.
0: Oh iya bener, saking enjoynya dan saking nikmatnya untuk didengar.
1: Betul. Dan pasti jadi buat nemenin rekan-rekan Rima semua ya. Dengan lagu-lagu yang hits banget pokoknya.
0: Kita bakal, tadi kita bakal Cinta Monyet nih. You tau gak Cinta Monyet itu apa? Tiwi.
2: Cinta anak SMA kali ya.
0: Cinta anak SMA bener. Jadi emang kita tadi nanti bakal bahas cinta-cinta anak SMA. You pernah, you awal jatuh cinta kelas pas kelas berapa?
2: Kelas 7.
1: Fall in love.
0: Fall in love kayak fall in love banget.
1: Salam. Salam.
0: Bentar ya. Paket. Paket. Kalian ngobrol dulu.
1: Oh, ada paket, guys. GoFood ya. Jadi gimana Tiwi? Kapan pertama kali kamu fall in love nih?
2: Pertama kali itu awal MTS kelas 7.
1: Kelas 7. Ceritanya gimana tuh? Spill dong.
2: Apa ya, pertama itu cuma mengagumi aja gitu, nggak yang pacaran. Terus ya nggak lama sih, kalau yang namanya juga cinta monyet ya, pas udah ketemu lagi suka lagi nih sama orang lain gitu, tapi belum pernah ngejalin hubungan.
1: Berarti itu first love ya?
0: First love yeah. Ya di situ.
1: Tapi dari mana maksudnya, apa teman sekelas
0: ya?
1: Apa ngelihat dari ekskul
0: ya, biasanya kan dia kayak ini kok dominan banget pas ekskul, ganteng banget nih,
1: ngelihat dia main basket.
0: Iya betul.
1: Naksir atau gimana gitu.
2: Oh, aku naksirnya itu pas awal pendaftaran kelas 7.
1: Oh, banget ya.
0: Jadi dia udah ngetap duluan, udah target. Dia udah target.
2: Iya, ya karena aku perempuan ya, masa duluan sih, kan kayak gengsi banget enggak sih?
0: Gengsi. Kita sebagai laki-laki itu
1: tradisional.
0: Seperti biasa ya, yeah. Wanita pada umumnya menggengsi ya.
1: Betul.
2: Tapi ada plot twistnya loh.
0: Kenapa tuh?
2: Pas kelas 8, teman aku kan cerita ya kalau suka sama dia itu ke teman aku.
1: Jangan bilang dicomblangin.
2: Teman aku malah ngebocorin ke temannya cowok yang aku suka itu.
1: Ember ya?
2: Iya.
0: Ember guys.
1: Bahaya ya.
2: Iya, sampai akhirnya si cowok yang aku suka ini, yang aku gebet lah ya, itu sadar terus kok aku jadi ilfeel ya gitu. Maksudnya gini.
0: Kok gimana?
1: Gimana?
0: Kamu cinta nih?
2: Nih, aku tuh gak tahu ya, dulu itu aku suka sama cowok.
1: Okay.
2: Tapi pas cowoknya suka balik malah aku ilfeel, gimana tuh?
1: Si orang ini yang si kelas 7 ini pendaftaran.
2: Iya,
1: ini.
2: Iya, ternyata.
0: Jadi kamu ilfeel sama orang yang kamu cinta sebelumnya.
1: Jadi ketika kamu naksir nih, ketika dia naksir balik sama kamu, kamu ilfeel.
2: Iya.
1: Oke, siap.
0: Ilmu gitu ini ya guys. Ini dicatat nih Bang Abe nih.
1: Siap.
0: Ini perlu dicatat.
2: Ilfeelnya itu maksudnya nggak sesuai ekspektasi aku gitu.
1: Kok gitu?
2: Di awal tuh aku ngeliat dia kayak, dingin banget ya dia.
1: Pas
2: gitu.
1: Cowok cool ya.
2: Iya, aku suka ya cowok yang dingin.
1: Ternyata.
2: Pas dia begitu, padahal kita tuh belum ngejalin hubungan dan dia tuh kayaknya tahu deh kalau aku suka dia. Nah makanya dia seolah-olah kayak kepedean banget tau kan?
1: Oke.
2: Okay. Kayak kamu suka aku gitu. Padahal mah akunya biasa aja. Pas dia, ya ada suatu saat dia tuh bikin aku ilfeel dan aku udah gak suka lagi sama dia.
1: Apa? Gimana ilfeelnya itu? Apa-apa yang membuat kamu ilfeel?
2: Tau gak sih, aku tuh gak suka cowok genit.
1: Dia genit.
2: Nah dia tuh
1: genitnya gimana?
0: Genit ke kamu berarti.
2: Tau gak sih mata genit kayak gimana?
0: Kayak gimana? Ngeting-ngeting gitu ya? Apa kayak ngelirik-ngelirik gitu?
2: Nah, yang itu gak di sebelah gitu. Itu kan genit ya. Dan aku kurang suka kalau digituin.
0: Oh gitu. Jadi kamu sukanya gimana?
2: Karena aku tuh suka tuh sama cowok yang dingin gitu.
1: Terus kamu langsung ilfeel gara-gara
2: gitu. Iya. Kayak gitu.
0: Kamu suka cowok yang dingin tuh gimana sih? Kamu harus difermentasi dulu di kulkas atau gimana?
1: 19 derajat Fahrenheit
0: iya.
1: Gitu ya.
0: Biar kelihatan ini kayak abu-abu pucet gitu kali ya. Gimana? Tapi ini menarik sih, emang ada sih wanita yang emang kayak gitu sih. Jujur.
1: Banyak.
0: Dominasi kayaknya.
1: Bentar. Kalau yang gitu-gitu tuh biasanya ya. Scorpio sih. Kayaknya.
0: Scorpio. Iya, Scorpio. Enggak,
2: aku Cancer.
0: Oh, Cancer.
1: Aduh.
0: Eh, bulan ini ya?
2: Iya.
0: Bulan ini dia.
2: Hari Sabtu kemarin ulang tahun.
0: Oh iya, oh iya, lupa dia ada
1: gengnya,
0: di
1: gengnya ini dong, gengnya Disti dong.
0: Iya, gengnya Disti.
2: Eh, Disti juga emang.
0: Disti, Disti hari apa ya? Kemarin kalau enggak salah deh. Iya. Bulan bulan ini juga, cuman awal. Itu Cancer ya?
2: Iya, Cancer.
0: Cancer ya? Ya kalau emang Cancer ya.
2: Dari tanggal 22 Juni kayaknya ya.
0: 22 Juni.
2: Ya, 22 Juli.
0: Oke, menarik, menarik, ya. Menarik. Emang sih masa-masa SMA tuh banyak hal-hal yang menarik gitu ya, Rekam Prima. Pasti ini bakal bahasnya bakal seru nih. Seru banget nggak sih, Be?
1: Seru banget.
0: Seru, seru banget. Banget. Jadi buat Rekam Prima nih, gimana sih keseruan hari ini? Nanti kita bakal bahas lagi, ya kan? Pasti Rekam Prima harus pantengin TikTok kita di Prima 95,8 FM Indramayu sambil dengerin lagu dari saya nih, yang sayang. Kalau misalnya kita denger intronya aja, kita udah nginget-nginget masa-masa cinta kita pada awal-awal SD, SMP gitu.
1: SD, wah. Wow.

0: Gembira.
1: Telah hadir Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik di Subang Raya. Program DP 0 rupiah sudah bisa memiliki barang elektronik impian Anda sekeluarga. Angsuran ringan, proses cepat. Beli cash juga bisa. Harga dijamin termurah se-Subang Raya. Jika ada yang lebih murah, selisihnya kita kembalikan. Apalagi harga dijamin lebih murah daripada harga di online. Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik, mempersembahkan program DP 0 rupiah untuk kulkas, AC, dan mesin cuci. Tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. Wow, tidak keluar uang sama sekali. Anda sudah bisa memiliki kulkas, AC, dan mesin, cuci. Juga ada program DP 200 ribuan. Anda sudah bisa memiliki sepeda listrik keren dan praktis. Angsuran ringan, proses cepat. Buktikan dan datang langsung ke Trijaya Elektronik Pegaden, samping Trijaya Motor dan Mixu Pegaden. Trijaya Elektronik Haurgelis, depan Apotek K24 dan Janji Jiwa Haurgelis. Trijaya Elektronik Soklat Subang Kota, deretan unit BRI Soklat Subang Kota. Trijaya Elektronik Patok Besi, samping Trijaya Motor dan Siu Sarengseng Gempol Sari Patok Besi. Trijaya Elektronik Pamanukan, samping Bank Mandiri, depan Bank BRI Pamanukan. Trijaya Elektronik Kalijati, Food Court Lanud Kalijati, samping RSAU Lanud Kalijati. Trijaya Elektronik Cikaum, Gandasari dekat Pasar Ampera Cikaum. Barang-barang komplit dari Trijaya Elektronik. Kulkas banyak, AC banyak, TV banyak.

0: akan yang terbaik untuk Subang Raya dan Indramayu Raya. Harga dijamin termurah. Pelayanan ramah dan menyenangkan. Program tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. After sales bergaransi memuaskan. Gratis minuman dingin dan mainan anak untuk pengunjung Trijaya Elektronik. Juga ada reseller dan agen untuk Anda yang mau maju dan sukses bersama. Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik.
1: 95,8 Prima FM.

0: Halo?
1: Halo.
0: Ah, akhirnya nyambung juga. Aku mau denger nih requestan lagu kamu melalui VN kita di WhatsApp. Lagu apa sih? Jadi kepo deh. Yuk, kita dengerin bareng-bareng.
2: Halo teman-teman semua, perkenalkan nama aku Putri dari Bandung. Aku mau rekomendasi lagu dari Maudy Ayunda, Perahu Kertas, karena cocok nih di keadaan kayak gini. Dan jangan lupa dengerin lewat Prima FM indramayu.com. Sampai jumpa.

0: Halo Sobat Prima FM Indramayu, semoga yang lain ikut menikmati ya.
1: Jangan lupa diputer ya, biar hari ini aku makin semangat ngejalanin awal pekan.
2: Terima kasih ya Prima.
3: Nah, buat kamu yang pengen suara kamu diputer kayak tadi, bisa banget nih, langsung kirim aja voice note kamu di 0853 2189 9582.

0: sakit kepala bingung.
1: Kamu ini kok selalu bingung-bingung. Kalau flu, pilek, demam, sakit kepala, ya minum Ultra Flu biar nggak bingung.
0: Iya jelas bingung, kan banyak macamnya obat flu.
1: Bukti nyata, kalau flu, ya mesti minum Ultra Flu. Sakit flu-nya jadi bingung.

0: Ultra Flu, tablet obat flu, produksi Hanson Pharma. Baca aturan pakai, jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
1: Ultra Flu, ada kemasan baru, blister 10 tablet yang bisa dibeli di Indomaret.
2: Ultra Flu bisa Anda dapatkan di apotek, toko obat berizin, dan Indomaret di seluruh Indonesia.
3: Gembira, gembira, kabar, kabar, gembira, gembira. Telah hadir Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik di Subang Raya. Program DP 0 rupiah sudah bisa memiliki barang elektronik impian Anda sekeluarga. Angsuran ringan, proses cepat, cepat. Beli cash juga bisa, bisa. Harga dijamin termurah se-Subang Raya. Jika ada yang lebih murah, selisihnya kita kembalikan. Apalagi harga dijamin lebih murah daripada harga di online. Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik, mempersembahkan program DP 0 rupiah untuk kulkas, AC, dan mesin cuci. Tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. Wow, tidak keluar uang sama sekali. Anda sudah bisa memiliki kulkas, AC, dan mesin, dan cuci. Juga ada program DP 200 ribuan. Anda sudah bisa memiliki sepeda listrik keren dan praktis. Angsuran ringan, proses cepat. Buktikan dan datang langsung ke Trijaya Elektronik Pagaden, samping Trijaya Motor dan Mixu Pagaden. Trijaya Elektronik Haurgelis, depan apotek K24 dan Janji Jiwa Haurgelis. Trijaya Elektronik Soklat Subang Kota, deretan unit BRI Soklat Subang Kota. Trijaya Elektronik Patok Besi, samping Trijaya Motor dan Siu Sarengseng Gempol Sari Patok Besi. Trijaya Elektronik Pamanukan, samping Bank Mandiri, depan Bank BRI Pamanukan. Trijaya Elektronik Kalijati, Food Court Lanud Kalijati, samping RS Aulanud Kalijati. Trijaya Elektronik Cikaum, Gandasari dekat Pasar Ampera Cikaum. Barang-barang kumplit di Trijaya Elektronik. Kulkas banyak, AC banyak, TV banyak.

0: Bahkan yang terbaik untuk Subang Raya dan Indramayu Raya. Harga dijamin termurah. Pelayanan ramah dan menyenangkan. Program tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. After sales bergaransi memuaskan. Gratis minuman dingin dan mainan anak untuk pengunjung Trijaya Elektronik. Juga ada reseller dan agen untuk Anda yang mau maju dan sukses bersama. Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik.
1: 95,8

0: basi. Sahil, Abe.
1: Kenapa tuh?
0: Aku kan suka cowok yang cool-cool ya.
1: Iya.
0: Dan sekarang pun aku masih bareng sama dia.
2: Oh, lah. Lah.
0: Tapi dia lain, bukan dia yang waktu aku temuin di kelas 7.
1: Oke.
0: Okay. Nah, yang sekarang ini aku temuin pas kuliah. Oh, udah 3 tahun nih aku sama dia.
2: Ih, langgeng banget, Bang. Abe, gimana dia langgeng?
3: 3 tahun.
2: 3 tahun.
3: Belum.
2: Belum ya?
3: Belum langgeng.
0: Eh, tapi teman aku ada loh yang 1 tahun malah 6 bulan udah putus gitu.
3: Iya. Yeah,
2: ada sih, ada.
3: 6 bulan nih ini ya.
2: Dia kayak ini apa namanya?
3: Semester
2: magang tau gak sih magang? Yeah. Magang cuma semester doang gitu. Oh, jadi kamu suka cowok yang cool gitu?
0: Iya. Yeah.
2: Apa bedanya cowok cool yang sekarang yang sampai bertahan 3 tahun sama yang dulu?
3: Ntar dulu definisiin dulu.
2: Iya, yeah, cool.
3: Cool tuh gimana, apa?
2: Nah, gitu,
0: nih,
2: biar AB ini bisa menerapkan gitu.
0: Nah gitu. Sebenarnya dari aku tuh emang cemburuan ya.
2: Okay.
0: Aku nggak suka kalau cowok aku deket sama cewek lain ya, maksudnya gampang berbaur gitu sama cewek lain, tapi dia tetap stay cool gitu. Apa ya, lebih ke menarik perhatian aku gitu.
3: Okay.
0: Ya sampai sekarang. Tapi dulu itu pas masih awal-awal deket, emang dia masih dingin banget. Tapi setelah ya menjalin hubungan, lama-lama udah ya berkurang lah dinginnya sama aku. Dulu masih dingin banget tuh ke aku, padahal aku
3: gimana
0: ceweknya.
3: Dingin banget. Oh, gimana?
0: Dinginnya tuh cuek gitu.
2: Iya, jadi kayak gini nih, Bang, apa katanya?
0: Dry text.
2: Iya,
3: dry text.
2: Cool adalah untuk pria yang memiliki pembawaan tenang, santai, tidak berlebihan dalam berekspresi, dan seringkali berkesan misterius atau cuek. Gitu.
0: Nah, itu cowok yang aku suka. Dan pas kelas 7 itu dia ternyata gak sesuai ekspektasi aku yang seperti itu.
3: Kayak kalau misalnya kamu nanya udah makan belum, terus dia jawabnya cuma ye gitu ya.
0: Kayak
2: ini
0: dong.
2: UDH gitu ya. Kalau gak UDH gitu.
0: Iya.
2: Jadi gitu cueknya kayak yang kamu, yang perempuan inginkan tuh kayak gitu ya.
0: Yang iya, kayak yang menantang.
2: Yang menantang.
3: Yang menantang tuh gimana?
0: Yang bikin aku tuh penasaran terus loh sama dia. Jadi gak gampang kayak yang pas waktu kelas 7 itu gampang banget tuh aku dapetin. Aku tuh pengen yang aku berusaha.
3: Gak ketebak nih, gitu.
2: Kita kan
3: ya
2: mau nyari cinta ya, bukan nyari apa ya, apa
3: harta karun.
2: Harta
3: gitu
2: karun
3: kan,
2: atau gak kayak challenge-challenge gitu.
0: Karena aku suka challenge ya kalau dalam hal percintaan. Karena aku tuh pengen nguji dia gitu.
3: Kenapa lu gak ingin aja, kamu gak gabung UEFA gitu?
0: Apa tuh?
2: UEFA apaan?
3: Piala Euro gitu.
2: Iya, tuh disitu kan cowok semua
3: banyak
2: tuh.
3: Banyak tantangan tuh.
2: Nah, banyak tantangan. Tapi
3: Benteng Takeshi.
2: jadi misterius deh. Kenapa sih cewek tuh suka banget yang ini ya? Apa sih, apa? Pengen dapetin cowok yang, ih, aku gak mau nih cowok yang kayak gini nih. Mau yang menantang
3: tipe,
2: gitu.
3: Tipe, kalau itu tipe ya gak sih?
0: Iya, itu tipe. Tipe aku tuh yang kayak pria gitu.
2: Ah, gimana? Ini emang gak bisa didefinisikan gitu ya.
0: Aduh.
2: Kan emang jodohnya perempuan tuh pria, laki-laki gitu.
3: Iya kan, gender cuma dua ya.
0: Beda. Kalau pernah gak sih dengar perbedaan cowok dan pria?
2: Cowok, gimana, pria, gimana, laki-laki gimana lagi gitu ya?
0: Iya.
3: Aduh, istilah apa lagi nih?
2: Jadi kalau misalkan
3: ya Allah, aku baru seminggu manggung jadi Gensi.
2: Jadi kalau misalkan pria tuh dia tuh kayak gentleman gitu gak sih? Atau gimana?
0: Iya, misalnya nih dia itu lebih ke inisiatif dibanding aku yang minta. Itu namanya
3: itu apa? Pria.
0: Pria.
3: Inisiatif. Oke. Okay. Cowok enggak? Kalau cowok gak inisiatif?
0: Ya menurut aku sih kalau cowok tuh yang biasa gitu. Nah kalau yang pria tuh luar biasa. Tau gak sih cowok tuh kayak pada umumnya. Sedangkan kalau pandangan aku tentang pria itu yang gentle gitu.
3: Berarti kalau cowok tuh cewek kak gitu ya?
0: Ya tergantung masing-masing sih gitu. Itu kan pendapat aku ya.
3: Cewek kak gitu.
2: Cowok gitu. Jadi iya sih, aku juga sebenarnya baru tahu sih kalau ada perbedaan kayak gitu, kayak cowok, pria, laki-laki gitu.
0: Iya, coba deh gitu ya, cari, ada nggak?
2: Ada, jadi banyak bang perbedaannya bang ternyata.
3: Oh.
2: Jadi lu pria, laki-laki atau cowok nih? Kalau cowok tuh sebenarnya kayak bahasa sehari-hari. Nih ada cowok nih, Bang B nih, gitu. Yeah. Kalau laki-laki tuh dia lebih kayak dewasa gitu bang. Pria. Pria yang bilang kayak kamu apa tadi?
0: Iya, dewasa
2: ya. Terus kayak formal gitu, kayak laki-laki berdasi, berjas, berkopiah, songkok,
0: berkelas gitu loh.
3: Pak Prabowo
2: gitu ya. Kalau misalkan laki-laki tuh dia Oh, dia lebih ke aspek biologi sih. Oh, ini laki-laki, laki-laki dan perempuan.
3: Jenis kelamin.
2: Jenis kelamin. Gitu.
3: Cuman aku masih enggak nangkep nih.
2: Kenapa
3: cowok dan pria?
2: Cowok dan pria.
3: Iya, jadi kan katanya cowok apa kalau pria ya? Kalau pria itu inisiatif, kalau cowok tuh biasa aja.
0: Iya,
3: berarti ya misalnya nih jenis kelamin laki-laki nih, kalau dia inisiatif dia jadi pria, kalau dia diem aja dia jadi cowok.
0: Gitu. Bisa kalo, jadi kali ya.
2: Aduh. Kalau dia ada di pakai wig gitu ya. Bencong berarti.
0: Oh, ada lagi gitu.
2: Enggak ada. Gue cuman bak aja gitu. Ih, aneh banget sih. Aneh banget gak sih? Menurut lo aneh enggak?
3: Nah, aneh.
2: Aneh ya?
3: Iya.
2: Gue merasa jadi bingung, ini gue laki-laki, pria atau cowok gitu.
0: Itu enggak berlaku cuman cowok doang loh. Maksudnya perempuan juga, antara perempuan dan wanita.
3: Apalagi tuh bedanya, apalagi tuh. Ini kayaknya lu doang. Ini kayaknya kamu doang deh.
0: Coba
2: kayak kita enggak deh,
3: kayak kita enggak tahu ya.
2: Kita enggak tahu deh.
3: Kita enggak tahu gitu-gitu.
2: Gua enggak tahu deh kalau laki-laki perempuan gitu. Tapi ini menarik sih perempuan.
3: Kayak jalan-jalan aja ya.
2: Iya. Kayaknya menarik sih tapi perlu diomongin. Tapi nanti dulu nih Bang Abi nih.
3: Di sini ya.
2: Kita dengerin lagu dari Psychoji aja deh dulu ya. Sambil
3: yang mana, Jo? Psychoji yang mana nih?
2: Yang online.

0: Yo, kembali lagi bareng Abi Sahil dan juga Tiwi di MP3
1: Muda dan Menginspirasi.
0: Nah, jadi aku tuh masih penasaran dari tadi. Tadi kan ngomongin perbedaan
1: cowok dan pria. Nah, sekarang nih ya. Gender sebelah. Ya meskipun harusnya kan cewek ngejelasin yang gender cowok, cowok gender cewek. Cuman kita kan enggak ngerti ya.
0: Iya, wanita dan cewek.
1: Apa? Cewek dan wanita, cewek
2: dan perempuan.
1: Wanita dan
2: perempuan. Perempuan dan wanita. Oh, woman lah, woman. Woman kan artinya apa? Wanita kan?
1: Perempuan.
0: Ya sama aja kan. Perempuan dan wanita.
1: Emang kalau perempuan
0: ini POV kan, POV.
1: POV ya. Kan. Woman tuh perempuan. Cewek. kalau laki-laki kan ada boy. Boy kan anak laki-laki ya?
0: Iya.
2: Man. Man. Ada boy, ada man.
1: A guy, ya kan? G-U-Y.
0: Beda.
1: G-U-Y buat apa?
0: G-U-Y itu untuk menyebut orang laki-laki sendirian.
1: Oh gitu.
2: Gimana cara bacanya?
1: Sendirian.
2: Guy,
1: guy gitu kan bacanya. Kan? Kalau misalkan man itu laki-laki.
0: Man itu
2: pria.
0: Mature.
1: Laki-laki.
0: Makhluk ber.
1: Man gitu sih. Man tuh buat laki-laki kayak apa, buat pria?
0: Ya sama aja, tapi dewasa.
1: Lebih dewasa. Kalau boy yang
0: boy anak-anak.
1: Anak-anak. Kalau woman ada lagi enggak bahasa Inggrisnya?
0: Woman itu untuk perempuan dewasa. Kalau menyebut seseorang perempuan, girl.
2: Iya, girl.
1: Girl, iya,
0: girl. Girl, bukan girl.
1: Hah? Gimana? Girl?
0: Girl.
1: Girl. Tulisannya gimana tuh? Pronunciation-nya?
0: Kebalikannya guy.

0: Dan Janji Jiwa Haur Geulis. Trijaya Elektronik Soklat Subang Kota. Deretan unit BRI Soklat Subang Kota. Trijaya Elektronik Patok Besi samping Trijaya Motor dan Siu Sarengseng Gempol Sari Patok Besi. Trijaya Elektronik Pamanukan samping Bank Mandiri depan Bank BRI Pamanukan. Trijaya Elektronik Kalijati Food Court Lanud Kalijati samping RS Aulanud Kalijati. Trijaya Elektronik Cikaum Gandasari dekat Pasar Ampera Cikaum. Barang-barang komplit dari Trijaya Elektronik. Kulkas banyak, AC banyak, TV banyak, mesin cuci banyak, handphone banyak, laptop banyak, audio karaoke banyak, sepeda listrik banyak, juga blender, dispenser, setrika, kompor, oven, antena set-top box, sampai sofa, kasur, dan lemari juga ada. Trijaya Elektronik selalu mempersembahkan yang terbaik untuk Subang Raya dan Indramayu Raya. Harga dijamin termurah, pelayanan ramah dan menyenangkan, program tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan, after sales bergaransi memuaskan, gratis minuman dingin dan mainan anak untuk pengunjung Trijaya Elektronik, juga dari reseller dan agen untuk Anda yang mau maju dan sukses bersama. Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik.
1: 95,8 FM.

Kabar gembira. Telah hadir Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik di Subang Raya. Program DP 0 rupiah sudah bisa memiliki barang elektronik impian Anda sekeluarga. Angsuran ringan, proses cepat. Beli cash juga bisa. Harga dijamin termurah se-Subang Raya. Jika ada yang lebih murah, selisihnya kita kembalikan. Apalagi harga dijamin lebih murah daripada harga di online. Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik, mempersembahkan program DP 0 rupiah untuk kulkas, AC, dan mesin cuci. Tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. Wow, tidak keluar uang sama sekali. Anda sudah bisa memiliki kulkas, AC, dan mesin, cuci. Juga ada program DP 200 ribuan. Anda sudah bisa memiliki sepeda listrik keren dan praktis. Angsuran ringan, proses cepat. Buktikan dan datang langsung ke Trijaya Elektronik Pagaden, samping Trijaya Motor dan Mixu Pagaden. Trijaya Elektronik Haurgelis, depan Apotek K24 dan Janji Jiwa Haurgelis. Trijaya Elektronik Soklat Subang Kota, deretan unit BRI Soklat Subang Kota. Trijaya Elektronik Patok Besi, samping Trijaya Motor dan Siu Sarengseng Gempol Sari Patok Besi. Trijaya Elektronik Pamanukan, samping Bank Mandiri, depan Bank BRI Pamanukan. Trijaya Elektronik Kalijati, Food Court Lanud Kalijati, samping RS Aulanud Kalijati. Trijaya Elektronik Cikaum, Gandasari dekat Pasar Ampera Cikaum. Barang-barang komplit di Trijaya Elektronik. Kulkas banyak, AC banyak, TV banyak.

instan yang terbaik untuk Subang Raya dan Indramayu Raya. Harga dijamin termurah. Pelayanan ramah dan menyenangkan. Program tanpa DP, tanpa

0: bagian depan. After sales bergaransi memuaskan. Gratis minuman dingin dan mainan anak untuk pengunjung Trijaya Elektronik. Juga dari seller dan agen. Untuk Anda yang mau maju dan sukses bersama, Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik.
1: 95,8 FM.

0: itu dia Peter Pan walau habis terang. Ya tahu bang lagu itu bang?
1: Tahu.
0: Ini zaman-zamannya ya pas ya banget.
1: Ini
0: ya?
1: Tuh Peter Pan apa Noah ya?
0: Ini Peter Pan. Ini dulu ini kan Peter Pan. Pan, sekarang Noah. Cuman oh, ini dulu nerbitnya waktu pas ini Peter Pan, pas masih Peter Pan. Pas
1: masih Peter Pan ya?
0: Iya. Yeah. Jadi lagu ini tentang apa bang? You tau nggak?
1: Ya kayaknya tuh album
0: lama ya.
1: Nggak tahu ya. Kalau nggak salah ingat sih. Enggak deh, bukan enggak salah ingat, tadi baru Google.
0: Gimmick aja, gimmick.
1: Kayaknya sih kalau enggak salah ya. Itu sih pas ganti Noah.
0: Sebelum ya?
1: Sebelum
0: ke Noah kan.
1: Di remake kan? Di remake. Terus apa sih yang album pertama Noah tuh sebuah nama sebuah cerita. Ceritanya melepas kelekat melepas kemelekatan gitu.
0: Ini lagu ini.
1: Yes.
0: Wih, jadi kayak kan judulnya itu walau habis terang ya. Hmm. Jadi gimana tuh ceritanya? Walau habis terang ya.
1: Iya. Yeah.
0: Jadi tuh kayak walau habis terang. Gimana sih maksudnya?
1: Fun fact-nya nih ya.
0: Heeh, fun fact-nya deh boleh.
1: Iya, jadi kan itu ditulis. Wih, berasa ini ya gue manajemen Noah ya.
0: Ya kita udah sekali lagi ya. Yeah. Mr. AB. Mr. AB.
1: Iya, perwakilan Ariel ya.
0: Ariel AB.
1: Jadi ditulis itu tahun 2010. Iya, gila gue udah kayak perwakilan Noah. Ditulis tahun 2010. Jadi ceritanya itu kalau kata Bang Boril.
0: Asik. Ya, jadi ini kayak PR-nya. Iya.
1: Apa kalau ini jubir
0: juru bicara ya ini kayak jubiran Noah ya, lanjut Pak Jubir
1: padahal by Gemini ya. Ditulis itu tahun 2010 pas Ariel itu lagi katanya itu lagi masa-masa sulit. Dan kalau misalnya rekan-rekan Bima perhatiin itu tuh kayak tricky gitu nggak sih?
0: Tricky. Kenapa ya, tuh?
1: Kan walau habis terang, kayak era Kartini gitu kan?
0: Iya sih, benar sih.
1: Cuman ini dibalik kata-katanya.
0: Walau habis terang. Atau walau kalau Kartini kan walau habis gelap.
1: Kalau Kartini kan apa? Habis gelap terbitlah terang.
0: Ya.
1: Habis gelap setelah gelap. Jadi itu kalau walau habis terang. Bukan setelah, tapi habis.
0: Jadi terang duluan, baru kayak terang ke gelap gitu kan?
1: Iya.
2: Yeah. Walau udah habis gitu.
1: Iya. Yeah. Walau terangnya habis.
0: Kayak masa-masa kejayaannya itu udah habis.
1: Yes.
0: Terus, ya kan, bener kan? Masa-masa kejayaannya siapa? Noah ini udah
1: Peter Pan
0: udah habis. Tapi tetap harus melanjutkan hidupnya untuk mencapai tujuan. Thank you banget. Manajemen jubirnya dari Indo.
1: Dia jauh-jauh dari Bandung.
0: Iya, jauh-jauh loh.
1: Ke Prima.
0: Emang dari Bandung meskipun kesini cuma 2 jam ya. Mungkin kalau misalkan balik sekarang jam 9 udah nyampe sih.
1: Enggak sih, tergantung lewat mana. Terbalanya 3 jam.
0: Oke, rekam Prima. Itu dia lagu Peter Pan. Tapi kita lanjut lagi nih requestan kita ke lagu berikutnya dari Versa Bestari. Itu requestan dari siapa namanya?
2: Yang mana?
0: Versa Bestari yang Celeng Rindu. Kaulan ya?
1: Iya, Kaulan. Kaulan lagi sakit katanya.
0: Udah sembuh.
1: Udah sembuh.
0: Dia udah keluar dari RS. Alhamdulillah.

0: Itu dia lagu dari requestan Bunda Betty. Itu lagu Wali ya. Puaskah? Puas emang puas. Emang sih kalau misalkan ngomong puas, biasa kalau hubungan tuh kan ada yang namanya love language. Apa bahasa?
1: Bahasa cinta.
0: Bahasa cinta. Biasanya bahasa cinta nih untuk ini sih guys. Sebenarnya kayaknya pasangan tuh wajib deh punya ini untuk memahami satu sama lain.
1: Benar-benar.
0: Kalau I sendiri sih ya.
1: Apa tuh?
0: Itu bahasa cintanya, bahasa cinta. Iya, bahasa cinta itu ini apa namanya? Word of affirmation, ya kan? Kayak kata-kata gitu sama quality time. Gitu. Jadi kayak A itu pokoknya harus berdua ketemu gitu kan. Enggak boleh ketemu keluar jalan-jalan, ngedate lah. Ngedate,
1: iya, ngobrol-ngobrol.
0: Gitu. Ngobrol, ketemu, komunikasi. Terus makanya A suka namanya word of affirmation gitu. Dengan kata-kata. Biasa kan word kan kata kan of affirmation gitu. Kayak kata-kata yang baik, iya, gitu, kayak
1: nyemangatin kita.
0: Betul, kayak ngasih puji-pujian. Nah, puji-pujian kayak Tuhan aja. Bukan puji-pujian kayak misal ih kamu hari ini keren banget gitu. Iya. Ih, suka banget tuh.
1: Kalau iya, merasa dihargai gitu.
0: Bener. Iya, merasa dihargai. Kalau you sendiri gimana?
1: Iya, aku juga sih salah satunya word of affirmation dan aku lebih ke act of service ya.
0: Oh, act of service. Ini berasa kayak dilayanin ya.
1: Betul.
0: Ya, kan? Jadi kayak semuanya tuh misal hal-hal kecil, tas dibawa.
1: Iya, tanpa gitu, kita kan yang minta gitu, tanpa aku
0: peka,
1: yang minta.
0: Peka,
1: iya,
0: gitu ya.
1: Betul, aku suka banget tuh.
0: Itu. Tuh laki-laki peka makanya.
1: Iya. Jangan. Act of service gitu.
0: Iya, act of service, betul. Gitu. Keren sih. Ini siapa yang nyiptain pertama ya? Kayak kok dia bisa tahu. Jadi bahasa cinta ini kayak ada word affirmation, quality time, receiving gift, terus act of service, sama physical touch. Jadi physical touch nih suka dielus kepalanya, yeah, rambutnya gitu kan, pegangan tangan, terus merangkul gitu, kayak duduk bareng gitu, yeah, berdekatan gitu. Itu termasuk physical touch tuh, kayak disentuh-sentuh.
1: Mungkin lebih apa ya, merasa nyaman dan
0: iya, merasa aman
1: gitu.
0: Iya, aman ya,
1: iya.
0: Berasa kayak aku dijagain nih sama cowokku gitu,
1: iya,
0: kan betul. Gitu ya, biasanya perempuan tuh banyak sih yang pengen physical touch gini. Iya sih?
1: Iya ya, kalau mungkin yang udah nikah kali ya,
0: iya,
1: karena kan aku sendiri belum.
0: Oh iya bener.
1: Jadi buat saat ini aku masih word of affirmation dan act of service aja sih.
0: Iya sih, asli benar. Jadi buat rekam prima, coba dong, coba di komentar ada gak yang love language-nya apa gitu. Coba dong kalian komen-komen di 0853-2189-9582. Aku belum ngecek WA lagi. Bentar aku cek dulu ya.
1: Apa nih?
0: Oh iya, ini ada WA nih, kata gini. Assalamualaikum kakak Prima FM 95,8 Indra Mayu, halo. Ini siapa nih? Yang nomor teleponnya ini 1269 nih. Waalaikumsalam, halo. Waalaikumsalam. Halo juga. Ini siapa nih? Ya kan. Coba dong. Di komen-komen ada yang komen gak?
1: Ada nih.
0: Apa tuh?
1: Dari Kak Indra, kuncinya memberi tanpa harus diminta tuh. Kuncinya.
0: Kuncinya betul.
1: Memberi jadi tanpa harus diminta gitu. Itu act of service.
0: Betul, peka sih lebih tepatnya ya.
1: Iya, betul.
0: Peka. Jadi orang tuh peka, jangan apa-apa tuh kayak disuruh gitu. Kayak harus diingetin dulu.
1: Iya.
0: Bener gak?
1: Betul, harus diminta dulu kan, apalagi wanita ya lebih suka pria yang inisiatif gitu, tanpa tolong bawain dong gitu, tas aku berat gitu. Kan lebih lebih enak sini aku bawain.
0: Iya, ya, biar kamu enggak keberatan. gitu ya kan.
1: Meleleh aku.
0: Aduh, meleleh. Mencair ya. Kita absen-absen dulu deh, ada siapa aja nih di TikTok kita nih. Kita absen-absen dulu. Ada
1: Kak Wulan.
0: Halo Kak Wulan.
1: Kak Indra.
0: Kak Indra, ada Kak Roshi, terus ada Kak Rido. Terus ada Kak Opik juga. Kak Opik ini udah pasti dengernya lewat noise ini. Dia biasa denger lewat noise. Ada Kak apa nih, Wirindu dari Riau. Uset, jauh juga ya. Riau. Terus ada siapa lagi? Ada Channel, ada Six Seven.
1: Ada Ulfa.
0: Ada Ulfa. Tuh ada yang nanya, udah wes mangan durung? Tuh ditanyain tuh. Udah makan belum?
1: Udah.
0: Halo Bu Ulfa, ini Bu Ulfa kayaknya deh.
1: Bu Ulfa.
0: Oh bukan, beda-beda Bu Ulfa, beda-beda. Kata gini, dua kali nikah gagal mulu, punya pacar orang Arab malah jadi luka-luka. Aduh. Apa sih namanya?
1: Feeling lonely, bukan?
0: Bukan.
1: Apa ya?
0: Apa sih namanya tuh? Kurang beruntung aja kali ya.
1: Belum menemukan pasangan yang tepat.
0: Iya betul. Jadi nanti juga bakal menemukan pasangan yang tepat. Jadi kalau misalkan rekan primo kalau udah kayak udah main kasar gitu, mendingan kita udahan ya. Menurut sih gimana? Kalau Aisy misalkan ya ada lihat orang kok kayak kasar banget, kan ada video yang sampai nendang-nendang, mukul-mukul gitu kan
1: KDRT.
0: Dia udah menikah ya?
1: Iya.
0: Menikah. Mending
1: cut off aja deh mendingan.
0: Gitu. Apalagi kalau masih pacaran ya.
1: Iya, itu toksik banget tuh, udah kelihatan dari kasar.
0: Fisik, dia main fisik. Apa-apa pukul. Dikira bola kali atau mungkin tonjok-tonjokan kali ya. Dikira di ring kali ya. Iya. Iya, itu mah ringan tangan tuh kan. Bener, ringan tangan emang. Assalamualaikum Kak, salam dari Lok Semawe Aceh. Aceh jauh juga Aceh. Halo Ulfa Aceh. Halo Mama Zenil. Lumayan juga ya.
1: Jauh-jauh ya. Tadi jauh-jauh. Juga ada yang dari mana tuh?
0: Yang Pasar.
1: Iya, terus yang dari Uni Emirat.
0: Uni Emirat Arab.
1: Aduh, Abu Dhabi tadi.
0: Abu Dhabi, betul. Tadi emang sih kita tuh viewersnya di luar-luar, aku opik dari Korea ke
1: Sunja. Kak Indra itu?
0: Kak Indra dari mana?
1: Malaysia.
0: Oh, iya, Kak Indra Malaysia. Iya. Kak Indra Malaysia baru ya? Wih, baru loh. Lebih ke main tangan ya. Iya, benar. Tuh, jadi kayak viewers kita tuh ada banyak dari Malaysia. Kenapa kok bisa dari luar-luar negeri sih? Karena memang kita kan bisa menjangkau seluruh dunia ya. Jadi rekan Primo tuh bisa langsung ke website kita aja. Ketik primafmindramayu.com. Ya di Malaysia, Korea, terus Korut, terus
1: di Taiwan. Korsel.
0: Pokoknya bisa dengerin kita gitu. Karena memang jaringan kita tuh lancar gitu. Ada yang komen kata Kak Opik yang ada di Korea, kalau dengerin di noise itu jernih banget gitu. Aku suka, biasanya aku dengerin lewat noise. Ini biasa Kak Opik langsung muncul nih biasanya nih, kalau kita senggol-senggol gini nih. Karena Kak Opik pendengar kita pengguna noise dia. Jadi rekan Prima bisa download noise, bisa lewat streaming juga di primafmindramayu.com. Kalau rekan Prima bisa download di App Store atau Play Store aplikasi noise seperti itu. Nanti kita bakal ngulik-ngulik lagi nih, apa sih love language dari AB?

0: Gembira.
1: Telah hadir Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik di Subang Raya. Program DP 0 rupiah sudah bisa memiliki barang elektronik impian Anda sekeluarga. Angsuran ringan, proses cepat. Beli cash juga bisa. Harga dijamin termurah se-Subang Raya. Jika ada yang lebih murah, selisihnya kita kembalikan. Apalagi harga dijamin lebih murah daripada harga di online. Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik, mempersembahkan program DP 0 rupiah untuk kulkas, AC, dan mesin cuci. Tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. Wow, tidak keluar uang sama sekali. Anda sudah bisa memiliki kulkas, AC, dan mesin cuci. Juga ada program DP 200 ribuan. Anda sudah bisa memiliki sepeda listrik keren dan praktis. Angsuran ringan, proses cepat. Buktikan dan datang langsung ke Trijaya Elektronik Pagaden, samping Trijaya Motor dan Mixu Pagaden. Trijaya Elektronik Haurgelis, depan Apotek K24 dan Janji Jiwa Haurgelis. Trijaya Elektronik Soklat Subang Kota, deretan unit BRI Soklat Subang Kota. Trijaya Elektronik Patok Besi, samping Trijaya Motor dan Siu Sarengseng Gempol Sari Patok Besi. Trijaya Elektronik Pamanukan, samping Bank Mandiri, depan Bank BRI Pamanukan. Trijaya Elektronik Kalijati, Food Court Lanud Kalijati, samping RS Aulanud Kalijati. Trijaya Elektronik Cikaum, Gandasari dekat Pasar Ampera Cikaum. Barang-barang komplit di Trijaya Elektronik. Kulkas banyak, AC banyak, TV banyak, mesin cuci

Bahkan yang terbaik untuk Subang Raya dan Indramayu Raya. Harga dijamin termurah. Pelayanan ramah dan menyenangkan. Program tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. After sales bergaransi memuaskan. Gratis minuman dingin dan mainan anak untuk pengunjung Trijaya Elektronik. Juga ada reseller dan agen untuk Anda yang mau maju dan sukses bersama. Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik. 95,8 yang terima.

0: Dear Diary MP3, Dear Diary malam hari ini dikirim dari Amel yang ada di Sukahati. Selamat malam Kak Sahil, Kak Tiwi, sama Kak Abe. Malam. Malam gitu.
1: Malam juga.
0: Tuh, itu Tiwi ya. Bang Abe lagi di luar. Aku mau ngirim diriku nih Kak buat hari ini. Tolong dibacain ya. Siap, aman. Jadi buat orang prima, kalau misalkan ngirim diri bisa banget di 0853 2189 9582. Hari ini Kak, entah kenapa ya, rasanya tuh beda aja gitu sama hari-hari lain. Bangun pagi, gak langsung lihat jam gitu kan. Terus gak buru-buru buat mandi juga. Pokoknya tuh kayak hari ini tuh kayak lebih santai banget Kak. Aku malah sempet duduk sebentar kayak sambil minum gitu ya kan. Terus sambil mikir, hari ini mau ngapain ya? Jujur sih Kak, seharian ini gak ngapa-ngapain. Paling beres-beres kamar dikit ya kan. Terus lanjut rebahan lagi. Terus sama scroll-scroll TikTok palingan. Tapi itu ya Kak ya, kalau scroll-scroll TikTok tuh tiba-tiba so udah malam aja atau enggak udah sore aja. Tapi justru disitulah kayak letak tidak asiknya. Tiba-tiba malam, terus besok Senin dan aku harus berangkat kerja lagi. Udah ya Kak, segitu aja. Aku mau cerita panjang-panjang karena besok hari Senin. Aduh, emang sih kalau hari Senin tuh emang udah kayak gimana ya, tak kenapa kalau hari Senin tuh aku juga mikir kayak capeknya tuh double gitu. Belum berangkat kerja aja itu udah capek duluan. Kenapa ya? Ada yang bisa cerita gak sih? Sambil dengerin lagu dari Perunggu yang 33 kali.

0: gembira,
1: kabar,
0: kabar gembira,
1: gembira.
0: Telah hadir Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik di Subang Raya. Program DP 0 rupiah sudah bisa memiliki barang elektronik impian Anda sekeluarga. Angsuran ringan, proses cepat. Beli cash juga bisa. Harga dijamin termurah se-Subang Raya. Jika ada yang lebih murah, selisihnya kita kembalikan. Apalagi harga dijamin lebih murah daripada harga di online. Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik, mempersembahkan program DP 0 rupiah untuk kulkas, AC, dan mesin cuci. Tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. Wow, tidak keluar uang sama sekali. Anda sudah bisa memiliki kulkas, AC, dan mesin, cuci. Juga ada program DP 200 ribuan. Anda sudah bisa memiliki sepeda listrik keren dan praktis. Angsuran ringan, proses cepat. Buktikan dan datang langsung ke Trijaya Elektronik Pagaden, samping Trijaya Motor dan Mixu Pagaden. Trijaya Elektronik Haurgelis, depan Apotek K24 dan Janji Jiwa Haurgelis. Trijaya Elektronik Soklat Subang Kota, deretan unit BRI Soklat Subang Kota. Trijaya Elektronik Patok Besi, samping Trijaya Motor dan Siu Sarengseng Gempol Sari Patok Besi. Trijaya Elektronik Pamanukan, samping Bank Mandiri, depan Bank BRI Pamanukan. Trijaya Elektronik Kalijati, Food Court Lanud Kalijati, samping RS Aula Nud Kalijati. Trijaya Elektronik Cikaum, Gandasari dekat Pasar Ampera Cikaum. Barang-barang kumplit di Trijaya Elektronik. Kulkas banyak, AC banyak, TV

0: termurah, pelayanan ramah dan menyenangkan, program tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan, after sales bergaransi memuaskan, gratis minuman dingin dan mainan anak untuk pengunjung Trijaya Elektronik, juga ada reseller dan agen untuk Anda yang mau maju dan sukses bersama. Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik.
1: 95,8 yang prima.

0: Iya, itu dia ya. Daun hijau. Daun hijau, daun jatuh resah jadi luka. Tadi kita ngomongin love language kita berdua nih. I
1: itu love language. Heeh.
0: Kalau I Azik I. Kita ngomongnya I ya.
2: Itu aktif ini.
0: Apa? Itu biasanya di kuping dia.
2: Terus cuma dua?
0: Iya, yeah, cuma dua. Buat Tangan Prima mungkin yang mau donatur
2: dari
0: headset.
2: Dari tadi cuma dua.
0: Iya, yeah, cuma dua. Jadi kalau si Atika, siapa namanya? Tiwi. Itu you apa tadi?
3: Ini act of service.
0: Act of service.
3: Yeah. Of affirmation.
0: Kalau I kan what affirmation and quality time. And okay. You what?
2: Apa
0: what
2: ya?
0: Your love language?
2: Oh, no specific love language sih.
0: Oh gitu. Tapi ini love language tuh kayak ini aja loh. Apa namanya? Pengen tahu aja gitu sebenarnya. Kayak you kalau misalkan you kalau cinta sama seseorang nih, you tipe yang gimana nih biar pasangan you ini tahu you itu seperti apa gitu. Kalau misalkan
2: gitu.
0: You tuh tipenya ada quality time,
3: ada
0: word of affirmation, receiving gift, act of service, sama physical touch.
2: Bukan physical attack nih.
0: Bukan. Kalau physical touch tuh dia
3: sentuhan
0: yang nyaman bang, kayak ngepuk-puk, apa sih ngepet-pet gitu.
2: Emang
0: kayak
3: kalau udah nikah sih.
0: Kalau udah nikah, bang. Tapi kalau doi mah, ya mungkin ada yang enggak
2: ada,
0: gitu.
2: Ada,
0: iya.
2: Apa ada yang spesifik?
0: Atau mungkin dia suka ketemuan. Kalau suka ketemuan kan ngobrol langsung itu quality time gitu. Kalau lu suka apa namanya?
3: Makan bareng gitu.
0: Makan bareng itu bisa quality time gitu.
2: Kalau nggak tahu,
0: pasti tahu bang.
2: Masuk semua sih soalnya.
0: Masuk semua ya.
3: Semua.
0: Yang lebih dominan deh. Apa I suka nih kalau misalkan itu dibilang cakep gitu. Berarti masuknya word of affirmation.
2: Aku ada.
0: Apa tuh?
2: Ini. Kalau rare gitu loh.
0: Hah?
2: Tapi enggak masuk di 5 itu.
0: Apa?
2: Enggak masuk di 5 itu.
0: Iya, apa tuh?
2: Kayak misalnya lagi duduk diam nih.
0: Mm-hmm.
2: Terus enggak ngomong.
0: Mm-hmm.
2: Tapi bisa connect.
0: Itu
2: ada loh orang, beberapa orang gitu.
0: Berarti itu masuknya quality time sih bang, karena bukan menghabiskan waktu time bersama.
2: Tapi nggak quality time juga.
0: Maksudnya gimana?
3: Diem aja gitu?
0: Dia di rumahnya, you di rumahnya gitu.
2: No, kayak terus, misalnya lagi
0: you kejar dia terus.
2: Either lagi di
0: kerja,
2: tengah umum atau di mana atau lagi private.
0: Tapi ketemuan nggak?
2: Ketemuan
0: kan. Berarti quality time.
2: Lah emang yang lain nggak ketemu, physical touch kan nggak mungkin.
0: Iya ketemu, cuman kalau word affirmation kan bisa chat ya gitu, iya kan? Lagi LDR gitu, terus receiving gift nggak bisa kan lewat TF, paket
3: ya,
0: gitu bang.
3: Ngasih hadiah gitu.
0: Ngasih hadiah kecil-kecilan. Berarti maksudnya quality time.
2: Berarti berarti gini dong, yang bisa LDR tuh kalau yang word affirmation,
0: gift,
3: iya benar
0: gift gitu.
2: Okay.
0: Terus act of service kan ada yang emang mungkin dibuatnya mungkin ini ya setara gitu, ada yang ketemu, ada yang nggak ketemu gitu.
3: Yeah.
0: Gitu. Word affirmation juga bisa kok buat yang ketemu langsung kayak ih kamu kok gantengan sih pakai kumis gitu. Paham gak sih, muji langsung yeah. Gitu.
2: Di up nih.
0: Iya di up gitu kayak dipuji-puji deh lu kayak.
2: Ya gue malah kesel deh kalau dipuji-puji.
0: Gitu. Kok kenapa?
2: Apa sih gitu?
0: Itu namanya cinta bang. Itu namanya cinta. Iya cinta.
3: Bahasa cinta.
2: Word of affirmation.
0: Oh gitu. Berarti ya tadi quality time. Tapi kalau quality time tuh,
2: tau gak sih kayak misalnya cuma kita tatap-tatapan terus ngerti set gitu. Nah itu tuh kayak love language gitu loh.
3: Pandangan gitu ya.
0: Gimana sih? Word of affirmation
2: ya,
0: gitu.
2: Apa terus kayak bombastic side eyes gitu. Terus kayak love language gitu loh kayak, tanpa kita harus bisa.
0: Ini menarik sih buat dosen-dosen di luar sana mungkin bisa kayak
3: jadi pakar
0: bulit,
3: cinta
0: ya.
3: Gitu.
0: Mungkin
3: teori baru.
0: Tapi ini yuk, sebelumnya udah pernah nyoba berarti.
2: Ada,
0: sebelumnya.
2: Gitu. Dan ternyata nggak gue sendiri gitu, gue
0: gitu.
2: Ketemu orang dia, lu juga sama kayak gitu.
0: Oh gitu.
2: Iya.
0: Oh berarti harus ada novelty sih, pembaruan ya.
2: Baru.
0: Itu kalau masuk ke situ berarti apa tuh? Apa tuh? Thinking.
2: Kayak somehow tuh gini, connection chemistry itu lebih penting dari nerjemahin love language-nya gitu loh.
0: Iya sih. Jujur aja gak paham.
2: Jadi kan kayak misalnya ada nih love language. Misalnya apa yang ngadu-ngadu
0: Oh ini yeah, receiving gift.
2: Tapi nggak yeah. ada connection-nya di situ. Jadi kado tuh cuma benda doang gitu. Kayak everyone bisa ngasih gue kado. Nggak ada spesialnya gitu. Cuman kayak misalnya dia ngasih kado sesuatu yang itu sangat private banget, yang orang tuh nggak tahu kalau gue suka itu gitu. Yeah. Terus dia tahu. Nah itu tuh kayak ada koneksi gitu loh, walaupun nggak harus benda yang mahal, tapi
0: berarti
2: yang
0: kan kalau
2: benda
0: misalnya,
2: yang sangat private gitu.
0: Berarti kalau nge-give berarti maksudnya ini receiving gift.
2: Enggak, tapi gitu konteksnya. Kalau
0: connection
2: ada,
0: gitu berarti.
2: Iya, ada connection-nya.
0: Sama-sama kayak faham gitu. You yeah. faham, I faham you gitu. Akhirnya saling melengkapi dan enggak perlu ditanya lagi
2: misalnya,
0: gitu.
2: Misalnya cewek, gua cowok, cewek. Terus kan biasanya ngasih bunga gitu ya,
0: cowoknya
2: sembarang
0: kan.
2: Gitu kan. Berarti kan ada cewek yang model kayak gitu. Gua pernah ketemu soalnya, dia tuh yang baru ngerasa meleleh kalau dikasih suatu bunga yang orang tuh nggak tahu, dia nggak pernah cerita sama siapa-siapa. Kalau orang itu suka bunga tertentu, harus warna apa dan jumlahnya berapa?
0: Oh gitu.
2: Ada, dan ketika misalnya dia dikasih gitu sama pasangannya, terus langsung meleleh gitu loh. Karena kayak
0: langsung salting gitu ya?
2: Iya, gue kayak gue jarang ngasih, gue pernah ngasih tahu ini sama kamu. Jarang banget di awal dulu, terus kamu masih inget nanya kayak gitu-gitu loh.
0: Apa sih namanya? Aku itu kan juga ada ya. Apa sih?
3: Bisa juga tahu act of service juga
0: itu
3: sih.
0: Itu masuk act of service, Bang.
2: Enggak, tapi ada yang mentingin koneksinya.
0: Tapi itu tuh kayak ingatan gitu loh. Paham gak sih kayak gue udah ngomong lu, ngomong ke kamu nih, ya kan? Aku suka ayam gitu kan. Aku enggak suka pedas gitu. Tapi kamu setiap kita beli makan, kamu mesenin aku enggak pedas gitu. Gitu kan maksudnya? Kayak misal koneksi gitu, gimana sih? Pokoknya gitu tuh ada nggak sih?
3: Iya itu sih,
0: itu emang hubungan sih.
3: Iya yeah. termasuk ke.
2: Jadi ada yang kan ada yang tipikalnya bukan love language-nya tapi koneksi di balik love language-nya gitu.
0: Gitu sih. Kayak itu deh, bener deh.
2: Iya. Yeah. Kalau gue sih mentingin itu sih kayak love language.
0: Bukan love language-nya ya?
2: Iya, kayak masuk semua soalnya.
0: Iya sih, bener sih. Kayak semua orang juga bakal ngelakuin 5 love language itu. Iya nggak sih? Iya nggak? Tapi lebih dominan mana? Kok jadi Aisy yang jadi hostnya kayak berasa Aisy? Iya narsum gitu.
2: Memang.
0: Gitu.
2: Memang.
3: Kan tadi kita nanya sih.
0: Iya sih benar. Iya sih. Benar nanya sih. Ya udah deh, kita dengerin lagu dari Budi Doremi dulu nih yang satu ini.

0: Kembali lagi di MP3 Senggol. Asik, aman ya bang? Aman ya? Aman. Sampai sekarang masih aman ya?
1: Belum ada tukang somai lewat kok.
0: Belum ada. Ini katanya Bang Abe mau senggol-senggol nih.
2: Senggol-senggol.
0: Iya lah. Langsung kambing hitam kan nih. Kenapa?
1: Langsung kambing hitam nih.
0: Oh, kambing hitam ya. Yuni, yuk denger nih ya. Akhir-akhir ini yang bikin aduh ini meresahkan banget.
1: Meresahkan.
0: Iya, meresahkan
1: banyak sih.
0: Aduh,
1: indeks ekonomi.
0: Indeks ekonomi memang sih ya.
1: Kayak resah semua sih gitu.
0: Bikin resah ya. Emang sih yang salah satunya yang Bang Hotman bukan?
1: Bang Hotman yang mana nih? Ada banyak nih.
0: Bang Hotman Paris.
1: yang Jampitsus.
0: Iya, Jampitsus.
1: Iya sih.
0: Yang jangan deh yang itu deh. Soalnya ngeri aja.
1: Barang anjing. Katanya segol.
0: Tapi yang ramah lingkungan lah,
1: yang ramah lingkungan ya. Yang tidak mengundang tukang depan ada sih tukang mie ayam.
0: Iya, tukang mie ayam. Takutnya dia juga intel ya.
1: Intel ternyata.
0: Oke, buat orang prima aku mau senggol-senggol dulu nih buat Pak Rory, Camat Hargelis, terus buat Pak Saifullah, Kapolsek Hargelis. Yang malam ini bakal ada nobar Pildun.
1: Oh, di mana tuh?
0: Di tiga tempat sih. Di Sonono di samping kecamatan 1, iya. Di Balai Kertanegara 1, sama di Hargelis, cuman dia setelah rel.
1: Setelah rel. Oke.
0: Itu dia. Jadi buat orang prima semua yang mau senggol-senggol bisa banget di 0853-2189-9582.
1: Kita baru mulai udah deg-degan.
0: Iya, aku juga deg-degan aja. Deg-degan kenapa? Apakah Argentina atau Spanyol yang menang? Prediksi you deh sebagai pengamat bola nih.
1: Pengamat bola ya.
0: Pengamat bola.
1: Ini kan ini akan menjadi laga yang berat di Bung Sahil ya.
0: Bung Sahil. Siap Bung Abe. Emang seperti itu ya. Jadi sekarang tuh pertandingan Spanyol dan juga Argentina di jam 2 malam.
1: Betul.
0: Pertandingan skor berapa nih kira-kira?
1: Oh, kalau skor nih ada konspirasi nih.
0: Ada konspirasi. Jadi, apakah Argen FIFA juga bukan termasuk konspirasi?
1: Jadi di tahun 2021 ada sebuah tweet di Twitter. Dia ini nge-tweet gitu. Final World Cup 2026 Argentina Spanyol dengan skor 3-2. Dia nge-tweetnya tahun 2021.
0: Oh gitu.
1: Iya. Dan benar ternyata Spanyol Argentina lolos ke final. Apakah itu akan pertanda bahwa ramalan itu tepat nanti malam? Ya, kita saksikan aja rekan Bima ya.
0: Yes, betul banget. Jadi buat rekan Bima jangan kemana-mana deh. Sambil dengerin MP3 ya kan, MP3 single-single ya mungkin.
1: Jadi kita gak jadi nyenggol.
0: Gak jadi nyenggol, udah itu aja. Sambil dengerin lagu dari Indah Kus nih yang malu-malu.

0: kelas.
1: Yang baru.
2: Kayak perabot. Oke, akhir-akhir ini lagi viral juga nih bang. Apa selain tuh? Jam pizzas, yang viral juga tentang kipas angin.
1: Waduh, yang 11 juta itu.
2: Itu kayaknya itu dia bukan ngibasin angin sih, ngibasin pahala juga ikut-ikutan. Eh tapi itu benar nggak sih 11 juta?
1: Ya bisa sih kalau di markup.
2: Aduh. Cuman itu DPR juga alhamdulillah akhirnya ya. Itu mewakili kita loh. Kan DPR membela kayak ini ngapain kipas 11 juta?
1: Yeah.
2: Mending menurut you mendingan buat beli kipas angin 11 juta atau AC?
1: Kayaknya ntar kalau AC jadi 50 juta dong.
2: Aduh. Emang harga AC berapa sih? Kayaknya cuma 3 juta ya?
1: Iya, 3-5 jutaan.
2: 3-5 jutaan kan? Tapi menurut Atin gimana nih, Tin? Masalah 11 juta nih, Tin. Eh, TV. TV kan? Oh, baca TV.
3: Ah, mending beli ini aja sih ya, skincare yang banyak menurut
2: aku. Dari POV perempuan nih, bang. Untung dia gak jawab seblak sama segerobak-gerobaknya.
1: Seblak sama camping.
3: Aku beli deh semuanya.
2: Aduh, jadi buat orang prima semuanya mau senggol-senggol di MP3 ini bisa banget di 0853-2189-9582. Ani, kita tercatat dalam sejarah nih.
1: Apa tuh?
2: Indonesia jadi top 1.
1: Apa? Dalam?
2: Negara dengan anggaran pendidikan terendah di seluruh dunia.
1: Oh, waduh. Emang MBG gak masuk anggaran pendidikan?
2: Kalau biru putih masuk ke anggaran pendidikan, berarti merah putih juga harus masuk ke anggaran pendidikan.
1: Biru putih apanya, Mas?
2: KDMP.
1: Waduh.
2: Jadi emang sih anggaran kita tuh pendidikan kecil kan?
1: Iya.
2: Kecil banget. Tapi emang kalau misalkan di luar negeri tuh yang paling gede itu Belgia, Denmark. Dia 64% dari APBN.
1: Tapi mau nanya deh,
2: kenapa tuh?
1: Nah, anggaran pendidikan terkecil di dunia itu ukurannya gimana ya?
2: Jadi diukur dari PDB.
1: Oh, dari PDB. Berdasarkan PDB.
2: Iya, jadi PDB kan. Jadi Indonesia itu cuman 1,3% dari PDB. Sedangkan negara-negara tetangga kita tuh di atas 2%.
1: Wah.
2: Tapi emang dengan ukuran negara yang gak begitu besar. Tapi menurut tuh gimana nih bang komennya?
1: Ini kurang paham sih kalau ukurannya pakai PDB.
2: Iya sih. Tapi kalau kata netizen, katanya gini, dilarang pintar di negeri sendiri harus nurut, tapi nyari makan harus sendiri. Pajak minta jalan terus, jalan daerah sulit diurus. Aduh. Ini juga beritanya gak naik lagi yang ini. Dia cuman berkutik di satu-satu itu-itu aja.
1: Yang mana?
2: Yang pendidikan ini. Tapi biasa ya bang ya, kalau negara kita, negara lagi. Kalau di sini kita tuh kalau ngomongin fakta pasti selalu sepi. Single. Barang antik nih aneh tapi nyata. Kayak lagu siapa?
3: Sungguh aneh
2: tapi nyata. Tahu lagu itu gak kan?
1: Tahu, Krisye ya?
2: Emang ya?
1: Lupa deh.
2: Bukan Gomblo atau Abid Gade atau apa? Oke deh rekam prima, ini dia lagu terakhir di MP Single. Ada lagu Fizz, Otuan.

Gembira. Telah hadir Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik di Subang Raya. Program DP 0 rupiah sudah bisa memiliki barang elektronik impian Anda sekeluarga. Angsuran ringan, proses cepat. Beli cash juga bisa. Harga dijamin termurah se-Subang Raya. Jika ada yang lebih murah, selisihnya kita kembalikan. Apalagi harga dijamin lebih murah daripada harga di online. Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik, mempersembahkan program DP 0 rupiah untuk kulkas, AC, dan mesin cuci. Tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. Wow, tidak keluar uang sama sekali. Anda sudah bisa memiliki kulkas, AC, dan mesin cuci. Juga ada program DP 200 ribuan. Anda sudah bisa memiliki sepeda listrik keren dan praktis. Angsuran ringan, proses cepat. Buktikan dan datang langsung ke Trijaya Elektronik Pagaden, samping Trijaya Motor dan Mixu Pagaden. Trijaya Elektronik Haurgelis, depan Apotek K24 dan Janji Jiwa Haurgelis. Trijaya Elektronik Soklat Subang Kota, deretan unit BRI Soklat Subang Kota. Trijaya Elektronik Patok Besi, samping Trijaya Motor dan Siu Sarengseng Gempol Sari Patok Besi. Trijaya Elektronik Pamanukan, samping Bank Mandiri, depan Bank BRI Pamanukan. Trijaya Elektronik Kalijati, Food Court Lanud Kalijati, samping RS Aula Nud Kalijati. Trijaya Elektronik Cikaum, Gandasari dekat Pasar Ampera Cikaum. Barang-barang komplit di Trijaya Elektronik. Kulkas banyak, AC banyak, TV banyak, mesin cuci banyak, handphone banyak, laptop

0: akan yang terbaik untuk Subang Raya dan Indramayu Raya. Harga dijamin termurah, pelayanan ramah dan menyenangkan, program tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan, after sales bergaransi memuaskan, gratis minuman dingin dan mainan anak untuk pengunjung Trijaya Elektronik, juga ada reseller dan agen untuk Anda yang mau maju dan sukses bersama. Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik.
1: 95,8 Prima FM.

0: Itu dia rumah dari Dere. Ini tuh menceritakan kayak kita tuh saking sibuknya sama dunia kita, kita sampai lupa buat ngejaga lingkungan, Bang. Makanya itu rumah kita na gitu. Jadi gitu, jadi kayak apa sih liriknya tuh? Ada yang nih kita lihat
1: tapi,
0: ya.
1: Tapi gimana ya maksudnya rumah kita
0: jadi,
1: terus ingat ke lingkungan.
0: Jadi rumah ini tuh yang dimaksud daerah rumah ini tuh bumi, Bang. Mm-hmm. Jadi kayak
1: oh, metafora jadi kan, nih ya.
0: Jadi kan makanya bilang dia apa sih namanya? Hilang dahan, burung berhenti terbang, hilang pohon nih ya. Nih hilang dahan, burung berhenti terbang, hilang pohon tempat dia beragang. Apa sih namanya? Mm-hmm. Beragang enggak bener ya? Jadi kayak kita tuh ngerusak lingkungan, pohon ditebang, ya kan, hutan dibabat, sampai-sampai burung itu tuh nggak ada buat dia tempat tinggal, ya kan, yeah. Terus buat mencari makan, buat tempat berteduh keluarganya, terus air naik menelan lahan-lahan, artinya banjir, gitu. Kita saking sibuknya gitu kan sama dunia kita gitu, sama pekerjaan lah, sampai kita tuh lupa gitu akan lingkungan yang harus kita jaga. Hmm. Saking kita fokus buat target pokoknya 10.000 batang pohon harus ditebang gitu kan, harus ditandain pakai spidol gitu. Akhirnya banjir gitu. Akhirnya apa namanya? Semua longsor. Rusak, longsor. Tuhan makanya dia rumah kita, rumah satu-satunya.
1: Kayak
0: mengibaratkan alam, kan? Iya, mengibaratkan, mengibaratkan
1: dari rumah itu jadi bumi.
0: Betul. Yang deep banget sih Dere yang rumah ini. Kukira Dere ini yang lagu rumah ini ya, itu tentang ini loh, kayak diri kita gitu. Kayak kita harus menjaga kita, diri kita sendiri dari hal-hal yang gak perlu. Ternyata rumah yang dimaksud itu rumah bumi.
2: Bumi.
0: Gitu. Aku baru tahu hari ini pas lihat baca.
1: Tapi jadi, jarang loh kayak misalnya apa ya, musisi nulis lagu tentang lingkungan tuh jarang.
0: Dan ini vibe-nya juga galau kan? Mm-mm. Kayak sedih.
1: Kirain jadi, apa broken home gitu.
0: Ya. Akhirnya tuh rumahnya memang broken home gitu, yang kayak aduh, ini orang tua gue marahin gue mulu gitu kan. Ternyata enggak. Ternyata emang rumah buat
1: tentang bumi.
0: Ya. Ya. Baru tahu hari ini lagi, Bang. Seriusan.
1: Oh, ya baru tahu dari kamu.
0: Yu juga Tiwi tahu dari AI. Apa Yu juga baru tahu hari ini?
2: Baru tahu sih aku tadi search di Google.
0: Oh iya gitu kan. Bener kan, berarti kamu juga baru tahu kan?
2: Iya, baru tahu.
0: Tapi kamu udah sering denger ini berkali-kali?
2: Baru pertama kali sih aku
0: dengerin.
2: Iya.
0: Gimana menurut kamu lagu ini?
2: Ya, ini lebih ke ini ya, merefleksikan rasa takutnya gitu.
0: Iya.
2: Apakah bumi masih sanggup bertahan untuk menopang kehidupan manusia?
0: Asik.
2: Kan kalau buminya rusak, aduh, kita bingung.
0: Benar, karena nggak ada lagi kan.
1: Kemana lagi?
0: Kemana kan? Lagi kita?
1: Harus berbijak gitu kan, asik.
0: Asik. Iya. Mau ke bulan juga. Kita
2: gimana?
0: Gimana?
2: Naik apa? Gitu. Naik kuda? Mau naik kuda?
0: Kayak kalau misalnya Bang ya, kalau misalnya kita nih, bisa bumi udah nggak bisa nih. Terus kita harus pindah ke bulan. Mm-mm. Itu gimana ya? Kayak orang-orang macam kita yang cuma punya uang segelintir gitu ya, kayak enggak kagak berimpal-impal.
1: Kayak kita ditinggal.
0: Iya. Kayak ya udahlah, sendiri-sendiri aja ya kita mah gitu ya. Gitu kali ya. Apa nanti ada ini ya, voucher gitu ya. Voucher tiket ke bulan tinggal selama misal 20 tahun gitu.
1: Tapi ada yang ya? Daripada pindah ke bulan, mending kita perbaikin gak sih?
2: Iya sih.
0: Iya itu.
2: Menjaga lingkungan ya? Kita
0: ya. Nah, itu dia tuh. Duh, dengerin tuh ya, pemerintah tuh yang kemarin tuh di Aceh tuh banyak lahan-lahan
1: senggol-senggol ya?
0: Undul, ya kan? Terus batang pohon ada nomornya. Kan katanya itu ini patah alami kan.
2: Apa? Tapi kok rapi
0: patah,
2: ya?
0: Patah alami.
1: Patah alami.
0: Roboh alami gara-gara banjir longsor.
2: Iya, apa yang gelondongan kayu-kayu itu.
0: Katanya gitu.
1: Bukan.
0: Statementnya gitu.
1: Kalau nomor itu kan bisa ditebang nih.
2: Iya.
1: Dia kan masuk logging. Jadi ada registernya.
0: Enggak, maksudnya jadi ada orang yang bilang jadi balok-balok yang udah bersih itu, yang udah ada nomornya, itu karena dibawa banjir gitu, Bang.
1: Dibawa banjir.
0: Dibawa banjir akhirnya roboh. roboh terus masuk lahan rumah, akhirnya banjir longsor gitu.
1: Katanya.
0: Katanya ya. Gitu kan. Cuman kita enggak tahu ya, masa alam punya spidol gitu kan. Terus alam masa bisa serapi itu kan.
1: Iya. Itu justru kalau dinomorin kan berarti dia logging.
0: Logging udah masuk. Ini ya logistik ya, maksudnya udah masuk. Iya,
2: emang disengaja
0: administrasi gitu ya,
2: sengaja, bukan patah alami itu.
0: Nah, itu dia. Dengerin ya, sih ya. Dengerin itu. Oke deh, rekan Prima.
1: Saya enggak tahu.
0: Hah?
1: Gak tau lah.
0: Ting ting ting ting ting ting aja.
1: Tukang bakpao.
3: Sumpah kita gendong banget gak sih?

0: sakit kepala bingung.
1: Kamu ini kok selalu bingung-bingung. Kalau flu, pilek, demam, sakit kepala, ya minum Ultra Flu biar gak bingung.
0: Iya jelas bingung, kan banyak macamnya obat flu.
1: Bukti nyata, kalau flu, ya mesti minum Ultra Flu. Sakit flunya jadi bingung.

0: Flu, tablet obat flu, produksi Hanson Pharma. Baca aturan pakai, jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
1: Ultra Flu, ada kemasan baru, blister 10 tablet yang bisa dibeli di Indomaret.
2: Ultra Flu bisa Anda dapatkan di apotek, toko obat berizin, dan Indomaret di seluruh Indonesia. 95,8 yang

0: Itu dia Ivan Seventeen, jangan paksa rindu. Emang kalau udah rindu tuh susah ya buat ini juga ya Tin ya. Yo kalau udah rindu sama misal doi you atau orang tua you gimana? You pasti telepon.
1: Iya, lebih tepatnya pengen ketemu sih, pengen lihat wajahnya.
0: Wajahnya gitu ya. Jadi kayak kemana aja sih akhirnya ketemu juga gitu kan?
1: Iya. Pengennya kan ngobrol lama gitu, tanya kabar langsung
0: daripada di chat ya.
1: Iya, apalagi.
0: Tapi yuk tipe orang yang kayak 24/7 atau gimana nih kalau chat?
1: Enggak sih.
0: Enggak.
1: Paling yang penting ngabarin aja.
0: Oh iya. Yang penting ngabarin aja ya.
1: Iya, biar kamu lagi di mana gitu. Enggak perlu ngedeskripsiin aku di sini, aku lagi ini, aku cukup ngabarin aja sih.
0: Cukup ngabarin. Oh, ternyata itu coyo. Eh, baru tahu loh, sumpah. Akhirnya tuh dia gak ada ini, doi. Karena emang biasa aja kan.
1: Iya, karena aku buat kesepakatan sih di awal.
0: Kenapa?
1: Maksudnya jangan terlalu
0: ya?
1: diumbar di sosmed gitu kan.
0: Oh, gitu.
1: Kan pernah gak sih denger Ain?
0: Iya, tahu tahu
1: ya kan?
0: Tahu.
1: Itu ada, misalnya ada yang gak suka nih sama hubungan aku sama
0: orang, sama orang gitu.
1: Iya, itu tuh nggak tahu sih ya, menurut aku itu bakal pengaruh banget karena sebelumnya aku pernah mengalami itu yang namanya dikit-dikit post gitu lagi ini setelah ngepost itu pasti ada aja masalah yang muncul atau perdebatan yang ada aja gitu yang aku debatin sama dia.
0: Oh, tapi orang-orang gitu. Tahu itu tuh coyu gitu.
1: Iya, tahu.
0: Oh, tahu.
1: Sebelumnya Ai juga pernah ngepost-ngepost gitu.
0: Oh,
1: sama
0: gitu.
1: Sebelumnya bukan yang sekarang ini.
0: Eh, baru tahu Ai kaget loh justru loh. Kayak hai seorang
1: TV.
0: Enggak bukan you-nya tapi dianya.
1: Oh, dianya.
0: Coyu. Karena kan Ai sebenarnya enggak terlalu deket sih sama dia.
1: Iya.
0: Terakhir kali itu sapa-sapa pas ketemu dia main bola, gua mau ini bimbingan skripsi. Jadi itu.
1: Dia
0: jadi itu ketemu gitu kayak dia nyapa Ai gitu. Komar, ya. Gede doang. Orangnya gitu ya.
1: Karena aku kan lebih suka cowok yang begitu ya.
0: Iya sih.
1: Kan dia termasuk kalem,
0: ya. kalem, tenang.
1: Dingin
0: cool.
1: Juga. Iya.
0: Cool banget sih, aku enggak tahu dia kan
1: asik. Tapi dia juga aku paling makanya kenapa aku bertahan karena dia tuh bisa menjaga dirinya gitu. Maksudnya enggak.
0: Kenapa dia? Enggak.
1: Gak friendly. Dia tuh friendly ke temennya sesama cowok gitu. Tapi kalau ke cewek sebelum ada hubungan sama aku juga dia tipe orang yang gak gampang akrab gitu.
0: Akrab itu ya.
1: Emang pas lagi sama aku juga buat nyapa temen aku pun kayak jarang gitu. Sampai temen aku laporan, ih cowok kamu dingin banget tau. Padahal misalnya
0: cool.
1: Nih aku ajak ngobrol kok garing banget. Ih justru itu aku suka banget.
0: Oh gitu.
1: Iya.
0: Ya ampun.
1: Tapi beda lagi loh pas lagi dia sama aku nih, lagi berdua terus ada teman aku nih, ya jadi nyamuk gitu loh. Pernah itu pas aku lagi ngedate kan, dan itu dia akrab aja gitu sama temanku ini.
0: Ya, udah
1: tapi
0: kayak giliran,
1: iya
0: gitu.
1: Tapi
0: karena giliran, ada kamu kan?
1: Iya karena ada aku, tapi pas nggak ada aku, ya laporan teman aku tuh ya kayak gitu, dia dingin banget sih gitu. Kayak nggak gampang akrab berbaur. Tapi kalau sama teman-teman yang cowok,
0: tapi cuman yang udah yang kenal-kenal aja gitu berarti ya?
1: Iya.
0: Oh gitu ya, berarti ya. Ya. Ai jadi kayak beruntung gitu. Apa sih? Mungkin orang beda-beda tapi ini mati-matiin aja nih lo. Ini monitor nih ya bikin Ai panik deh. Jadi buat orang berima semuanya nih seperti itu kalau kisah cinta si siapa? Tiwi gitu. Akhirnya Ai bisa membongkar. Itu sebenarnya penasaran kayak ini orang siapa gitu. Kenapa?
2: Eksklusif.
0: Eksklusif ya benar.
1: Enggak expect ya cowok aku ya.
0: Bener enggak expect banget sumpah. Ai kira tuh siapa gitu ya. Akhirnya GSB ini episode pelajar yang lain cowok yang lain gitu. Mahasiswa lain gitu kan. Ini kan sama-sama mahasiswa ya. Emang dia juga kerjanya sama kayak kamu?
1: Nah, sama sih, cuman ya beda job aja.
0: Oh beda job. Tapi sama ngurus apa sih namanya?
1: Iya,
0: itu
1: sama.
0: Juga. Oh sama. Oke deh. Iya deh. Kamu kan di kota yang sama gitu kan. Tapi pernah gak sih di posisi kayak kamu di sini nih, dia lagi keluar atau mungkin kayak liburan gitu, liburan cuti kerja ke misal Tangerang, keluar kota gitu, gimana rasanya kamu di kota itu tanpa dia gitu?
1: Ya sebenarnya kita juga jarang yang ketemu sih, kayak ya karena kan kita di tempat tugas yang sama gitu kan, nggak mungkin kalau kita ya intinya harus lebih profesional lah gitu.
0: Profesional. Ya, cuman kalau kan, misalkan di kota itu dia nggak ada atau kamu nggak ada, gimana tuh?
1: Aduh, kayaknya sepi deh.
0: Sepi ya, sama kayak lagu Nadif ini nih. Kota ini tak sama tanpamu.

0: Itu dia lagu Nuka, masa ini, nanti, dan masa indah lainnya. Kalau misalkan si Sukma kan, Susu maka si Timi kan ini ya, si Timi kalau misalkan sama doinya kan, dia masa indahnya kan pengen ke pelaminan gitu kan.
1: Iya.
0: Ayah juga ingin mendapatkan jodohnya gitu, mungkin Mang Abi juga. Ya kan, itu pasti bakal harus terjadi gitu. Ya gitulah perbincangan para tiga penyiar ini secara satu prem. Ini kita first time loh siaran tiga orang. Benar nih first time. Sebenarnya waktu itu pernah sih, cuman beberapa jam doang. Aku Adisti sama Baim bertiga tuh. Ya gak apa, sama kayak gini, cekcok-cekcok gitu juga. Cuman ya gitu, harus ada yang dominan, ada yang enggak. Kan sekarang A yang jadi host ya. Nanti minggu depan you berarti ya. Minggu depan kan sama siapa? Adisti sama Baim.
2: Sebenarnya enaknya ada papan catur gitu.
0: Papan catur ya, kayak
2: satu kayak, asit, dua catur.
0: Bener sih
2: gitu.
0: Kayak ini ya, konsep podcastnya Panji ya.
2: Panji
0: kita
2: gitu.
0: Iya. Maksudnya. Oke deh, rekan prima, gitu-gitu aja perbincangan kita bertiga antara Tiwi, Abe, dan juga Sahil. Kita mau pamit undur diri karena udah 4 jam kita duduk di sini, lelah juga, kita mesti rehat. Besok hari Senin dan kita harus bekerja kembali, dan nanti malam ada Pildun dan kita harus begadang.
2: Final banget nih.
0: Eh sebenarnya enggak suka nonton bola, sumpah. Tapi semenjak jadi ada Piala 307, hai kayaknya seru juga ya bola ya. Ternyata kalau misalkan kita dukung tim kita gitu.
1: Iya.
0: Itu kan yang membuat atmosfer bola tuh seperti itu kan, di timnya kan.
2: Iya.
0: Keseruan di timnya kan.
2: Bener gak sih?
0: Tuh kan.
1: Iya, aduh,
0: itu tuh bener. Itu jadi tim. Tim favorit, mungkin yang I jadi tim favorit adalah Student United sih.
1: Gacor ya?
0: Gacor, emang gacor banget. You nonton gak bang?
3: Enggak.
0: Hah?
3: Enggak.
0: You wajib nonton, karena pertandingan pertama kemarin, you tau gak? Student United, pelajar Mat Azaitun lawan mahasiswa ILG. Tau gak berapa kosong? 8-0. 8 student, mahasiswanya 0.
2: Tapi kalau mau nonton bisa dimanain?
0: Di Lock News TV pastinya.
2: Di
0: TikTok Lock News TV.
2: Piala 307
0: Syekh Azaitun. Oke deh, aku Sahil.
2: Aku Abe.
1: Dan aku Tiwi.
0: Ya, jangan lupa follow sosial media aku di UMRSSSTTT.
2: Kita ketemu lagi ya di MP3 hari Senin.
0: Oke, okay, bye bye semuanya. Assalamualaikum.
1: Merdeka.
0: Radio Prima 95,8 FM Hargelis, radio nomor 1 di Indramayu Barat. Mendidik dan membangun semata-mata hanya untuk beribadah kepada Allah.

0: Gembira.
1: Telah hadir Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik di Subang Raya. Program DP 0 rupiah sudah bisa memiliki barang elektronik impian Anda sekeluarga. Angsuran ringan, proses cepat. Beli cash juga bisa. Harga dijamin termurah se-Subang Raya. Jika ada yang lebih murah, selisihnya kita kembalikan. Apalagi harga dijamin lebih murah daripada harga di online. Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik, mempersembahkan program DP 0 rupiah untuk kulkas, AC, dan mesin cuci. Tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. Wow, tidak keluar uang sama sekali. Anda sudah bisa memiliki kulkas, AC, dan mesin cuci. Juga ada program DP 200 ribuan. Anda sudah bisa memiliki sepeda listrik keren dan praktis. Angsuran ringan, proses cepat. Buktikan dan datang langsung ke Trijaya Elektronik Pagaden, samping Trijaya Motor dan Mixu Pagaden. Trijaya Elektronik Haurgelis, depan Apotek K24 dan Janji Jiwa Haurgelis. Trijaya Elektronik Soklat Subang Kota, deretan unit BRI Soklat Subang Kota. Trijaya Elektronik Patok Besi, samping Trijaya Motor dan Siu Sarengseng Gempol Sari Patok Besi. Trijaya Elektronik Pamanukan, samping Bank Mandiri, depan Bank BRI Pamanukan. Trijaya Elektronik Kalijati, Food Court Lanud Kalijati, samping RS Aulanud Kalijati. Trijaya Elektronik Cikaum, Gandasari dekat Pasar Ampera Cikaum. Barang-barang komplit di Trijaya Elektronik. Kulkas banyak, AC banyak, TV banyak, mesin cuci

0: Selatan yang terbaik untuk Subang Raya dan Indramayu Raya. Harga dijamin termurah, pelayanan ramah dan menyenangkan, program tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan, after sales bergaransi memuaskan, gratis minuman dingin dan mainan anak untuk pengunjung Trijaya Elektronik, juga ada reseller dan agen untuk Anda yang mau maju dan sukses bersama. Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik.
1: Flu bingung, pilek bingung, sakit kepala bingung.
2: Kamu ini kok selalu bingung-bingung. Kalau flu, pilek, demam, sakit kepala, ya minum Ultra Flu biar gak bingung.
1: Ya jelas bingung, kan banyak macamnya obat flu.
2: Bukti nyata, kalau flu, ya mesti minum Ultra Flu. Sakit flunya jadi bingung. La

0: Kaflu, tablet obat flu, produksi Hanson Pharma. Baca aturan pakai, jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
1: Ultraflu, ada kemasan baru, blister 10 tablet yang bisa dibeli di Indomaret.
2: Ultraflu bisa Anda dapatkan di apotek, toko obat berizin, dan Indomaret di seluruh Indonesia.

0: kabar gembira,
1: gembira,
0: kabar gembira,
1: gembira.
0: Telah hadir Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik di Subang Raya. Program DP 0 rupiah sudah bisa memiliki barang elektronik impian Anda sekeluarga. Angsuran ringan, proses cepat,
1: cepat.
0: Beli cash juga bisa,
1: bisa.
0: Harga dijamin termurah se-Subang Raya. Jika ada yang lebih murah, selisihnya kita kembalikan. Apalagi harga dijamin lebih murah daripada harga di online. Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik, mempersembahkan program DP 0 rupiah untuk kulkas, AC, dan mesin cuci. Tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. Wow, tidak keluar uang sama sekali. Anda sudah bisa memiliki kulkas, AC, dan mesin,
1: dan
0: cuci.
1: Mesin cuci.
0: Juga ada program DP 200 ribuan. Anda sudah bisa memiliki sepeda listrik keren dan praktis. Angsuran ringan, proses cepat. Buktikan dan datang langsung ke Trijaya Elektronik Pagaden, samping Trijaya Motor dan Mixu Pagaden. Trijaya Elektronik Haurgelis, depan Apotek K24 dan Janji Jiwa Haurgelis. Trijaya Elektronik Soklat Subang Kota, deretan unit BRI Soklat Subang Kota. Trijaya Elektronik Patok Besi, samping Trijaya Motor dan Siu Sarengseng Gempol Sari Patok Besi. Trijaya Elektronik Pamanukan, samping Bank Mandiri, depan Bank BRI Pamanukan. Trijaya Elektronik Kalijati, Food Court Lanud Kalijati, samping RS Aulanud Kalijati. Trijaya Elektronik Cikaum, Gandasari dekat Pasar Ampera Cikaum. Barang-barang kumplit dari Trijaya Elektronik. Kulkas banyak, AC banyak, TV banyak.

Tambahkan yang terbaik untuk Subang Raya dan Indramayu Raya. Harga dijamin termurah. Pelayanan ramah dan menyenangkan. Program tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. After sales bergaransi memuaskan. Gratis minuman dingin dan mainan anak untuk pengunjung Trijaya Elektronik. Juga dari seller dan agen. Untuk Anda yang mau maju dan sukses bersama. Trijaya

0: Gembira.
1: Kabar.
0: Kabar.
1: Gembira.
0: Gembira.
1: Telah hadir Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik di Subang Raya. Program DP 0 rupiah sudah bisa memiliki barang elektronik impian Anda sekeluarga. Angsuran ringan, proses cepat.
0: Cepat.
1: Beli cash juga bisa.
0: Bisa.
1: Harga dijamin termurah se-Subang Raya. Jika ada yang lebih murah, selisihnya kita kembalikan. Apalagi harga dijamin lebih murah daripada harga di online. Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik, mempersembahkan program DP 0 rupiah untuk kulkas, AC, dan mesin cuci. Tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. Wow, tidak keluar uang sama sekali. Anda sudah bisa memiliki kulkas, AC, dan mesin, cuci. Juga ada program DP 200 ribuan. Anda sudah bisa memiliki sepeda listrik keren dan praktis. Angsuran ringan, proses cepat. Buktikan dan datang langsung ke Trijaya Elektronik Pagaden, samping Trijaya Motor dan Mixu Pagaden. Trijaya Elektronik Haurgelis, depan Apotek K24 dan Janji Jiwa Haurgelis. Trijaya Elektronik Soklat Subang Kota, deretan unit BRI Soklat Subang Kota. Trijaya Elektronik Patok Besi, samping Trijaya Motor dan Siu Sarengseng Gempol Sari Patok Besi. Trijaya Elektronik Pamanukan, samping Bank Mandiri, depan Bank BRI Pamanukan. Trijaya Elektronik Kalijati, Food Court Lanud Kalijati, samping RSAU Lanud Kalijati. Trijaya Elektronik Cikaum, Gandasari dekat Pasar Ampera Cikaum. Barang-barang komplit di Trijaya Elektronik. Kulkas banyak, AC banyak, TV banyak.

Bahkan yang terbaik untuk Subang Raya dan Indramayu Raya. Harga dijamin termurah. Pelayanan ramah dan menyenangkan. Program tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. After sales bergaransi memuaskan. Gratis minuman dingin dan mainan anak untuk pengunjung Trijaya Elektronik. Juga ada reseller dan agen untuk Anda yang mau maju dan sukses bersama. Trijaya Elektronik.

Hari ini mungkin tidak sempurna, tapi bersyukurlah karena kita masih diberi kesempatan untuk menjalaninya. Terima kasih atas hari ini. Ampuni segala khilaf dan berikan kekuatan untuk menjadi pribadi yang lebih baik di esok hari. Jangan menyerah pada lelah, karena setiap perjuangan selalu menunggu hasil terbaiknya. Dan ingatlah juga, tak ada malam yang abadi, setiap gelap selalu diikuti cahaya. Dari Studio 95,8 Prima FM, kami pamit undur diri. Selamat malam, selamat beristirahat, dan semoga mimpi indah membawa harapan yang nyata dan menjadi awal dari semangat baru di esok hari.

kilometer 2 Harku Horgelis Indramayu. Inilah 95,8 Prima FM. Dengar dan ikuti acara-acara kami. Indonesia Raya. Indonesia.

0: rekan prima, di tengah kesibukan, kadang kita lupa bahwa orang-orang yang kita cintai hanya ingin satu hal dari kita. Bukan harta, bukan hadiah, tapi kehadiran dan waktu kita. Kisah berikut ini akan menggugah hati kita semua. Sebuah cerita sederhana tentang seorang anak dan waktu yang sangat ia rindukan dari ayahnya. Hari itu seorang ayah pulang kerja larut malam. Wajahnya letih, tubuhnya lelah. Ia tidak menyangka anak laki-lakinya yang baru berusia 8 tahun masih terjaga. Duduk di tepi tempat tidur menunggunya pulang. Sang ayah pun bertanya kenapa anaknya belum tidur. Sang anak menjawab dengan polos bahwa ia hanya ingin tahu berapa penghasilan sang ayah per hari. Dengan nada sedikit heran, sang ayah menjelaskan bahwa ia dibayar 40.000 per jam. Anak itu diam sejenak, lalu berkata,
1: "Kalau begitu, ayah, boleh nggak aku pinjam uang ayah 10.000?
0: Sang ayah mulai kesal.
2: "Tidur saja kamu, sudah malam begini masih saja minta uang."
0: Anak kecil itu pun berlari ke kamarnya. Ayah merasa bersalah karena telah membentak anak yang sebenarnya tak pernah banyak menuntut. Dengan langkah pelan ia menuju kamar anaknya. Ditemuinya sang anak sedang menangis pelan sambil menggenggam beberapa lembar uang. Ayahnya pun duduk di samping ranjang dan bertanya dengan lembut, kenapa anaknya meminta uang malam-malam seperti itu?
1: "Ayah, aku mau beli waktu ayah 1 jam aja. Tapi celengan aku kurang. Aku mau pinjam uang ayah. Aku cuma ingin main sama ayah. Aku kangen sama ayah."
0: Sang ayah terdiam, tak mampu berkata apa-apa. Ia hanya bisa memeluk anaknya erat-erat dan menahan air mata yang akhirnya tumpah. Saat itu juga ia sadar, ia sudah terlalu sibuk mengejar dunia, sampai melupakan dunia kecil yang selalu menunggunya di rumah. Rekan prima, kadang kita berpikir bahwa memberi nafkah adalah bentuk cinta terbesar. Tapi seringkali yang lebih dibutuhkan oleh mereka yang mencintai kita hanyalah waktu dan kebersamaan. Karena bagi mereka, waktu kita jauh lebih berharga daripada uang kita. Demikian kisah inspiratif kali ini. Dan untuk kisah selanjutnya, kita simak di Radio Prima. Pantengin terus ya.

Ayo kita berani, ambil resiko. Jangan pilih-pilih dulu, jangan terlalu takut salah. Kadang yang kita butuhkan bukan bakat luar biasa, tapi keberanian untuk menyebur lebih dulu. Seperti yang ditulis Nicholas Marpaung dalam bukunya, Kancil Loncat, Meloncat Lebih Tinggi. Karena seperti yang kita pahami rekan prima, keberhasilan tidak datang pada mereka yang paling siap, tapi pada mereka yang paling berani mencoba lebih dulu. Semoga pesan dari cerita ini dapat tersampaikan kepada kalian semua ya. Sampai jumpa di cerita selanjutnya rekan prima.

0: gembira,
1: gembira,
0: kabar,
1: kabar
0: gembira,
1: gembira.
0: Telah hadir Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik di Subang Raya. Program DP 0 rupiah sudah bisa memiliki barang elektronik impian Anda sekeluarga. Angsuran ringan,
1: proses
0: cepat,
1: cepat.
0: Beli cash juga bisa,
1: bisa.
0: Harga dijamin termurah se-Subang Raya. Jika ada yang lebih murah, selisihnya kita kembalikan. Apalagi harga dijamin lebih murah daripada harga di online. Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik, mempersembahkan program DP 0 rupiah untuk kulkas, AC, dan mesin cuci. Tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. Wow, tidak keluar uang sama sekali. Anda sudah bisa memiliki kulkas, AC, dan mesin,
1: dan
0: cuci.
1: Mesin cuci.
0: Juga ada program DP 200 ribuan. Anda sudah bisa memiliki sepeda listrik keren dan praktis. Angsuran ringan, proses cepat. Buktikan dan datang langsung ke Trijaya Elektronik Pagaden, samping Trijaya Motor dan Mixu Pagaden. Trijaya Elektronik Haurgelis, depan Apotek K24 dan Janji Jiwa Haurgelis. Trijaya Elektronik Soklat Subang Kota, deretan unit BRI Soklat Subang Kota. Trijaya Elektronik Patok Besi, samping Trijaya Motor dan Siu Sarengseng Gempol Sari Patok Besi. Trijaya Elektronik Pamanukan, samping Bank Mandiri, depan Bank BRI Pamanukan. Trijaya Elektronik Kalijati, Food Court Lanud Kalijati, samping RS Aulanud Kalijati. Trijaya Elektronik Cikaum, Gandasari dekat Pasar Ampera Cikaum. Barang-barang komplit di Trijaya Elektronik. Kulkas banyak, AC banyak, TV banyak, mesin cuci banyak, handphone banyak, laptop banyak.

Dan yang terbaik untuk Subang Raya dan Indramayu Raya. Harga dijamin termurah. Pelayanan ramah dan menyenangkan. Program tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. After sales bergaransi memuaskan. Gratis minuman dingin dan mainan anak untuk pengunjung Trijaya Elektronik. Juga dari seller dan agen. Untuk Anda yang mau maju dan sukses bersama Trijaya.

Rekan Prima, setiap tempat memang punya ceritanya sendiri ya. Ada tanah yang sejak dulu subur dan penuh kehidupan, namun ada pula tanah yang lahir dari perjuangan panjang manusia-manusia yang tidak pernah menyerah. Kisah inspiratif kali ini membawa kita ke sebuah wilayah di Desa Gantar, Kabupaten Indramayu, Jawa Barat. Sebuah tempat yang dulu dikenal dengan sebutan Tanah Jin Buang Anak. Bayangkan rekan Prima, hamparan lahan yang tandus, sepi, keras, dan tidak ada satupun yang berani memilikinya, diubah menjadi tempat jantungnya kehidupan bagi segala makhluk. Cerita baru dimulai ketika seorang tokoh bernama Syekh Al-Zaitun Syekh Panji Gumilang datang mencari lahan untuk membangun pusat pendidikan dan peradaban. Dahulu, sebelum Mahat Al-Zaitun berdiri megah seperti sekarang, Syekh Al-Zaitun berkeliling mencari lahan dari daerah ke daerah. Sempat hampir mendapatkan ratusan hektar tanah di Kabupaten Subang, namun hatinya belum mantap. Seakan ada sesuatu petunjuk yang terus menuntunnya. Hingga suatu hari, seperti kisah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ketika ontanya berhenti di tempat yang telah ditakdirkan, langkah Syekh Al-Zaitun berhenti di sebuah desa bernama Gantar. Di sebuah warung sederhana, beliau bertemu seorang warga bernama Ahmad Asmin, yang kemudian diberi nama tambahan Abah Asmin JB atau Jaga Batas. Dari dialah Syekh ditunjukkan sebuah lahan luas ribuan hektar, lahan yang terpencil, tak disukai siapapun, dan dipenuhi semak belukar tanpa kehidupan. Semua orang mengira Syekh pasti menolak. Siapa yang ingin tanah kering tanpa pohon? Siapa juga yang mau lahan yang bahkan hewan pun enggan tinggal? Siapa sih yang mau memulai kehidupan di tanah yang bahkan penduduk sekitar anggap menyeramkan? Nah, rekan Prima pasti penasaran kan apa yang dilakukan Syekh Al-Zaitun selanjutnya? Kita lanjut di episode kedua ya rekan Prima. Jadi tetap di Prima 95,8 FM Indramayu.

0: sakit kepala bingung.
1: Kamu ini kok selalu bingung-bingung. Kalau flu, pilek, demam, sakit kepala, ya minum ultra flu biar gak bingung.
0: Iya jelas bingung, kan banyak macamnya obat flu.
1: Bukti nyata, kalau flu ya mesti minum ultra flu. Sakit flunya jadi bingung lah.

0: Tablet obat flu, produksi Hanson Pharma. Baca aturan pakai, jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
1: Ultra Flu, ada kemasan baru, blister 10 tablet yang bisa dibeli di Indomaret.
2: Ultra Flu bisa Anda dapatkan di apotek, toko obat berizin, dan Indomaret di seluruh Indonesia.

rekan Prima. Kita kembali lagi di kisah inspiratif yang berjudul Menanam Kesadaran, Menumbuhkan Kemanusiaan Melalui Batang Pohon Jati. Setelah melalui perjalanan panjang, Syah Az-Zaitun menemukan lahan luas ribuan hektar di tanah yang terpencil di daerah Gantar, Indramayu, Jawa Barat. Dengan lahan tanah yang kering, bahkan hewan pun enggan tinggal, sehingga banyak orang yang mengira Syah tidak akan mau menempati tanah yang disebut tanah jin buang anak. Namun Syah melihat sesuatu yang berbeda nih rekan Prima. Dengan niat baik dan semangat yang tak pernah padam, Syah dan para sahabat mulai membangun Mahat Al-Zaitun tanpa alat berat, tanpa fasilitas modern, dan tanpa kecanggihan teknologi seperti hari ini. Di tanah yang bahkan raya pun enggan hidup, Syah dan para sahabat menanam pohon jati satu persatu. Pohon yang melambangkan keteguhan, kekuatan, dan juga harapan. Tentu saja awalnya tidak mudah. Air tak ditemukan, tanah keras seperti batu, panas menyengat tak ada ampun. Bahkan orang-orang berkata lahan itu angker, tak pantas dihuni. Namun langkah kecil yang dilakukan setiap hari perlahan berubah menjadi keajaiban. Sungai yang dulu kering mulai mengalir kembali. Ketika aliran air berhasil dibangun, dibuatlah embung dan waduk untuk memastikan satu hal yang penting nih rekan Prima, yaitu agar tidak ada lagi banjir dan tidak ada lagi kekeringan. Tanah yang dulu pecah kini berubah menjadi topsoil yang subur. Tanah hitam yang menjadi sumber kehidupan disebut sebagai emas hitam. Pohon-pohon jati tumbuh tegak menjadi saksi dari perubahan sebuah desa yang dulu disebut Negeri Beling, kini menjadi Negeri Emas Hitam Mekarjaya Gantar. Bagi Syah menanam bukan hanya soal menaruh bibit di tanah, yang paling penting adalah menanam kesadaran. Kesadaran bahwa alam adalah titipan, bahwa tanah adalah amanah, bahwa generasi pelanjut berhak menerima bumi yang lebih baik daripada yang kita terima hari ini. Dan ketika kesadaran itu tumbuh, yang tumbuh bukan hanya pohon, tetapi kemanusiaan. Kemanusiaan yang mengajarkan kita untuk peduli, kemanusiaan yang membuat kita menjaga, dan kemanusiaan yang membuat kita sadar bahwa hidup bukan hanya tentang hari ini, tetapi tentang generasi setelah kita. Rekan Prima, dari tanah tandus yang hampir tak bernilai, kini berdiri pusat pendidikan, hutan jati yang kokoh, sungai yang mengalir, dan rimbunnya pepohonan di Mahat Al-Zaitun yang kini menjadi tempat singgah dari berbagai hewan datang, bermigrasi, dan berkembang biak tanpa merasa terganggu. Mahat Al-Zaitun menjadi jantung kehidupan, bukan hanya bagi manusia, tetapi juga bagi makhluk hidup lainnya. Semua keajaiban itu berawal dari keberanian seorang tokoh melihat harapan di tempat yang tak dilihat orang lain. Rekan Prima, pesan yang tersirat dalam kisah inspiratif kali ini adalah ketika kita menanam kesadaran melalui pohon, melalui kebaikan, melalui tindakan menjaga alam, maka kita sedang menumbuhkan kemanusiaan dalam diri kita dan generasi setelah kita. Karena tanah yang kita olah hari ini bukan milik kita. Ia adalah titipan untuk masa depan anak cucu kita. Sampai jumpa di kisah inspiratif selanjutnya ya rekan Prima.

0: Siwangi kilometer 2 Harku Horgelis Indramayu. Inilah 95,8 Prima FM. Dengar dan ikuti acara-acara kami.
1: Assalamualaikum Merdeka. Air mengalir menuju sungai, hembus angin terasa damai. Walau hidup kadang tak santai, yuk tetap semangat bersama

Good morning, rekan Prima semuanya, Wong Re yang dimanapun berada, selamat pagi. Apa kabarnya nih pagi hari ini? Halo. Ih, ada suara siapa nih pagi hari ini ya? Kok ada suara Putri Ayu sih, sing paling ayu dewek seruang siaran di Radio Prima 958 FM Haurilis, radio nomor 1 di Indramayu Barat. Suara lokal bercerita menjadi inspirasi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka. Hai hai hai hai, hari Senin pagi ini Putri Ayu dapat menjadi teman baik rekan Prima semuanya. Biasanya kan ada suara RT ya di hari Senin pagi. Ini kok ada suara Putri Ayu sih, gak apa-apa ya. Putri temani rekan Prima semuanya Wong Reyang sampai dengan pukul 10 di hari Senin, di tanggal berapa nih? Wah, ternyata sudah di tanggal 20.